0: mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak. Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
4: Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala peserta cilik dari Kafilah, Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga saja pagi hari ini Anda sudah siap melaksanakan tugas dan juga aktivitas Anda. Dan juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857538103. Kami akan ajak Anda untuk menyampaikan atensi Anda terkait juga dengan krisis iklim dan masa depan generasi emas Sanggau. Nah, seperti apa Anda melihat dan juga memperhatikan krisis iklim dan juga masa depan generasi emas Sanggau? Anda bisa bergabung bersama kami di 0811575494 atau di 0857538103. Kami akan kembali untuk Anda pendengar di Opini Publik, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Misalnya mendengar ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, masyarakat perlu menghadapi resiko genangan ataupun banjir. Malah sebaliknya, ketika periode kering berlangsung panjang, ketersediaan air dan resiko kebakaran lahan menjadi perhatian. Bicara soal generasi muda hari ini akan menjadi kelompok yang menjalankan sanggau pada masa mendatang. Mereka nantinya juga akan menjadi petani, tenaga kesehatan, guru, pengusaha, pekerja, aparatur pemerintahan, teknisi, akademisi, dan berbagai profesi lainnya. Dan pertanyaan kemudian, sanggau seperti apa yang akan mereka warisi? Apakah mereka akan mendapatkan lingkungan yang masih memiliki hutan dan sumber air yang terjaga? Apakah mereka juga dapat tumbuh di lingkungan yang bersih dan juga sehat? Apakah pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan? Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga penting karena pembangunan dan pelindungan lingkungan sebenarnya tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang selalu bertentangan. Berbicara tentang generasi muda, pendengar bukan hanya berbicara mengenai apa yang akan dilakukan anak muda 10 ataupun 20 tahun mendatang. Dan kebiasaan yang dibangun sejak sekarang juga menentukan masa depan. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan tidak membakar sampah sembarangan, menghemat listrik dan air, menjaga pohon serta ikut merawat lingkungan sekitar merupakan tindakan yang sangat sederhana. Nah, menurut Anda, perubahan cuaca atau kondisi lingkungan apa yang paling terasa di sanggau dalam beberapa tahun terakhir? Apakah menurut Anda anak-anak dan generasi muda di sanggau ini juga sudah cukup mendapatkan pendidikan tentang perubahan iklim dan juga lingkungan? Dan kebiasaan apa yang menurut Anda paling penting ditanamkan kepada anak sejak dini agar mereka menjadi generasi yang peduli lingkungan? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Menurut Anda pendengar, siapa yang memiliki peran yang paling besar dalam menghadapi krisis iklim ini? Apakah itu pemerintah, dunia usaha, sekolah, keluarga, atau masyarakat? Anda juga bisa menyampaikan opini Anda pada kesempatan pagi hari ini. Jika Anda bisa memilih satu perubahan iklim ataupun lingkungan yang ingin diwujudkan di sanggau ini dalam 10 tahun ke depan, apa yang Anda inginkan? Dan menurut Anda pendengar seperti apa sanggau yang ideal untuk diwariskan kepada generasi emas kita? Silakan sampaikan pendapat Anda karena masa depan sanggau ini bukan hanya milik generasi yang akan datang. Kita yang hidup hari ini ikut menentukan seperti apa masa depan itu. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, apa yang harus kita lakukan dan perubahan seperti apa yang kita inginkan. Apakah menurut Anda juga anak-anak dan generasi muda sanggau ini sudah cukup mendapatkan pendidikan tentang perubahan iklim dan juga lingkungan? Dan kebiasaan apa yang menurut Anda paling penting ditanamkan kepada anak sejak dini agar mereka menjadi generasi yang peduli lingkungan? Dan menurut Anda pendengar, siapa yang memiliki peran yang paling besar dalam menghadapi krisis iklim? Apakah itu pemerintah, dunia usaha, sekolah, keluarga, atau masyarakat? Anda punya tanggapan dan juga opini di pagi hari ini bisa Anda sampaikan di line telepon kami, di WhatsApp call kami, dan juga di WhatsApp Anda pesan singkat. Bisa Anda sampaikan di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami tunggu atensi Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana Anda melihat krisis iklim di daerah kita ini dan juga masa depan para generasi muda emas kita untuk beberapa tahun mendatang dan apa yang harus dilakukan dan seperti apa yang bisa Anda sampaikan terkait juga dengan hal yang mungkin saat ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai masyarakat karena kita yang hidup hari ini ikut juga menentukan seperti apa masa depan itu. Di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Saya masih tunggu Anda pendengar dengan atensi berikutnya untuk Anda.

Tahukah Anda, di Amerika Selatan terbentang sebuah kawasan hijau raksasa yang dikenal sebagai hutan Amazon. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, membentang di beberapa negara dengan wilayah terluas berada di Brazil. Hutan ini dialiri oleh Sungai Amazon, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Amazon menjadi rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup, mulai dari jaguar, anaconda, monyet, burung warna-warni, hingga berbagai jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya berhasil dikenali manusia. Menariknya, hutan Amazon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus air dunia. Namun hutan yang begitu luas ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Opini Publik edisi hari ini. Dan kami masih akan undang Anda untuk bergabung di pagi ini nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak program Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang nanti akan menyimak, mendengarkan melalui channel YouTube kami di RRI Sanggau, dan juga Anda bisa mendengarkan, menyimak kami melalui melalui Facebook RRI Sanggau. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui FM 97 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan juga menyimak kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, nanti Anda juga akan mendengarkan perbincangan saya terkait juga dengan krisis iklim dan masa depan generasi emas Sanggau, akan bersama Kabid Pengelola Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Bapak Yesaya Paolo Rossi P. Antang, dan juga Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, ada Bang Indra Sahnanda, dan juga ada Wakil Ketua 1 Forum Anak Sanggau yaitu Marcella Angelita. Dan kami akan temani Anda nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami dengan informasi-informasi dan juga program selanjutnya untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
7: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
6: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber-narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan krisis iklim dan masa depan generasi emas Sanggau. Saya sudah bersama tiga narasumber yang sudah saya sebutkan. Ada beberapa hal yang juga nanti akan kita dengarkan. Seperti apa sih tanggapan dan juga bagaimana dari tiga narasumber kita memahami dan juga menyampaikan penjelasannya bagaimana masa depan generasi emas Sanggau jika krisis iklim tidak ditangani sejak sekarang. Saya bersama Bapak Yesaya Paolo Rossi P. Antang, Kabid Pengelola Lingkungan Hidup DLH Sanggau. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Yesaya. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, pagi-pagi.
0: Pagi, apa kabar pagi ini, Pak?
1: Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Apa kabar, Kakak?
0: Baik, alhamdulillah, Pak. Pagi hari ini agak sedikit sejuk nih cuaca di Sanggau ya.
1: Ya, karena sempat hujan.
0: Iya, betul. Oke, saya juga bersama ada Bang Indra Sahnanda, Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Selamat pagi, Bang Indra.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, posisi di mana nih?
2: Posisi lagi di Pontianak.
0: Di Pontianak. Bagaimana Pontianak juga agak sedikit berkurangkah asapnya?
2: Semalam ada hujan, tetapi memang asapnya masih keluar gitu ya. Jadi karena hujannya tidak merata di Kalimantan Barat sebetulnya.
0: Oke, karena ada beberapa daerah juga ya yang hujan dengan sangat lebat dan ada juga yang masih menunggu hujan ya. Oke, terima kasih Bang Indra. Saya bersama Wakil Ketua 1 Forum Anak Sanggau, ada Mbak Marcella Angelita. Selamat pagi Mbak Marcel.
3: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya, posisi di Sanggau juga ya?
3: Iya di Sanggau.
0: Oke, baik. Berbicara mengenai krisis iklim dan masa depan generasi emas Sanggau, karena pada saat yang sama Indonesia sedang mempersiapkan apa yang sering disebut sebagai generasi emas 2045, yakni generasi yang diharapkan menjadi sumber daya manusia produktif, sehat, berpendidikan, inovatif, dan mampu membawa Indonesia menuju pembangunan yang lebih maju ketika negara memasuki satu abad kemerdekaan. Nah, kalau bicara soal Sanggau dan juga tantangan perubahan iklim, saya langsung aja ke narasumber yang pertama. Saya akan berbincang-bincang dulu dengan Bapak Yesaya Paolo Rossi P. Antang, Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau. Baik, bicara soal tadi Pak, saya panggilnya Pak Antang atau Bapak siapa nih yang paling populer nih?
1: Paling populer di Sanggau dipanggil Pak Obob aja lah.
0: Pak siapa? Pak Obob. Oke, Pak Obob ya. Ternyata panggilannya Pak Obob ya. Nah, bicara soal tadi beberapa hal yang menyangkut tentang krisis iklim dan juga masa depan generasi emas Sanggau, tentu banyak hal yang harus menjadi perhatian ya Pak ya. Nah, salah satunya terkait juga dengan bagaimana DLH Kabupaten Sanggau ini melihat kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini Pak, dan apa saja perubahan lingkungan yang paling nyata dirasakan masyarakat Sanggau.
1: Ya, baik. Sebelumnya saya menyapa dulu mitra kami, Pak Indra.
0: Oke.
1: Selamat pagi dari Walhi dan juga ada Kak Marcella ya dari Forum Anak ya. Semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah suasana krisis udara dan krisis air. Ya, baik. Memang kita memang utamanya di Sanggau, kalau kita bicara Sanggau ya, kita memang pada proses yang namanya perubahan pola cuaca ekstrim ya. Jadi memang ini kita tidak hanya menghadapi asap. Kita di pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah berdiri satgas ya Bu ya, karena kita kondisi darurat. Jadi memang kita tidak hanya menghadapi api, tapi juga kita menghadapi kekeringan. Seperti itu. Memang kondisi asap kekeringan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan ya, tapi semua. Pendidikan kami di Sanggau sudah hampir 3 minggu Bu ini libur sekolah nih.
0: Oke.
1: Libur, jadi dampaknya banyak. Pendidikan, kesehatan itu pasti penderita ISPA sudah tembus 10.000 Bu, lebih 11.000 lebih ISPA yang tersebar di semua kecamatan di Sanggau. Dan juga ekonomi ya. Mungkin
0: Berdampak
1: kita
0: juga.
1: Bisa tahu di Sanggau harga TBS turun. Sawit turun, orang Sanggau teriak semua.
0: Oke.
1: Karena apa ya? Pabrik saja tidak mengolah.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Karena angkutan, karena yang pertama adalah transportasi ya, Bu ya. Transportasi air, Sungai Kapuas itu kering. Mungkin pernah kawan-kawan lihat, Pak Indra, Ibu Marcela, mungkin kakak juga bisa lihat ada pantai dadakan di Kapuas, Sungai
0: Betul,
1: Kapuas
0: betul,
1: deh.
0: betul.
1: Jadi, dampaknya banyak seperti itu. Dampaknya transportasi BBM juga susah, CPO juga susah, jadi semuanya berdampak gitu.
0: Oke. Tapi dari berbagai dampak krisis iklim nih, Pak, seperti banjir yang juga sudah kita hadapi, kekeringan saat ini, kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan kebakaran hutan serta lahan, dampak mana yang saat ini paling terasa di Kabupaten Sanggau? Dan apa sebenarnya indikator atau data yang digunakan DLH untuk melihat perubahan tersebut, Pak?
1: Ya. Memang yang paling terasa dampak kesehatan ya, yang pasti kesehatan. Dan juga tadi orang sehat, kalau ekonomi yang tidak sehat, ikut-ikutan tidak sehatnya. Seperti itu. Jadi memang yang paling dampak adalah kesehatan, kekeringan juga. Air, kita semua tahu tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Air bersih, kita bicara air bersih, air sumber bahan baku. Ya memang... Ya memang seperti itu ya, kita tidak hanya bicara asap, jadi dampak ekonomi, dampak kesehatan, selain dampak lingkungan ya, seperti itu kebakaran hutan kita sudah bergerak juga. Kita ada upaya-upaya Bu, ada Satgas 24 jam, bahkan banyak petugas kita yang sakit, yang tidak pulang berhari-hari. Karena kebakaran di mana-mana, petugas personal seperti itu. Jadi itu ya terkait dengan beberapa apa upaya kita ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, tapi apakah DLH Sanggau memiliki data, Pak, mengenai perubahan suhu, baik itu curah hujan atau kejadian bencana lingkungan dalam beberapa tahun terakhir? Nah, jika ada, bagaimana kecenderungannya dan apa yang dapat kita pelajari dari data tersebut, Pak?
1: Ya, memang terkait dengan tahun ini, kita sudah memprediksi tahun lalu sebenarnya. Bahkan kita sudah melaksanakan beberapa antisipasi sebenarnya, seperti itu. Cuman kembali lagi, kita bicara antisipasi, kita bicara dana yang konkret, seperti itu.
0: Lagi-lagi anggaran ya, Pak.
1: Seharusnya tidak ada, lagi-lagi anggaran.
0: Oke.
1: Lagi-lagi ya, kita bisa dipungkiri. Aksi pasti ada. Tidak mungkin kan kita pergi ke sana, kita tidak punya BBM,
0: Betul.
1: Kita tidak punya personil, dan yang paling parah kita tidak punya sarana prasarana. Yang saya heran ini mungkin live ya, tapi ya kapal ya. Kabupaten lain dapat saya ada dengar info ada 20 miliar untuk penanganan karhutla. Sanggau tidak ada. Padahal sama-sama terbakar kan, sama-sama
0: betul,
1: terdampak. Apa kami tidak ada, kabupaten lain tidak ada seperti itu. Kualitas udara sama memburuknya. Apakah kita hanya melihat bantuan itu berdasarkan sumber data pencemar, data indeks standar pencemaran udara, SPU? Tidak, kita semua terdampak. Jangan cuma menggembor-gemborkan, asap itu tidak ber-KTP kan.
0: Betul.
1: Tapi semua sebenarnya harusnya dibagi rata seperti itu, karena titik api juga kita banyak, jangan cuma bicara tentang wilayah, karena tetangga itu punya segambut banyak. Benarnya sama saja sebenarnya, cuman itu tadi kita tidak paham bagaimana cara pola pembagiannya, bagaimana cara kami ngerti, tapi kami tetap berjuang dengan serana peserana, dengan kemampuan yang ada, dengan anggaran yang ada. Itu data kualitas udara memang memburuk trennya, Kami tidak bisa bicara tahun kemarin karena tahun kemarin baik-baik saja memang. Cuman tahun ini memang memburuk. Trennya 3 minggu terakhir memang memburuk. Dan kebetulan kalau bicara data, kita bicara pengukuran secara kajian, secara alat ya. Kita tidak bisa menggunakan data-data yang bagaimana kita menggunakan alat. Alat pengukur kualitas udara, seperti yang Ibu tanyakan tadi, alat pengukur kualitas udara di Sanggau yang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup itu, yang milik kementerian, stasiun, fixed station, itu sudah rusak dari 2025.
0: Wah, udah 1 tahun ya, Pak?
1: Sudah 1 tahun. Padahal kita sama-sama tahu, di tahun ini ada Lanina kan? Kita harus tahu, alat itu harusnya standby. Tapi sudah kita surati kementerian, kementeriannya saja tidak punya uang. Gimana? Daerah mau perbaiki, daerah tidak punya uang. Alat itu punya kementerian. Kita tidak boleh memperbaiki alat yang bukan milik kita. Kalaupun uangnya ada. Akan tetapi, kita sudah surati kementerian 2 kali dari tahun lalu. Kita sudah by telepon, by surat, tolong alatnya diperbaiki. Biar apa? Biar kami tahu cara mengukur kualitas udara di Sanggau. Tidak ada. Kementerian jawab pun kami juga
0: dihadapi dengan permasalahan sama atau bagaimana, Pak?
1: Kami juga kena efisiensi, Pak. Bagaimana pusat efisiensi? Bagaimana kita berharap seperti ini? Kementeriannya saja di efisiensi.
0: Baik. Baik, berarti kondisi itu menjadi tantangan lagi ya, Pak ya. Karena kan kondisi yang saat ini juga harus segera ditangani ya, Pak, karena menyangkut juga tentang masyarakat yang sangat luas juga. Kita bicara di Kabupaten Sanggau, belum di daerah Kalimantan Barat ya, Pak, yang terkena juga dampak dari kekeringan dan juga karhutlah ini. Baik. Terima kasih Pak Obob. Saya ke Bang Indra. Bang Indra dari tadi senyum nih. Nah, kalau Bang Indra menyampaikan sebenarnya bagaimana sih dari Walhi Kalimantan Barat ini melihat kondisi krisis di Kalimantan Barat ini dengan krisis iklim, dan apa saja sebenarnya perubahan lingkungan dan juga kondisi cuaca yang menurut Walhi menunjukkan bahwa dampak dari krisis iklim ini sudah semakin nyata dirasakan masyarakat, Bang? Silakan Bang Indra.
2: Ya, ya. Terima kasih Kak. Selamat pagi semuanya. Pak Yayasa, Kak Michelle, ya. Selamat pagi. Ya, sebetulnya kami di Walhi memandang krisis iklim, ya pastinya itu adalah perubahan cuaca atau perubahan pola lingkungan atau perubahan pola iklim yang dirasa semakin hari semakin terasa sebetulnya. Secara definisi saja sebetulnya perubahan iklim ini kan perubahan bumi secara signifikan sebetulnya meningkat akibat ya kita tahulah sekarang konsentrasi ekonomi kita terkonsentrasi ke ya ekonomi pembangunan masih ke arah-arah ke ekstraktivisme lah sebetulnya, masih menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi ekonomi pembangunannya itu masih sangat masif sekali dalam merusak sumber daya alam sebetulnya. Itu yang masih kita soroti untuk sekarang. Nah, dari perubahan iklim yang kita rasakan saat ini ya cuaca ekstrim, perubahan pola hujan, cuaca yang kemarau yang sangat panjang gitu ya, peningkatan air laut ketika hujan, lingkungan sudah tidak mampu menampung debit air yang semakin besar semakin harinya gitu ya. Bahkan FAO juga sudah mengatakan sebetulnya perubahan iklim merupakan ancaman besar sebetulnya dari bagi umat manusia sekarang, bagi pangan dan bagi mata pencarian masyarakat juga menjadi ancaman sebetulnya, apalagi bagi lingkungan kita gitu. Kita tidak bisa lagi kita tidak bisa lagi melakukan pengusakan secara besar-besaran terhadap sumber daya alam kita gitu, karena ya perubahan iklimnya sudah sangat nyata sebetulnya terjadi hingga hari ini. Jika kita melihat kondisi Kalimantan Barat hingga hari ini sebetulnya dalam 5 tahun terakhir saja kita sudah banyak kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Barat. Setidaknya ada 150 ribu hektar tutupan hutan yang hilang selama 5 tahun kebelakangan gitu ya. Kalau untuk di Sanggau kita temukan ada 73 ribu hektar yang hilang selama dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Dan ini merupakan angka yang besar lah, yang menjadi pemicu sebetulnya perubahan iklim ini yang terjadi begitu cepat, kemudian menciptakan krisis iklim yang terjadi hingga hari ini. Krisis iklim yang terjadi hingga hari ini yang kita rasakan, yang pertama sekarang kita memasuki fase El Nino gitu ya, fase El Nino yang ya ini adalah bagian dari perubahan iklim dan krisis iklim yang hari ini kita rasakan, sehingga El Nino ini kemudian menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan yang besar sekarang terjadi gitu ya. Selain El Nino menjadi pemicu, memang kerusakan ekosistem yang ada di Kalimantan Barat itu sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama sebetulnya. Jika kita lihat dari sejarah pengerusakan sumber daya alamnya sebetulnya, dari era 1700-an pada era Kongsi itu sudah terjadi pengerusakan. Kemudian masuk ke era kolonialisme, kemudian masuk ke era rezim Orde Baru, kemudian masuk ke era pertambangan modern, dan hingga hari ini itu pengerusakan masih terus terjadi. Nah, ini yang masih yang sangat kita sayangkan gitu ya. Model pembangunan ekonomi kita tuh masih berpacu kepada ekstraktivisme, tidak mengedepankan bagaimana pembangunan itu dijalankan, tetapi harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan gitu. Ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah kita hingga hari ini. Sehingga ya percepatan peningkatan krisis iklim itu menjadi sangat-sangat masif gitu ya. Bahkan hari ini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat, untuk di Kabupaten Sanggau saja, hotspot yang kita temukan itu setidaknya ada 2.688 hotspot yang tersebar di Kabupaten Sanggau sejak periode Januari hingga Agustus. Dan 620 hektar lahan sudah terbakar. Ini data yang masih terakumulasi di website Cipongi KLHK gitu ya. Dan karena kebakaran sekarang masih berlangsung, kita masih belum mendapatkan sebetulnya update luasan terbakar itu berapa gitu ya. Kemungkinan angkanya bertambah itu menjadi besar sekali sebetulnya, karena kebakaran hari ini masih berlangsung. Dan ya, kita juga sudah melihat dampaknya, kebakaran terjadi menghasilkan asap, kemudian masyarakat kita mendapatkan dampaknya ya, salah satunya ISPA gitu ya pastinya.
0: Oke, baik. Berarti cukup signifikan juga ya, Bang ya. Ada 7.300-an lah yang hilang nih dalam 5 tahun terakhir gitu ya.
2: Dan 73.000.
0: 73.000 bahkan ya. Ya, wah, ini
2: 73.000
0: sangat hektar
2: kita kehilangan
0: sekali
2: hutan di Kabupaten Sanggau saja.
0: Nah, apakah itu juga menjadi indikator, Bang, apa ya, bencana yang terjadi di daerah kita, apalagi kalau sudah musim banjir ini, Bang?
2: Ya, yang pertama, hutan ini adalah sebetulnya kita menyebutnya infrastruktur ekologi yang ada di bumi kita, salah satunya gitu. Infrastruktur ekologinya itu adalah hutan yang memang menjadi penopang, penunjang ekosistem kita. Yang ya, hutan ini kan dia tumbuh secara alami gitu ya, kemudian dia mampu menyerap air secara besar, kemudian dia mampu menampung air itu secara besar dan dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Bahkan dia mampu menghasilkan iklim mikro untuk ya suatu kawasan tersebut sebetulnya. Nah, ketika hutan-hutan ini ditebang dan digantikan oleh tanaman monokultur, kemudian dia akan kehilangan fungsi utamanya tadi. Bahkan wilayah serapan yang harusnya ada kemudian itu hilang dan berkurang. Jadi daya tampung lingkungannya kemudian menjadi menurun atau menghilang gitu ya. Sehingga ya ketika musim hujan datang, tidak ada lagi wilayah serapan yang bisa menampung debit air yang datang cukup besar gitu ya. Ketika musim kemarau datang sebetulnya, ketika kita menghadapi krisis iklim, harusnya air-air itu tersimpan di dalam perakaran-perakaran dan tanah tadi sebetulnya. Dan ketika pohon-pohon ini hilang, air-air itu sudah tidak ada dalam kandungan-kandungan akar pohon dan tanah tadi sebetulnya. Jadi hutan yang selama ini kita jaga itu memberikan sumbangsih nyata, dan ya ini salah satu hal yang sangat berkaitan erat lah dengan bagaimana krisis iklim yang terjadi hingga hari ini, dan bagaimana perubahan tutupan hutan ini menjadi salah satu faktor pemicu sebetulnya krisis iklim terjadi hingga hari ini. Karena banyaknya pohon yang ditebang dan digantikan tanaman monokultur hari ini kemudian memicu perubahan iklim yang mengakibatkan krisis iklim yang terjadi hari ini sebetulnya.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari Walhi sendiri, Bang, kawasan ataupun wilayah mana, Bang, yang menurut Walhi mengalami tekanan yang paling besar?
2: Untuk di Sanggau atau di Kalimantan Barat?
0: Di Sanggau.
2: Di Sanggau. Sebetulnya kita juga belum ngecek sebetulnya di Sanggau apakah ada ekosistem gambut atau tidak gitu ya. Kalau kalau misalnya ada ekosistem gambut, pastinya ekosistem gambut ini ekosistem yang paling paling mendukung lah untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan sangat baik gitu untuk lingkungan kita gitu ya. Tapi kalau kita melihat Kabupaten Sanggaunya sendiri, ya yang pertama ekspansi perkebunan HTI dan lain-lain itu sangat masif sekali gitu ya. Dan ini yang masih masih terjadi di Kabupaten Sanggau sebetulnya. Nah, kalau untuk tutupan hutannya, kita juga melihat bagaimana teman-teman hari ini masih terus berupaya untuk mendorong skema-skema perhutanan sosial menjadi benteng terakhir untuk melindungi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sanggau sebetulnya. Nah, ini yang masih salah satu inilah upaya gitu ya untuk melindungi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sanggau melalui skema-skema perhutanan sosial yang sekarang teman-teman NGO dorong di Kabupaten Sanggau. Selain ya karena eksploitasi sumber daya alam juga sudah sangat masif kalau
0: Betul.
2: Untuk di Kabupaten Sanggau sebetulnya, karena sawit juga tinggi sekali kayak yang di Kabupaten Sanggau ya.
0: Ya, oke. Karena tadi berkurangnya tutupan hutan itu, apakah itu kalau netizen bilang itu sangat dominan sebenarnya gitu ya? Apakah benar dominan sih, Bang Indra?
2: Ya sebetulnya itu sangat dominan sekali. Yang pertama, ketika pohon itu ditebang, dia akan menghasilkan memberikan pelepasan karbon yang cukup besar gitu ya. Walaupun saya tidak belum bisa menghitung tuh satu pohon itu karbonnya berapa yang tersimpan gitu ya. Dan ketika banyaknya pohon itu ditebang, kita juga pasti bisalah merasakan berapa karbon yang terlepas, kemudian perubahan iklimnya seperti apa gitu ya. Dan kehilangan daerah serapan dan kehilangan daerah infrastruktur ekologinya juga terasa sekali sebetulnya. Bahkan ketika pohon-pohon ini hilang, krisis airnya juga terasa sebetulnya. Ketika musim kemarau, orang sudah mulai kekeringan. Bahkan Sungai Sanggau tuh kering kan,
0: kering,
2: karena
0: ya?
2: Kemarau panjang ya
0: betul,
2: ketika
0: betul.
2: Menghadapi El Nino. Karena ketika pohon-pohon ini ada, ketika musim kemarau, dia akan melepaskan air itu secara perlahan ke daerah-daerah yang memang kering gitu ya. Jadi karena infrastruktur ekologi sudah tidak ada, jadi ketika masuk musim kemarau panjang El Nino gitu ya, jadi ya kekeringan pasti terjadi. Ya korelasinya tadi dengan kehilangan tutupan pohon dan hutan yang ada di Kabupaten Sanggau salah satunya.
0: Jadi dampaknya sebenarnya sangat dirasakan oleh kita ya, Bang ya, yang masih ada di bumi ini gitu ya. Bagaimana kondisi yang paling dominan dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat? Yaitu salah satunya kita juga harus bisa melihat kondisi kondisi lingkungan, karena di tahun 2026 saja di awal tahun banjir gitu ya. Ini dominannya ini penyebabnya ini. Nah, kekeringan juga ini. Ini dominannya sangat luar biasa sekali gitu ya, Bang. Baik, terima kasih Bang Indra. Saya ke Mbak Marcella sebagai Wakil Ketua 1 Forum Anak Sanggau. Karena sebagai anak yang tumbuh tinggal di Sanggau ini, bagaimana sih Mbak Marcella melihat kondisi lingkungan Sanggau saat ini? Apakah ada perubahan lingkungan yang paling terasa dibandingkan beberapa tahun sebelumnya?
3: Baik, terima kasih Kak. Izin Bang, selamat pagi semuanya. Untuk pertanyaan dari kakak, kami tuh sebagai anak-anak Sanggau melihat kondisi yang sekarang, khususnya untuk lingkungan, itu tuh sangat prihatin. Terutama yang seperti kita tahu, apalagi sedang terjadi maraknya karhuta. Yang dimana itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kami dan juga masyarakat. Dan khususnya itu kami sangat merasa karhuta ini sangat berdampak pada akademik kami, khususnya untuk sekolah. Karena sekolah itu merupakan, apa ya kak, kayak kita itu menimba ilmu di sekolah. Jadi itu terhambat oleh kalhurta ini. Apalagi yang untuk kelas 12 nih kak, bentar lagi kan lulus,
0: betul,
3: apalagi
0: mau ujian ya.
3: TKA, ya. itu banyak ketinggalan pelajaran gitu sih Kak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti persoalan tersebut juga dirasakan oleh anak-anak Sanggau ya. Dan bagaimana respon ketika terjadi kebakaran hutan ataupun karhutla? Apakah juga merasa khawatir gitu ya, takut, atau justru sudah menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang biasa?
3: Sebenarnya untuk kebakaran ini terjadi tiap tahunnya, Kak. Cuma yang tahun ini menurut kami sangat parah. Jadi kami itu ngerasa kalau kebakaran yang ini cukup berat.
0: Okay.
3: Ya.
0: Ya, berarti sejauh ini anak-anak Sanggau memahami istilah krisis iklim gak sih?
3: Untuk krisis iklim, pastinya anak-anak Sanggau sudah mendapatkan banyak sekali edukasi di media sosial.
0: Ya.
3: Cuma pasti butuhnya ditambah pengawasan dari orang tua.
0: Oke, berarti sudah memahami hubungan antara perubahan iklim dengan kejadian seperti cuaca ekstrim saat ini gitu ya?
3: Sudah, Kak.
0: Oke, tapi apakah Marcella melihat adanya kesenjangan pengetahuan mengenai isu perubahan iklim di antara anak-anak di Sanggau ini?
3: Untuk kesenjangan, itu Sela melihat banyak anak-anak Sanggau, bukan banyak sih, Kak, sebagian,
0: sebagian,
3: yaitu merasa senang dengan karhutla ini karena libur sekolah. Itu Sela merespon kayak, apa sih kok aneh, kok malah senang gitu.
0: Senang gak sekolah gitu ya? Wah.
3: Ya, kan banyak sekali, ya banyak sekali masyarakat yang menderita karena asap kebakaran.
0: Oke. Tapi sebagai wakil ketua satu forum anak Sanggau ini, bagaimana forum anak memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan juga keresahan dan juga pendapat mereka mengenai isu lingkungan? Apakah ada itu ya sebagai wadah gitu untuk menyampaikannya?
3: Ada, Kak. Kami itu sebutannya suara anak.
0: Suara anak, oke.
3: Tapi suara anak ini kami mengangkat isu lingkungan yang tidak berfokus hanya kepada lingkungan. Jadi juga dia bisa berfokus kepada isu kesehatan. Gitu.
0: Oke, berarti sudah ada wadah lah ya. Apakah anak-anak juga sering merespon ataupun menyampaikan juga terkait juga dengan keresahan ataupun pendapat mereka mengenai beberapa isu penting di Sanggau ini?
3: Sudah, Kak. Itu kami nyampaikannya di regenerasi tiap tahun. Jadi dari anak-anak kecamatan itu kami kumpulkan di kabupaten, terus mereka menyampaikan isu-isu yang lagi marak di kecamatan mereka.
0: Tapi dengan apa ya, pergerakan ataupun perubahan zaman seperti sekarang ini kan Mbak Marcella sebagai anak muda nih, apa sih yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi yang saat ini juga memprihatinkan ya, kalau masih kabut asap itu membuat kita terus ingin ataupun rindu dengan suasana yang nyaman dan juga sejuk, apalagi kalau udah pagi tuh ngelihat matahari udah berkabut, wah ini sedih banget rasanya.
3: Untuk pesannya ke siapa, Kak?
0: Pesannya ke anak-anak yang ada di forum dan juga kepada pendengar.
3: Oke, untuk pesannya, mungkin kita sebagai generasi muda itu lebih bisa mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan untuk pesan kepada pemerintah, izin Pak, kami sebisa mungkin pemerintah itu menyediakan ruang hijau di Sanggau ini yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcella. Saya langsung ke Pak Obob nih. Ini udah ada senyum simpul yang saya lihat di layar monitor ini. Apa yang bisa Pak Obob sampaikan, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Bang Indra dan juga Mbak Marcella?
1: Ya, baik. Memang masalah lingkungan kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah butuh mitra seperti Bang Indra dan kawan-kawan. Yang seperti kita sudah bekerja sangat lama sekali dengan mitra-mitra NGO, karena ada GIZ, Walhi. Walhi ini sejak lama sekali dulu, bahkan sejak saya dari 15 tahun lalu kita sudah bekerja WWF juga. Jadi memang kita bermitra lah seperti itu. Jadi memang bersama-sama. Jadi masalah lingkungan tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Di saat ini, apalagi seperti ada forum anak ya dengan Ibu Marcella ya, ini sangat bagus sekali karena kita juga di Sanggau kita punya program yang namanya Adiwiata ya. Adiwiata namanya, itu program yang terkait dengan edukasi lingkungan ya, di tingkat sekolah, sekolah SMP, SMA seperti itu. Memang ini memang perlu kerjasama kita semua, kesadaran masyarakat tidak bisa kita berjalan sendiri di tengah, apalagi di tengah kembali lagi masalah efisiensi yang sangat mencekik pemerintah daerah. Seharusnya tahun kemarin sudah tahu ada tahun ini ada bencana begini, seharusnya jangan efisiensi dululah tahun ini, bencana nasional. Nah, cuman saya juga tidak paham dan bukan kapasitas saya berbicara di sana. Nah, tapi itu yang kami rasakan di level terbawah di kabupaten, di pemerintahan Indonesia ini. Bergerak susah, bikin program susah. Untungnya ada mitra-mitra, sangat membantu sekali NGO-NGO itu yang membawa bantuan, personil, pelatihan. Bahkan sekarang pemerintah sepertinya mau ikut, ibaratnya gimana? Harusnya pemerintah yang sebagai induk kan, yang ibaratnya ikut menyusul. Ini kita akhirnya udah mau, kadang ada rasa sungkan dan malu. Cuman yang penting, yang paling besar adalah hormat kami pada NGO-NGO yang sangat membantu sekali. Seperti itu, membawa anggaran juga, mereka bawa anggaran sendiri, program juga yang sangat bagus yang tidak bisa kami kerjakan. Seperti itu, ini ada forum anak, saya yakin juga dengan segala keterbatasan, cuman kami senang dengan generasi muda yang begini, seperti itu. Karena masalah lingkungan tidak bisa dihadapi pemerintah sendiri. Lagi kita, ya kembali lagi, efisiensi mencekik leher. Idenya banyak, hasrat kami banyak untuk lingkungan. Lagi juga saya, basis saya adalah lingkungan. Saya juga mahasiswa dulu. Kita bergerak juga dari Jogja, dari mana. Saya kebetulan teknik lingkungan dulu. Jiwanya ada. Tapi anggaran itu yang kami di pemerintahan itu bekerja berdasarkan anggaran. Jadi memang agak sedikit memberatkan di daerah. Jangankan untuk kerja untuk membuat lingkungan lebih baik, menjaga lingkungan lebih baik, untuk menggaji diri sendiri saja tidak mampu, hampir tidak mampu seperti itu. Karena itu pesan kami, mari kita jaga lingkungan bersama-sama, semua lapisan masyarakat, forum anak, rekan-rekan Walhi, kami kembali lagi mengucapkan kepada teman-teman NGO, terima kasih banyak. Sudah sangat membantu kami dalam menjaga lingkungan kita menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Obob. Saya ke Bang Indra kembali. Apakah dari Walhi juga ada kolaborasi Bang untuk bisa menjalankan tadi? Ini udah ada planning nih untuk menjalankannya, butuh mitra seperti yang disampaikan oleh Pak Obob. Apakah hal ini juga memberi batasan gerak juga kepada Walhi Kalimantan Barat untuk apa ya? Untuk melihat bahwa di Kalimantan Barat ini harus jalan loh dengan kolaborasi dengan mitra dan juga mungkin dengan rekan-rekan yang lain.
2: Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya Walhi dalam beberapa tahun ini bekerja di Sanggau juga sebetulnya. Ya, kita berkolaborasi sebetulnya dengan pemerintah desa, kita pemerintah dengan pemerintah kabupaten gitu ya. Yang pertama dengan pemerintah desa sebetulnya kita mendorong bagaimana masyarakat ini memiliki ekonomi yang mandiri gitu ya. Ekonomi kreatif sendiri, bagaimana dia bisa menciptakan pendapatan dari ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Ini kan salah satu inisiatif-inisiatif sebetulnya yang Walhi dorong ke pemerintah desa, bagaimana masyarakatnya bisa mandiri ke depannya gitu ya. Itu yang selalu kita kolaborasikan dengan pemerintah desa. Kita untuk sekarang kita mainnya ke pemerintah desa, kecuali kalau kita mau dorong misalnya mendorong perhutanan sosial atau mendorong program-program yang berkaitan dengan masyarakat yang memang di domainnya di tingkat kabupaten, itu pastinya kita berkolaborasi dengan teman-teman kabupaten gitu ya. Itu hingga hari ini masih terus kita lakukan lah, karena mau mau bagaimanapun keputusannya pasti di pemerintahan gitu ya. Kami di Walhi hanya bisa memberikan rekomendasi, membuat program gitu ya, yang bagaimana, yang di mana kita bisa, program-program itu kemudian bisa dikolaborasikan dengan teman-teman pemerintah. Sekarang sih hanya itu sih Mbak yang lagi Walhi kerjakan untuk di Kabupaten Sanggau sebetulnya.
0: Oke, baik. Berarti banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus di apa ya, harus dilihat ke depannya gitu ya. Kalau untuk Kabupaten Sanggau secara khusus, bagaimana juga Walhi melihat kondisi dan juga ancaman terhadap hutan dan juga lahan yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau ini?
2: Ya, sekarang perluasan sawit masih terus berjalan sebetulnya. Pekebunan, mau pekebunan, HTI, pertambangan itu masih terus berjalan gitu ya. Nah, kalau untuk Kabupaten Sanggau sendiri, yang pertama, kalau bisa izin-izin sawit itu di moratorium dulu sebetulnya. Saya tidak tahu kebijakannya, kalau nggak salah, kalau sawit itu di kabupaten gitu ya. Kalau untuk izin pekebunannya, kemudian ya provinsi untuk itu, kalau kalau izinnya di lintas kabupaten gitu ya. Tetapi ya itu di moratorium dulu sebetulnya, tata ruangnya yang harus dilihat dulu. Bagian mana yang masih memiliki hutan yang cukup luas itu harusnya mestinya dilindungi gitu ya. Dan kami para NGO untuk di Kabupaten Sanggau sendiri, kita juga sedang mendorong sebetulnya sekarang di Kabupaten Sanggau untuk perluasan perhutanan sosial. Jadi kita mengajukan hutan-hutan adat untuk komunitas-komunitas yang di wilayahnya masih ada hutan gitu ya. Nah, ini kan masyarakat adat ini yang ada di Sanggau ini merupakan benteng terakhir sebetulnya untuk dalam menjaga hutan yang ada di Kabupaten Sanggau sebetulnya. Dan generasi-generasi muda yang hari ini, yang hari ini masih ada di Kabupaten Sanggau gitu ya, kemudian mereka lah kemudian yang akan melanjutkan estafet kehidupan kedepannya. Jadi peran-peran mereka juga menjadi penting sebetulnya dalam pelindungan hutan yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat adat yang menjadi benteng terakhir tadi, hutan-hutan yang masih ada yang dijaga gitu ya. Dan kita sebenarnya juga sudah melihat sebetulnya bagaimana masyarakat adat hari ini menjaga hutan-hutan yang ada di wilayah mereka, menjadi penopang paru-paru yang paru-paru dini, paru-paru yang ada di Kalimantan Barat gitu ya. Itu salah satunya ya yang sudah ditunjukkan lah oleh masyarakat adat kita gitu ya. Nah, bagaimana Mas pemerintah bisa mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat adat ini sebetulnya? Jadi pelindungan hutannya menjadi berjalan dan ya penghentian ekspansi pekebunan-pekebunan atau industri monokulturnya menjadi menurun sebetulnya ketika hutan-hutan ini dijaga oleh masyarakat adat ke depannya.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya kita bisa apa ya? Bisa mencegah sebenarnya ancaman itu ya, Bang ya. Asal kita bersama-sama, bagaimana kita bisa sadar dengan bagaimana kita bisa melindungi alam dan juga lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih Bang Indra. Saya ke Mbak Marcella kembali. Kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Sanggau, sebenarnya apa peran yang juga sudah dijalankan Forum Anak Sanggau ini dalam mengajak anak-anak dan juga generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan? Apakah program atau kegiatan seperti apa yang menurut Mbak Marcella paling efektif untuk meningkatkan kepedulian tersebut?
3: Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk program yang kami sudah jalankan itu ada pembagian masker. Itu collab dengan Kekememe. Jadi menggabungkan budaya dengan generasi muda. Dan juga untuk program yang lain itu ada penanaman cabai. Gerakan penanaman cabai.
0: Oh, banyak ya yang udah ditanam?
3: Udah Kak.
0: Berhasil nggak nih?
3: Belum ada cek di lapangan sih. Cuma itu udah lama sih Kak. Sejak sejak awal bulan.
0: Sejak bulan ini ya?
3: Awal tahun Kak maksudnya.
0: Awal tahun, oke.
3: Dan untuk program yang bisa kami jalankan dengan generasi muda itu adalah mengurangi penggunaan sampah sekali pakai atau plastik sekali pakai. Dan juga kami itu bisa mengganti botol plastik dengan botol tumbler yang lebih ramah lingkungan.
0: Oke. Berarti sudah dilakukan lah gitu ya, gerakan-gerakan ataupun peduli lingkungan yang menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Jadi anak muda sekarang ini beda gak sih dengan anak muda 1 atau 2 tahun yang lalu gitu lah? Kalau Marcella kan banyak tuh bergaul dengan anak-anak muda di Sanggau, ada gak nih perbedaan terkait juga dengan mungkin tempat tinggal ataupun pendidikan dan juga pergaulan dan juga lingkungan yang ada di Sanggau ini?
3: Oke, untuk perbedaan yang paling kelihatan itu pergaulan, Kak.
0: Oh, pergaulan, oke.
3: Ya, karena

0: ini, Pak? Apakah ada program berbasis masyarakat yang juga mendorong warga untuk terlibat secara langsung ini?
1: Ya, memang di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, selain ada program di Wiata ya, kita menyentuh sekolah ya, Bu ya, di Wiata. Kita juga ada program bank sampah ya, dari bidang kebersihan. Ini mengajak-mengajak yang muda-muda nih seperti Ibu Marcella ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi memang pengurangan sampah tadi itu juga gerakan-gerakan yang disosialisasikan oleh rekan-rekan di bidang PSLB3 ya. Memang kita juga mengeluarkan edaran masyarakat ke toko-toko, surat edaran bahwa tidak lagi boleh menggunakan sampah. Indomaret dan Alfamart di Sanggau itu sudah kami surati tidak boleh lagi menggunakan plastik. Seperti itu, dan juga ada beberapa terkait aturan denda terkait membuang sampah, jam membuang sampah. Tidak boleh seharusnya di atas jam 6 pagi, harusnya dia sore malam saja. Seperti itu, biar pengangkutan kita juga, yang kembali lagi masalah efisiensi tadi. Kami tidak punya minyak angkutan truk sampah itu, nggak bisa kami mondar-mandir sering-sering karena minyaknya nggak ada.
0: Betul, betul, Pak.
1: Karena efisiensi, akhirnya kami memberikan surat edaran supaya membuang jam sampah terkait seperti itu. Kami juga mulai terkait dengan kegiatan cinta lingkungan, sudah banyak juga menggandeng-gandeng kegiatan-kegiatan. Cuman itu tadi, kami mempunyai keterbatasan anggaran. Karena seperti di kami saja, di saya dari 11 kegiatan saya membuang 8 diantaranya. Tahun ini saja. Artinya apa? Tidak bisa melaksanakan. Contohnya adalah saya mengawasi lebih dari 200 perusahaan di Sanggau, tapi anggarannya hanya mampu untuk 10 perusahaan. Artinya apa? Bagaimana kami bisa mengawasi, membina perusahaan, pelaku usaha yang hampir 200 itu, anggap saja 150 yang aktif, dengan anggaran yang per tahunnya hanya mampu untuk mengawasi 15 sampai 20 perusahaan. Artinya ada kekosongan-kekosongan yang tidak bisa kami lihat di sana. Bayangkan saya saja sudah 5 tahun menjadi kepala bidang. Ada banyak perusahaan yang tidak pernah saya kunjungi.
0: Itu kenapa tuh, Pak, permasalahannya? Apakah sama dari satu perusahaan ke yang lain?
1: Karena anggaran tadi, ada 200 perusahaan. Bayangkan ada 200 perusahaan, kami hanya mampu mengunjungi 10 sampai 15 per tahun.
0: Padahal banyak ya, Pak.
1: Dan itu enggak banyak dan turun terus grafiknya setiap tahun. Semakin dicekik, saya tidak paham juga bagaimana arahnya ini. Saya tidak paham juga karena pusat memberi kita anggaran begitu. Jadi akhirnya apa? Banyak ketaatan, ini kan pasti berimplikasi pada ketaatan pelaku usaha kan. Nah, nggak apa-apa, dia nggak akan bisa datang ke sini. Mereka nggak punya anggaran. Seperti itu. Jadi memang, tapi undang-undang mengatur bahwa masyarakat bisa ikut mengawasi lingkungan. Jadi memang kami mengajak kembali, kami tidak mau menyerah saja dengan anggaran yang ada. Tapi pengawasan terkait dengan lingkungan tidak bisa. Ini sekalian saya mengajak semua masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan baik. Semua masyarakat, mari, mari kita beware, kita lihat. Ada apa-apa, itu ada apa, ada dapur MBG mencemari lingkungan, laporkan saja ke kami. Itu ada perusahaan, laporkan saja ke kami. Ada pelaku pembakaran lahan yang seperti bagaimana-bagaimana, laporkan saja. Karena masyarakat adalah perpanjangan kita semua berhak untuk mengawasi kerusakan lingkungan, potensi-potensi yang ada seperti itu. Karena kami tidak bisa menjangkau semuanya.
0: Oke, baik. Melihat dari kondisi yang saat ini ada Pak di Kabupaten Sanggau, tentu Sanggau punya tantangan tentang perubahan iklim dan bagaimana dampak terhadap generasi

0: muda, dan krisis iklim dan masa depan ekonomi Sanggau itu tetap berpengaruh gitu ya Pak, dan bagaimana hutan dan juga masa depan generasi emas. Nah kalau bisa untuk kedepannya apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Obob sendiri, pesan dan juga ajakan konkret dari DLH Kabupaten Sanggau kepada generasi muda Sanggau jika mereka ingin mulai berkontribusi menghadapi krisis iklim dari lingkungan terdekatnya. Mungkin ada 3 hal Pak, apa yang sebaiknya mereka lakukan akan mulai dari sekarang.
1: Ya, memang pertama kita perlu ya langkah konkret. Kami kembali lagi terkait dengan udara, isu yang sekarang. Kami ada tugas kami untuk memantau kualitas udara. Itu yang pertama. Yang pertama mungkin kami akan memperkuat, memperbaiki alat kami ya, seperti itu, untuk melaksanakan pemantauan. Karena ini butuh informasi. Kita tidak bisa melihat kualitas udara hanya berdasarkan penciuman dan pandangan. Sebenarnya harus ada alatnya. Jadi memang langkah yang kami laksanakan sekarang terkait dengan kondisi yang terkini, yang isu asap ini, kami akan segera memperbaiki. Tidak bisa diperbaiki, kami akan membeli alat yang lebih murah yang mungkin ya, untuk memantau kualitas udara ya. Karena anak sekolah ini tidak bisa terus-terusan libur nih.
0: Betul Pak, udah hampir 1 bulan ya Pak.
1: Hampir 1 bulan. Dan ini selalu bertanya ke kami, apa kualitas udara? Nah, jadi kita perlu instrumen yang benar-benar terukur ya. Jadi yang pertama kami akan melaksanakan pemantauan udara terkait dengan informasi untuk masyarakat. Yang kedua adalah rekan-rekan di Satgas, karutlah kami semua bahu-membahu, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Selain itu juga ada juga pendistribusian air bersih ya. Itu langkah-langkah yang kami laksanakan sekarang. Pembagian masker juga tadi banyak dibantu juga oleh masyarakat, lembaga-lembaga, NGO semua. Yang saya salut luar biasa bahwa di saat bencana ini kita semua menjadi satu hati, satu pikiran. Seperti itu. Jadi banyak juga hal-hal lain, pendistribusian air bersih semuanya. Yang ketiga kita dibantu juga ya dari pusat terkait dengan sosialisasi sampai ke pelosok. Sampai detik hari ini juga kami setiap hari pergi untuk sosialisasi ke masyarakat.
0: Okay.
1: Dari desa ke pelosok sampai semuanya, kami ke lapangan semua, bahkan kantor kami kosong sekarang. Hanya saya sendiri di kantor ini,
0: oh,
1: karena
0: gitu
1: saya
0: ya,
1: di Jakarta. Pak Indra, Bu Marcella dan Ibu juga di sini. Jadi saya hari ini saya ada di kantor dan saya sendirian.
0: Okay.
1: Karena bahkan kepala dinas pun pergi ke lapangan hari ini ke daerah Tayan, karena kita fokusnya adalah daerah Toba, itu banyak gambut.
0: Gambut ya Pak, oke.
1: Okay. Jadi kami ke sana terus hampir setiap hari. Seperti itu. Saya tadi malam pulang jam 00:30 dari daerah Danau Lais dan sekitarnya, karena kita melaksanakan sosialisasi dan ke perusahaan juga. Seperti itu. Kita juga salut dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sanggau. Semua ambil bagian pemadaman kebakaran. Semua sapras dikerahkan. Bahkan ada juga dari beberapa perusahaan yang membantu pemerintah daerah memberikan pemadaman alat-alat ya. Seperti itu. Kadang saya juga malu juga kok pemerintah dapat bantuan. Kemana? It's okay. Jadi harusnya kita yang lebih kuat. Harusnya kita yang lebih berwibawa. Harusnya kita yang punya uang. Cuman saya tidak akan bisa komen sejauh itu. Saya nggak akan curhat di sini.
0: Ya. Nanti kita akan curhat ya Pak ya. Oke, baik.
1: Jadi itu yang komplit langkah kami lakukan ya.
0: Baik, terima kasih Pak Bob. Saya ke Bang Indra. Jika Bang Indra melihat kondisi hutan Sanggau hari ini dan membayangkan Sanggau 20 tahun ke depan, apa yang paling perlu dilakukan mulai sekarang agar generasi mendatang juga masih dapat menikmati hutan, air bersih, dan juga lingkungan yang sehat Bang?
2: Yang pertama memang pemulihan lingkungannya harus berjalan sebetulnya. Pemulihan lingkungannya berjalan, ya pemerintah harus berhenti sebetulnya untuk mengembangkan sawit-sawit yang memang dikelola oleh korporasi gitu ya. Karena kita sudah melihat dampaknya sendiri hingga hari ini, ketika hujan banjir, ketika kemarau kebakaran. Karena kita sudah melihatlah di berbagai provinsi dan kabupaten, temuan walhi itu tetap sama. Kerusakan besar itu terjadi karena alih fungsi lahan tadi sebetulnya. Dan ya kalau ya yang selanjutnya memang mendorong inisiatif-inisiatif masyarakat itu menjadi penting, harus dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Bagaimana masyarakat sekarang kan banyak sekarang mendorong hutan sosial melalui hutan adat, hutan desa gitu ya. Ini sebetulnya harus didorong pemerintah, karena perlindungan hutan ini komunitas lah yang paling mampu dan menjadi garda terdepan dalam pelindungan hutan di Kabupaten Sanggau sebetulnya. Nah, selain itu memang ketika wilayah kota sebetulnya tidak mampu dikelola dengan baik, ini menjadi persoalan juga sebetulnya. Tata ruang atau ruang terbuka hijaunya harus diperbanyak juga di wilayah kota sebetulnya. Jadi RTH ini kan sebagai inilah hutan yang menghasilkan iklim mikro di wilayah kota yang memang bisa menjadi penunjang di wilayah kota itu sendiri sebenarnya sebagai wilayah serapan, tempat hidup biodiversitas gitu ya. Dan ini sebetulnya yang harus dipenuhi juga sebetulnya. Nah, untuk bagaimana generasi mendatang bisa agar bisa menikmati ini? Ya, yang pertama pelindungan terhadap hutannya juga menjadi penting itu. Harus dilakukan karena kalau tidak dilindungi hutan-hutan kita yang ada sekarang, bahkan generasi ke depannya itu tidak akan bisa melihat biodiversitas yang ada sekarang hingga ke depannya itu kemungkinan populasinya berkurang itu menjadi besar karena biodiversitas itu habitatnya ini kan sudah jelas gitu. Hutan-hutan ini menjadi habitat mereka. Ketika habitat mereka ini hilang dan berkurang, jadi populasi mereka terancam dan berkurang itu menjadi tinggi sebetulnya. Nah, apalagi kita ngomong jika persoalan sampah gitu ya. Bahkan di Kota Pontianak sendiri hingga hari ini, saya belum ngecek di Kabupaten Sanggau gitu ya. Kalau di Pontianak itu perharinya saja sampah itu 400 ton per hari. Dan itu belum sama sekali bisa dikelola secara maksimal. Ini kan salah satu persoalan yang hingga hari ini belum pernah terselesaikan gitu ya.
0: Betul.
2: Bahkan pemerintah juga masih mencari solusi akan hal itu ya. Kita bersama anak-anak muda dan masyarakat terus mendorong lah bagaimana inisiatif pengurangan penggunaan sampah plastik itu menjadi penting sekali bagi kita gitu ya. Selain ya pemerintah mencari cara untuk pengelolaan sampah plastiknya, ya kita sebagai masyarakat, kita yang pertama kita sebagai korban, kemudian kita juga harus berinisiatif untuk mengurangi itu. Dan ya Walhi bersama generasi muda saat ini seringlah melakukan pemulihan dan pelindungan terhadap ekosistem-ekosistem yang kritis gitu ya. Kita sering mengajak anak-anak muda seperti Mapala dan teman-teman muda di kampus-kampus untuk melakukan penanaman dan terhadap lahan-lahan yang kritis yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini.
0: Oke, kalau bicara soal sampah, saya kadang-kadang sedih kalau menuju ke kantor ngelihat udah ada tong sampah tapi sampahnya malah berserakan di malah sampai ke jalan gitu ya. Nah, itu juga butuh kesadaran kita. Apa sih salahnya kalau dikantongin ya, Pak Obob ya, dikantongin, dirapiin gitu ya. Kadang kan pagi-pagi ada yang udah ngangkut ya pakai truk itu. Karena kita sebagai masyarakat juga harus peduli walaupun apa ya, hal-hal kecil yang kita lakukan itu berakibat ataupun berdampak baik juga kepada para petugas dan juga lingkungan sekitar kita gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Indra. Saya ke Mbak Marcella. Kalau Mbak Marcella ada apa ya, ada keinginan untuk kedepannya apa, seperti apa yang ingin Mbak Marcella dan juga anak-anak Sanggau wariskan kepada generasi mendatang, apa yang ingin tetap ada dan juga terjaga di Sanggau 10, 20, ataupun 30 tahun ke depan?
3: Oke, terima kasih Kak. Kami anak-anak Sanggau ingin melihat Sanggau ini menjadi daerah yang hijau pastinya. Yang hijau, bersih, sehat, dan nyaman. Di mana generasi mendatang masih bisa menikmati alam yang terjaga, Kak. Udara yang masih segar, dan rasa yang nyaman, gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcella. Semoga apa yang disampaikan kita di pagi hari ini membuka mindset bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa mewariskan sesuatu hal yang baik ya gitu ya Pak Bob ya ataupun Bang Indra kepada generasi penerus kita. Seperti apa Sanggau yang ingin kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Jawabannya ditentukan oleh keputusan yang dibuat hari ini. Ya, semoga saja Sanggau bisa bisa menjadi daerah ataupun Kalimantan Barat ini bisa tetap bersih, udaranya segar, dan juga membangun generasi emas di Sanggau ini harus berjalan beriringan dengan membangun Sanggau yang tangguh terhadap perubahan iklim. Baik, terima kasih Bang Indra dan juga Pak Obob. Terima kasih Mbak Marcella kesempatannya pagi hari ini. Sukses selalu, semangat ya Pak Obob ya, dan juga Bang Indra bersama Walhi Kalimantan Barat dan juga Mbak Marcella dan juga Forum Anak Sanggau. Semoga saja bisa selalu berpartisipasi terhadap lingkungan dan juga alam sekitar kita. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Bye. pagi.
0: Demikian pendengar pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang krisis iklim dan masa depan generasi emas Sanggau bersama Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Bapak Yesaya, Paul Rosi P. Antang dan juga Bang Indra Sahnanda, Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Dan kita juga bersama Mbak Marcella Angelita, Wakil Ketua Satu Forum Anak Sanggau. Kita akhiri dulu. Dan kita juga bersama Mbak Marcella Angelita, Wakil Ketua Satu Forum Anak Sanggau. Kita akhiri dulu dialog kita di Sanggau Menyapa kali ini. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kembali lagi Anda bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, pendengar. Silakan kami undang Anda untuk Anda ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga keluhan Anda berkaitan juga dengan beberapa bidang sektor untuk bisa melihat seperti apa kondisi yang dihadapi saat ini. Dan juga kami mengundang Anda untuk bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, untuk menyampaikan juga beberapa tanggapan Anda berkaitan juga dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan saat ini juga sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan atensi Anda dan juga keluhan-keluhan Anda berkaitan juga dengan beberapa hal yang juga menyangkut tentang keluhan. Bicara soal kondisi real yang saat ini dihadapi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, di mana Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, juga menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah. Nah, kondisi ini juga turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan juga harga barang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat distribusi logistik harus beralih melalui jalur darat. Namun, keterbatasan dan kelangkaan BBM turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Ia juga menyebut transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dengan biaya relatif murah. Namun, kondisi sungai yang surut kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan menjadi lebih sulit. Ia juga menilai, pendengar, kondisi tersebut mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat. Kenaikan biaya angkutan juga berpotensi mendorong harga barang semakin naik. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut dan apa yang menjadi keluhan Anda? Apakah kondisinya sama? Sudah terasa ya beberapa bahan pokok juga naik dengan mungkin keterbatasan stok yang ada di daerah Anda? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda dan juga keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang kehidupan, silakan untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, Anda juga bisa mengisi kolom di live chat kami dan juga bisa mengisi kolom komentar di YouTube kami RRI Sanggau. Silakan mendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Karena bicara soal keluhan masyarakat yang beberapa waktu lalu juga kita dengar, ada yang juga menyampaikan terkait juga dengan krisis air bersih dan juga kondisi asap yang juga masih kita rasakan, dan bagaimana para petani juga melihat kondisi yang terjadi. Yang juga disampaikan oleh sejumlah petani sawit di Kabupaten Sanggau yang juga berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua Apkasindo Sanggau Mahadir Muhammad juga mengatakan kondisi tersebut juga terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh akibat terganggunya distribusi. Ia juga menjelaskan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air Sungai Kapuas membuat pengangkutan CPO tidak berjalan dengan normal sehingga stok minyak sawit mentah menumpuk di pabrik. Kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahadir juga mengungkapkan petani yang sudah terlanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul. Sementara untuk mengurangi resiko kerugian, petani mengatur kembali rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang.
Menurutnya, TBS yang telah dipanen tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas. Dan kondisi tersebut juga dapat meningkatkan asam lemak bebas atau FFA yang kemudian mempengaruhi kualitas hasil olahan CPO. Ia juga menambahkan, Apkasindo Sanggau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut. Namun, hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk solusi. Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama mencari solusi agar distribusi CPO kembali normal dan penyerapan TBS petani dapat berjalan seperti biasanya. Dan menurutnya kondisi tersebut merupakan dampak kendala alam sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama pemerintah, perusahaan dan juga petani. Silakan mendengar untuk Anda ingin menyampaikan keluhan Anda dan juga berkaitan dengan tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan informasinya, Anda bisa sampaikan melalui SMS dan juga WhatsApp kami di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda pendengar yang juga mendengarkan kami di kesempatan kali ini, bisa menyampaikan tanggapan Anda dan juga keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan dari berbagai bidang sektor. Baik pendengar, kami masih tunggu atensi Anda di kesempatan kali ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kami masih akan undang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Halo RRI hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, baik itu keluhan, harapan, sekaligus kondisi yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kali ini sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Sanggau perlu juga mendapat ruang untuk disampaikan. Nah, keluhan warga datang dari berbagai bidang, mulai dari kebutuhan dasar air bersih yang mungkin saat ini masih menjadi keluhan Anda, dan juga kondisi lingkungan, kabut asap, kenaikan harga kebutuhan pokok, baik itu infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Dan pendengar, salah satu persoalan yang cukup penting dalam menyangkut kebutuhan dasar masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Mungkin hal ini berkaitan juga dengan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Bahkan di Kabupaten Sanggau ada yang mungkin tidak teraliri air gitu ya, dari PDAM sudah berbulan-bulan. Karena bagi sebagian masyarakat juga mendapatkan air bersih bukan lagi sekedar persoalan kenyamanan, tetapi juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Air juga diperlukan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah, serta berbagai aktivitas lainnya. Karena pasokan air bersih berkurang atau sulit diperoleh, aktivitas masyarakat juga ikut terganggu. Apakah itu juga pendengar merupakan kondisi yang saat ini juga Anda hadapi, atau ada juga yang berkaitan dengan persoalan lingkungan yang juga menjadi perhatian masyarakat, terutama ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap, dan juga kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi jarak pandang dapat juga berkurang, dan kegiatan di luar rumah menjadi kurang nyaman, dan sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan persoalan berikutnya juga sangat dirasakan masyarakat adalah mulai ada kenaikan ya harga kebutuhan pokok ataupun sembako. Tadi juga sudah saya sampaikan ada beberapa poin penting yang juga menjadi persoalan masyarakat yang ada di Sanggau ini, terkait juga dengan beberapa hal yang menjadi perhatian. Bagaimana saat ini kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dengan beberapa permasalahan yang perlu ada solusi. Karena ketika harga jumlah kebutuhan mengalami kenaikan, masyarakat juga harus melakukan penyesuaian. Ada keluarga yang mengurangi jumlah pembelian, ataupun mengganti jenis barang yang dibeli, atau mengurangi pengurangan lain, atau memilih membeli kebutuhan dalam jumlah lebih sedikit. Dan persoalan lain yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Ada kondisi jalan yang merupakan bagian penting dalam aktivitas masyarakat. Dan kondisi jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, akses menuju sekolah, dan juga pasar, kesehatan, serta hubungan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Ataupun permasalahannya terkait dengan sektor kesehatan. Masyarakat juga berharap pelayanan kesehatan dapat semakin mudah dijangkau. Karena kita melihat kondisi yang saat ini juga terjadi karena ada 11.000 warga yang juga sudah terkena ISPA. Jadi masyarakat juga berharap informasi mengenai layanan kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan, serta prosedur mendapatkan pelayanan dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Silakan mendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Informasi yang juga disampaikan dari Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menginstruksikan Satgas Penanggulangan Karhutla juga untuk melakukan pemetaan wilayah yang warganya mengalami krisis air bersih selama bencana kekeringan. Dan pemetaan ini juga menurutnya untuk memastikan bantuan yang diberikan terarah. Apakah daerah Anda juga sudah termasuk ya daerah yang juga sudah mendapatkan bantuan air bersih? Karena dia mengaku menerima sejumlah laporan mengenai wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih. Disampaikannya, laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan lokasi dan sasaran penerimanya. Jadi Bupati Sanggau juga menyampaikan pemetaan yang dilakukan Satgas sangat penting agar bantuan air bersih yang diberikan terarah dan juga tepat sasaran, dan juga ia meminta Satgas memastikan betul lokasi dan jumlah kebutuhan air di titik yang disebut mengalami kekeringan. Jadi Anda juga bisa menyampaikan daerah Anda, pendengar, atau yang saat ini belum mendapatkan bantuan air bersih ataupun saat ini juga ada keluhan-keluhan lainnya, bisa Anda sampaikan di 0811-5756494 atau di 0857531-0365. Terima kasih Anda masih menyimak kami di RRI Sanggau Pendengar. Kami masih akan hadir dengan Halo RRI selanjutnya untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Tahukah Anda, membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.
2: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespons segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan, dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, bicara soal tadi tantangan dan juga keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di beberapa waktu lalu, tentu kita sebagai masyarakat juga harus bersama-sama bagaimana mengupayakan tadi perhatian kita sebagai masyarakat. Apakah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan, masyarakat juga sudah mulai mengurangi tadi dampak dari keluhan-keluhan yang saat ini juga masih dirasakan? Nah, salah satunya yaitu tentang keluhan dari beberapa bidang, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, yang juga dikeluhkan oleh masyarakat karena anak-anak juga sudah hampir satu bulan tidak masuk sekolah, katanya gitu ya, dampak dari karhutlah. Dan masyarakat juga tentu menginginkan anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga harus menghadapi juga berbagai kebutuhan pendidikan, dan juga masyarakat berharap kualitas dan akses pendidikan juga terus diperhatikan, termasuk juga kondisi fasilitas sekolah, ketersediaan guru, dan juga akses transportasi serta kesempatan anak-anak di daerah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan apakah keluhan Anda juga masuk dalam persoalan ekonomi masyarakat, juga lapangan pekerjaan, ataupun bantuan sosial yang belum tepat sasaran? Berkaitan juga dengan hal ini, di mana data desil menjadi perhatian juga masyarakat karena kerap dikaitkan juga dengan penentuan tingkat kesejahteraan dan penerima bantuan program pemerintah. Namun posisi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersifat dinamis sehingga dapat berubah mengikuti pembaharuan serta penggabungan berbagai sumber data sosial ekonomi. Hal itu juga pendengar disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau, juga mengatakan masyarakat dikelompokkan dalam 10 tingkatan desil yang berjenjang yang berdasarkan jenjang kesehatan yang tercatat dalam sistem pendataan. Menurutnya, desil pertama merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara setiap kelompok desil mencakup sekitar 10% dari masyarakat yang masuk di dalam sistem. Ia menjelaskan data yang digunakan dalam pembentukan DTSN tidak diperoleh hanya melalui kegiatan sensus ataupun survei secara langsung. Data tersebut berasal dari proses penggabungan berbagai sumber informasi yang kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya pendengar, kondisi ekonomi sosial ekonomi masyarakat juga dapat berubah sehingga posisi desil seseorang atau keluarga juga berpotensi mengalami perubahan dalam sistem. Karena itu, masyarakat tidak perlu menganggap posisi desil sebagai data yang bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi. Ia juga menambahkan, Dinas Sosial tidak menerima desil sebagai data yang berdiri sendiri karena informasi tersebut menjadi bagian dari sistem DTSN yang dapat diakses melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Jadi Anda sebagai masyarakat yang saat ini juga memperhatikan tentang bantuan sosial, Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda dan juga harapan Anda seperti apa untuk kedepannya, dan juga masyarakat yang mungkin saat ini sebenarnya memang harus mendapatkan bantuan tapi saat ini malah terabaikan. Jadi silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai bidang sektor, dan juga pendengar yang ada di Kabupaten Sanggau juga sekitarnya, berbagai persoalan tersebut pada akhirnya saling berkaitan ya. Ketika air bersih sulit diperoleh, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan. Ketika harga sembako meningkat, pengeluaran rumah tangga juga bertambah. Dan ketika kabut asap muncul, aktivitas masyarakat juga dapat terganggu. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai bidang sektor, karena ketika jalan rusak, biaya dan waktu perjalanan dapat lebih meningkat. Dan ketika lapangan pekerjaan serta pendapatan masyarakat juga belum mencukupi, berbagai persoalan tersebut juga semakin terasa berat. Berkaitan dari hal ini juga beberapa poin penting bagaimana masyarakat juga melihat bahwa di Kabupaten Sanggau ini juga dipastikan segera pulih ya, dengan keluhan-keluhan kita yang beberapa hari ini bahkan beberapa minggu yang lalu tentang penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang di Kabupaten Sanggau tidak hanya difokuskan pada pemadaman api saja. BPBD juga memastikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran mendapatkan penanganan melalui proses pemulihan pasca bencana, di mana disampaikan Kasih Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Sanggau, Indra Jamiluddin, yang mengatakan pemulihan menjadi bagian penting setelah api berhasil dipadamkan. Karena menurutnya pendengar, dampak karhutla terhadap lingkungan, masyarakat maupun fasilitas harus dikaji agar dapat ditentukan langkah-langkah berikutnya. Karena pada prinsipnya penanganan bukan hanya terjadi pada pemadaman api, tapi pada dampak yang ditimbulkan yang bisa dipulihkan. Ia juga menyampaikan BPBD saat ini juga melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap lokasi yang terdampak karhutla, dan langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan serta kerugian sebagai dasar menentukan kebutuhan pemulihannya. Silakan mendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, dan kami masih tunggu atensi Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini.
3: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti, atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat, yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua

0: potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe bakso.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, demikian tadi baru saja Anda ikuti Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami dan juga terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih saja mendengarkan kami di FM 97 MHz. Nanti jumpa lagi edisi berikutnya hari Jumat ya. Di program yang sama di Halo RRI, seperti biasa kami akan membuka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Karena itulah sejumlah keluhan juga kondisi yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Sanggau. Mulai dari persoalan air bersih, kabut asap, harga sembako, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga akses komunikasi. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan informasi dan keluhan secara jelas berdasarkan kondisi yang benar-benar dialami serta disertai lokasi dan juga waktu kejadian agar dapat menjadi bahan informasi yang lebih akurat. Semoga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat juga dapat memperoleh perhatian dan juga penanganan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Halo RRI, suara masyarakat, ruang untuk menyampaikan aspirasi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika

0: zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar demikian, tadi baru saja Anda ikuti Halo RRI, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi selanjutnya untuk Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Baik, peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti podcast kerjasama LKBN Antara di edisi hari ini 16 September 2026 dengan penyampaian materi tentang Jangan Tunggu Bencana Datang dengan narasumber Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Bapak Abdul Muhari berikut ini.
1: Bangkit. Kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke 3 provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah, yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
1: Yeah, yeah.
2: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
1: Mm.
2: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang.
1: Mm-hmm.
2: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
1: Mm-hmm.
2: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Oke. Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi.
2: Benar.
1: Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran.
1: Hmm.
2: Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
1: Mm-hmm.
2: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
2: untuk pergi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm. banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
2: dibersihkan,
1: masih ya? Bisa.
2: Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: okay,
2: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu.
1: Hmm.
2: Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm. tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
1: Mm-hmm.
2: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
1: Okay.
2: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu.
1: Mm-hmm.
2: Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota.
1: Yeah.
2: Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar di antaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden.
1: Yeah.
2: Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun. Yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
2: masih
1: ya
2: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik, peringatan demikian kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is a really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil. Ya,
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz, ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sangat Siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 16 September, ya, 2026 nih. Untuk cuaca di Kota Sangat dan sekitarnya ini cerah, ya pendengarnya sebenarnya, tapi memang masih ketutup dengan kabut asap. Tapi ini udah alhamdulillah gitu, ya, karena memang kemarin gitu, ya, sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat gitu pendengarnya pada subuh hari, ya. Dan berharap semoga kita segera diguyur hujan kembali, ya, agar kabut asapnya ini segera mereda yang pastinya, ya, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Adik-adik yang mungkin masih BDR juga udah bisa masuk sekolah, yang pasti kita berharap, ya, tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, ya, apabila keluar rumah. Dan pendengar, di siang hari ini saya akan hadirkan di Sanggau siang ini untuk Anda pendengar yang jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, lagu-lagu religi islami akan saya hadirkan, ya, sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Oke pendengar, kami akan hadirkan, ya, satu buah lagu religi islami untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 11:37 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk.

pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Oke, okay, baik pendengar ya. Pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Ragam Budaya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 12 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Barat. Jadi silakan gabung, request lagu-lagu daerah ya di siang hari ini di 0857 538 10365 dan 0811 575 4 ya. Oke, satu buah lagu akan saya hadirkan ya ke tengah ruang dengar Anda di awal jumpa kita di Ragam Budaya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, tadi sudah didengarkan satu buah lagu ya, Ambon Manise ini ya pendengar ya. Dan seindang Anda di 0857-53-810-3-65 dan 0811-57-56-494 ya, ini saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, gimana kabarnya Sabang Merah Mbak Dini?
0: Wah, ini dibilang cerah tapi ketutup awan masih nih ya mataharinya.
1: Iya. Sama nih semalaman gelap kena kabut ini.
0: Gelap ya.
1: Tadi tapi malam sempat hujan gerimis. Cuman pagi ini kok kabutnya makin tebal.
0: Itulah. Tapi sehat ya Kakek Andin ya.
1: Puji Tuhan sehat kita. Okay. Ini lagi di kebun nih.
0: Lagi di kebun mau dengar lagu apa nih?
1: Ayong di Kota.
0: Ayong di Kota. Siapa nyanyinya?
1: Kurang tahu juga penyanyi itu. Mbak Dini.
0: Lagu Dayak ya.
1: Iya, Ayong di Kota.
0: Ayong di Kota. Laki-laki kan nyanyinya?
1: Iya, laki-laki.
0: Oke, ini dah Dini temuin ya. Kirim salamnya dulu tuh siapa?
1: Salamnya kita rangkul Mbak Dini yang di belakang nunggu. Untuk Mbak Dini ya, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik. Dari putra Kakek Andin ya. Oke, saya angkat dulu nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Apa kabarnya nih? Pak Belalang? Sehat kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat Mbak Dini.
0: Oke, putra Belalang. Pak Belalang mau rekas apa?
2: Kalau lagunya Kopi Menyadik ya Mbak Dini.
0: Kopi Menyadik kak, oke. Kirim salamnya silakan.
2: Lagunya ini spesial buat ini Bapak dan Ibu Tani yang lagi panen nih Mbak Dini.
0: Udah panen kah?
2: Wah, ini kelompok tani Desa Belangin nih.
0: Oh iya kak, oke ya. Siap.
2: Ya, buat Mbak Dininya, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Kopi Menyadi udah disiapin ya. Oke, baik, dari Pak Belalang ya. Kopi Menyadi sedap nih. Oke, kita terima kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Dini.
0: Selamat siang juga Mbak Miati, apa kabar?
3: Kabar baik, selalu Kak Dini.
0: Alhamdulillah ya.
3: Iya, kena hujan Kak Dini.
0: Itulah, kenapa lalu tadi semangat lalu tiba-tiba lemas, ngapa nih?
3: Bangun tidur nih Dini.
0: Enaknya bisa tidur.
3: Hah?
0: Enaknya bisa tidur.
3: Iya, abis mas capek lalu udah mandi kan enak tidur.
0: Oke, cuman lagunya ada dua dan nih Mbak Miati.
3: Nggak apa, nanti terakhir nggak apa-apa di itu terjadi ya.
0: Apa judulnya nih?
3: Adi A ya Kak Dini.
0: Adi A.
3: Dari bisa petikin ya.
0: Nanti Dini putarkan. Kirim salamnya untuk siapa?
3: Salamnya dari Asar Baca. Kalau Kagak Budaya sama Pro Dangdut dasar salam Kak Dini ya. Salamnya malam dan malam pun dah sebanyak banyak salamnya.
0: Itulah nanti. Takut lagu tidak keputar ya.
3: Di belakang banyak kan.
0: Oke.
3: Oke. Semoga sudah dinilai sebentar lagi produk itu ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baiklah lagu Adi Ah. Waduh. Soalnya kak Dini nyanyinya enggak apal gitu ya. Oke. Di belakangnya Mbak Miati ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ini kayaknya belum ada yang gabung lagi. Kita terima lagi nih ya. Di penelpon yang pertama yang keempat. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Pak El?
4: Baik Mbak Dini.
0: Baik, udah ada hujan lagi belum sana?
4: Hujan sih tadi kemarin sama tadi pagi, kemarin malam. Tapi hujan yang deras itu cuma malam kemarin ya kayaknya.
0: Subuh ya kayaknya.
4: Ya,
0: merata.
4: Yang subuh udah deras, cuma yang jam itu yang deras jam ini.
0: Jam berapa?
4: Jam 9-an. Ya subuh sih udah deras.
0: Adakah jam 9-an hujan? Sini gak ada?
4: Malam-malam, jam berapa? Jam 21 ya?
0: Iya, maksudnya jam 9 malam. Sini tidak ada hujan.
4: Iya, malam. Tidak ada, ya. Ini ada, tapi dia sebentarnya deras.
0: Tapi lumayan lah ya, air. Cuma ya, lagu udah. Lagu udah 3.
4: Dapat dapat rezeki ya, ini ya.
0: Apa tuh?
4: Dayang Terajas.
0: Dayang?
4: Dayang Terajas.
0: Dayang Terajas. Lagu apa nih? Lagu
4: Daya? Daya Ahe, perempuan nyanyinya ya.
0: Oke, Daya Terajas ya.
4: Daya Terajas.
0: Tarigas.
4: Dayang Terajas.
0: Dayang Tarigas. Oh. Dini salah pun rupanya Pak El salah gak?
4: Ada lagunya.
0: Ini dicari lah. Cowok ya nyanyinya?
4: Cewek.
0: Cewek Dayang Tarigas ini. Oh, yang ini kah? Yang remik kah?
4: Sama aja terah dalam kok itu judulnya
0: ini. Pokoknya Dayang Tarigas ada.
4: Sempat sebentar, kita tidak apa-apa lah.
0: Oke, pokoknya
4: penting,
0: kalau ada waktu ya.
4: Kita gabung ya, penting gabung kita.
0: Siap, kirim salamnya lah lo.
4: Tidak lah, sudah.
0: Apa tuh?
4: Kita bagi, kita sepurata
0: salamnya. Oke.
4: Oke, Brini, selamat siang Brini.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak El. Saya putar dulu ya lagu yang di request sama Kakek Andin ya, sama terus yang kedua ini ada Pak Belalang. Saya hadirkan juga untuk Anda ya nanti di sesi selanjutnya. Saya undang kembali di 0857 ya 5381 0365.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Oke, tadi wah tiga buah lagu ternyata ya diputerin ya. Ya semoga terhibur deh untuk semuanya. Saya angkat dulu ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Sehat ya. Nah, ini Bak Kakung mau putarin lagu apa?
1: Lagu dari Mantos.
0: Mantos?
1: Iya, lagu Jawa.
0: Lagu wong Jawa ya.
1: Bengawan Sore.
0: Apa judulnya?
1: Bengawan Sore.
0: Bengawan, apa artinya itu Bengawan Sore?
1: Bengawan itu ada sungai luas di Jawa Tengah, di lautan Bengawan, di sungai Bengawan di Jawa Tengah itu.
0: Dari Mantos ya, Bengawan Sore.
1: Iya.
0: Berarti sungai di sore hari gitu.
1: Ya menanti kekasih di pinggir Bengawan ceritanya itu.
0: Oke, nanti ini putarin ya. Kirim salamnya silakan nih.
1: Ya, sapa dan salamnya ya dirangkul aja untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali. Untuk Pak Selamat berduka sampai tuntas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Baik ya, dari Bak Kakung ya, pendengar ya. Di belakangnya Bak Kakung, silakan 0857 ya, 5381 0365, dan 0811575494 ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban, apa kabar?
2: Sehat, baik.
0: Sehat ya, Dato' Uban mau dengerin lagi.
2: Hujan terus.
0: Hujan terus?
2: Nah, ini masih hujan.
0: Wah, enaknya. Mau dengerin lagu apa nih, Dato' Uban?
2: Lagunya Gawai Penganten dari Aan Waget.
0: Dawai?
2: Iya, Gawai Penganten.
0: Gawai Penganten ya, oke. Kirim salamnya silakan.
2: Nah, salamnya kita rangkul aja dari A sampai ke Z.
0: Oke.
2: Terima kasih, ini Mak Deni kah?
0: Iya, ini dengan Dini. Eh, tadi ya, nyanyinya siapa?
2: Ya?
0: Tino Ame.
2: Apanya?
0: Siapa yang nyanyinya nih?
2: Aan Baget.
0: Oh, Aan Baget. Oke, siap.
2: Iya, terima kasih Mak Deni.
0: Ya, terima kasih ya dengan Tok Uban nih pendengar ya. Oke, di belakangnya Tok Uban ya, kita angkat ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Dengan siapa nih?
3: Jasa Kakek Pengadang.
0: Kakek Pengadang, Kakek Ririn kah?
3: Iya.
0: Sehat ya tapi.
3: Nah, lagunya Obat Ganteng enggak Uban ini?
0: Apa?
3: Obat Ganteng.
0: Obat Ganteng
3: dari Bapak Irigasi.
0: Obat Ganteng, tunggulah ya, coba Dini cari lo.
3: Lagu Bisa Mu tuh.
0: Obat Ganteng lagu
3: Bapak Irigasi.
0: Bisa Mu ya. Oke, ambil kirim salamnya.
3: Nah, salamnya antrangku aja mah. Adanya dari A sampai Z tempat kali aja lah.
0: Oke, ini yang laki-laki ya.
3: Obat
0: ya
3: tadi itu. Saya sama Boy dengar nanti nih.
0: Oke, siap. Jadi diputarkan.
3: Sama Boy dengan Papa Del aja.
0: Oke, baik.
3: Nah, itu aja Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih ya.
3: Oke, terima kasih menit sama siang.
0: Ya, selamat
3: nanti nih.
0: Hah?
3: Jangan dari putar lagunya.
0: Nah, putar nih, mau langsung diputarkan di sini ya.
3: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga ya untuk Kakek Ririn yang ada di Pengadang ya. Oke, baik ya. Ini saya angkat kembali. Waduh, tadi ada di telepon WA juga ya. Ini ada Bang Lanius ya ternyata di. Nah, kita coba angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo. Halo. Ya, apa kabarnya?
4: Selamat. Ya, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bang Lanius?
4: Kabarnya cuacanya lagi cerah nih, lagi mendung-mendung, kerja cerah lagi begitu.
0: Belum ada hujan kah di sana?
4: Udah kemarin, sebentar, enggak begitu lebat sih.
0: Enggak begitu lebat ya.
4: Iya. Nah, ini kemana Mbak lagunya nih?
0: Lagunya udah ada dua sih Bang Lanius.
4: Tapi bisa enggak diputar ya? Ada waktu enggak?
0: Ini yang ditampung pun udah ada dua. Takutnya nanti enggak kejar nih waktunya. Tapi apa
4: ya,
0: nih?
4: Ya tadi soalnya lagi ada kerjaan sebentar, makanya saya enggak gabung tadi. Ada monitor sebentar. Bentar aja tadi tuh. Hanya minta sebentar. Ya lah, enggak apa-apalah.
0: Oke.
4: Okay. Kalau ada ikut-ikut jelah lagunya, bertanya sama ngibur selagu, pengalok dari Stina rencananya tadi tuh.
0: Iya, Kak. Teman kayaknya waktunya ini enggak kejar kayaknya. Ya, enggak
4: apa-apa, enggak apa-apa. Oke, kirim salam. Yang lebih bagus tuh sih, Mbak, malam sih mantap tuh, kayak dulu tuh, Mbak.
0: Iya, Kak.
4: Jam 8.30 sampai pukul 22 kan. Nah, kalau pukul 12 siang tuh pantun. Nah, itu mantap tuh, Mbak.
0: Iya, cuman kita belum tahu ya.
4: Nanti coba ya, Mbak ya. Nah, coba nanti ya. Nanti
0: tergantung dari kipstanya ya. Soalnya kita juga enggak bisa nih main rubah-rubah program aja gitu.
4: Iya. Ya, cuman kita memberi saran aja, Mbak, beri ide kan.
0: Okay.
4: Belajar kita. Oke lah.
0: Kirim salam. Mbak,
4: ya. Bisa selalu ya.
0: Ya,
4: selamat siang.
0: Oke, baik ya, kalau gitu saya hadirkan ya di Ragam Budaya. Ini ada lagunya Bengawan Sore ya. Kita langsung hadirkan, tetap bersama kami.

0: 1. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Ragam Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

0: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sang. Kita cukupkan ya di program Ragam Budaya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini, bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana.
1: Ya, artinya hal yang sangat strategis dan urgent untuk menjawab kepentingan masyarakat luas itu. Hari ini kebetulan Forkompimdade lengkap. Ya, kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, kemarau ekstrim menyebabkan warga di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Forkopimcam Jangkang menyalurkan 2.000 air liter bersih kepada warga di terminal bus Balai Sebut. Kapolsek Jangkang Ibtu Sukarjo mengatakan penyaluran air merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan unsur keamanan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Forkopimcam Jangkang juga mengimbau warga menggunakan air secara hemat serta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di desa, di setiap desa guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran KDMP diharapkan membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa.
3: Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di setiap desa di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan, kehadiran KDMP diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, KDMP diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa juga diminta aktif menjalin kerjasama dengan pihak yang telah ditunjuk pemerintah. Ia menyebut, masih terdapat desa yang belum memiliki atau belum mengoperasikan KDMP secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar operasional KDMP dapat dipercepat.
0: KDMP ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Jadi kita berharap juga pihak desa ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya KDMP ini bisa lebih cepat untuk beroperasi. Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi.
3: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDMP diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian. Ia menilai program tersebut dapat membantu mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan petani serta memperkuat perekonomian desa. Wulandari melaporkan.
2: Krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau semakin memprihatinkan akibat terbatasnya sumber air baku. Kondisi tersebut diperparah dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan di sepanjang bantaran dan alur sungai. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang ini mengatakan sejumlah kecamatan kini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Menurutnya kondisi tersebut menjadi dilema karena kebutuhan suplai air bersih tidak diimbangi ketersediaan sumber air yang layak. Ia menilai perlindungan terhadap sumber air harus menjadi perhatian bersama. Bambang mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan melakukan langkah tegas untuk menjaga alur sungai dari aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu sumber air. Bambang juga mengajak masyarakat ikut menjaga sumber air dan tidak mengeksploitasi sungai secara berlebihan. Ia menegaskan Kelestarian sungai diperlukan agar air tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sanggau membahas sejumlah isu strategis dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat ini membahas penanganan karhutla, kekeringan, krisis air bersih, dan sejumlah persoalan lainnya.
4: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sanggau menggelar rapat guna membahas berbagai isu strategis. Dalam rapat yang dipimpin Bupati Sanggau, Yohanes Onto tersebut, sejumlah isu penting menjadi topik pembicaraan. Mulai dari isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, isu kekeringan akibat kemarau panjang, isu krisis air bersih, isu pertanian, perkebunan, distribusi BBM, infrastruktur, kelistrikan, hingga isu bahan pokok dan bahan penting atau bapokting. Forkopimda jelasnya, bekerja secara integritas menjawab semua persoalan yang terjadi di masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Bupati Sanggau memastikan pertemuan antara jajaran Forkopimda ini akan terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
1: Ya, saya kira isu-isu yang update hari ini lah kan, misalnya masalah karhutla, masalah BBM, lalu masalah sembako, kemudian masalah kelistrikan, kemudian masalah infrastruktur, jalan, jembatan, ya. Ya, ada hal-hal yang sangat strategis dan urgent untuk menjawab kepentingan masyarakat luas gitu. Hari ini kebetulan Forkopimda lengkap, ya kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara satu yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing.
4: Menurut berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Koperasi Merah Putih didorong perkuat ekonomi masyarakat. Bupati Sanggau ajak Forkopimda bahas isu strategis. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang. Selanjutnya kami akan hadirkan di program Prodangdut ya, hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Oke, baik pendengar ya. Kita akan hadirkan di Prodangdut sesaat lagi untuk Anda. Jadi silakan bergabung di 08575381035 dan 08115756494 ya. Jadi silakan nih bergabung ya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya akan hadirkan dulu dua buah lagu untuk Anda di awal jumpa kita di program Prodangdut.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: presented by
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, tadi 20 lagu ya di Pro Dangdut sudah didengarkan. Kita terima dulu ini penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya, silakan Pak Kakung lagunya.
3: Lagunya dari Imam Asyari bin Hitam Manis.
2: Hitam manis, hitam manis.
3: Bukan hitam manis kulitnya yang itu lah.
2: Oh iya kak.
3: Imam Asyari bin.
2: Oke, hitam manis ya.
3: Iya iya.
2: Kirim salamnya silakan.
3: Ada salamnya untuk semua pendengarnya lah, semuanya tanpa terkecuali. Dan juga untuk penjualnya juga, mudah-mudahan semua selalu sehat.
2: Amin.
3: Selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Apa kabarnya, Abu?
4: Kabar baik, Ina. Selalu.
2: Lagu kita apa itu, Abu?
4: Sejuta luka, ya.

0: Medini.
1: Berbeza kasta ya?
0: Iya, kemarin tuh salah orang Medini.
1: Ya kah?
0: Nah, kemarin tuh lagu ini, lagu apa itu pop banyak.
1: Siapa nih nyanyinya nih?
0: Ini jadi dari Uni Kawah Medini.
1: Uni?
0: Uni Kawah.
1: Kawah. Berbeda kasta ya?
0: Ya.
1: Thomas Arya bukan ya?
0: Bukan, Uni Kawah, Uni Kawah. Thomas Arya tuh lagu pop.
1: Uni Kawah, Uni Kawah. Nggak ada kayaknya nih?
0: Oni.
1: Oni?
0: Yo.
1: Oh, ya. Pantesan lah. Ini Uni. Uni Kawah. Uni Kawah. Uni Kawah. Cewek ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, okay. Udah.
0: Udah ada ini.
1: Terima kasih salamnya.
0: Semoga bentar ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Salam kepada aku Beni dari Asperger tempat kecuali.
1: Oke, siap. Baik,
0: terima kasih. Semoga sehat selalu. Pulang dulu adalah kita.
1: Oke, baik ya, dari Pak L di Meliau ya. Baik, di belakangnya Pak L ya, silakan 0857-538-1035. Oke, ternyata kita di miss call aja ya. Dan kita coba melihat dulu gitu ya ke WA-nya ini, apakah ada yang bergabung. Oke, nanti kita bacakan ya. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dangdut adalah kita.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
1: Iya, Bang Lanio, silakan. Lagunya apa ini?
2: Biarlah ku sendiri dari Roma Irama.
1: Biarlah
2: aku sendiri dari Roma Irama.
1: Biarlah aku sendiri. Oke, kirim salamnya.
2: Ya, salamnya kita rangkul aja lah, kompak aja ya, Mbak ya. Biarlah aku sendiri ya selama ini ya, Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Ada lagunya?
1: Dari Roma Irama ya, biarlah aku sendiri udah.
2: Tapi jangan yang beliut, Mbak. Yang itu ada dua tuh, Mbak. Ada yang beliut dengan ada yang satunya lagi dah.
1: Iya kan? Nah, ini dari Roma
2: yang
1: Irama.
2: yang bukan beliutnya ya. Ada lagi itu sama sih judulnya.
1: Ya
2: tapi
1: kan?
2: Yang ada ya, nanti tinggal Mbak bisa lihat ya.
1: Oke,
2: Mbak Dini. Tetap semangat selalu. Selamat siang saudara-saudara kita.
1: Oke, baik ya. Terima kasih dari Bang Lanius ya, kita coba angkat lagi nih. Oke, ternyata di miss call aja. Dan saya coba baca. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut cerita Mbak Dini.
1: Siapa nih?
3: Dengan kakek lagi.
1: Dengan kakek. Soalnya banyak nih kakek nih.
3: Iya.
1: Silakan kakek dengerin lagu apa?
3: Kisah kasih di sekolah Mbak Dini.
1: Kisah kasih di sekolah.
3: Iya, dari Mujadnya.
1: Oke, baik.
3: Dari Mujad.
1: Kirim salamnya silakan.
3: Oke, salamnya dari Rangkul aja Mbak Dini. Dari A sampai Z tanpa kecuali lah.
1: Oke, baik.
3: Untuk Mbak Detekio tuh ya, selalu nyapa salam, terima kasih ya.
1: Baik.
3: Untuk Mbak Dini ya.
1: Ya, terima kasih Kak Ririn.
3: Untuk
1: Dininya
3: hati-hati, semoga saat selalu sekeluarga. Terima kasih semua siang Pro Dangdut dan tetangga kita.
1: Oke, baik ya, dari Kakek Ririn lagunya ini Kisah Kasih di Sekolah ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut saya Pak Dini.
1: Apa kabarnya Putra Mayau?
4: Baik, baru hujan tadi sedikit.
1: Hujannya sedikit ya, jadilah cumpale air kan.
4: Nanti sore ada lagi kali
1: ya. Kalah BMKG kita nih.
4: Kalah dengan kaki ini. Ngojek kaki ganteng lah.
1: Kakek ganteng, emang yang ini gak ganteng?
4: Ini sedang ganteng, tapi
1: ya lebih ganteng.
4: Ya tadi kan minta lagu ragam jatuh. Lagu ganteng kan.
1: Obat ganteng.
4: Obat ganteng, ya itu kan minum obat ganteng, ganteng.
1: Biar tak luntur maksudnya.
4: Tak luntur kan. Kalau nak makan obat ganteng katanya lalu nenek itu tidak suka dengan dia lagi. Itu namanya Mr. Jim.
1: Mr.
4: Apa? Bang Jimmo namanya.
1: Iya kah? Oke, kirim salamnya nih.
4: Untuk kakek ganteng. Sering-sering obat ganteng ya.
1: Oke.
4: Sipa neneknya lebih ceria lagi dengan. Untuk Bung Esti. Untuk Ayu Yuli.
1: Oke.
4: Untuk Mbak Diri Yuli Kanding. Untuk Aranku Aikepo.
1: Siapa lagi?
4: Habis itu adik Aikepo yang di seberang kapuas tuh. Akhirnya untuk air patah. Kemana air patah-patah nih?
1: Lama dan ini gak pernah dengarnya.
4: Aduh, kasihan. Ada juga ya, terakhir untuk cucu air. Jadi pakai lapis. Tidak pernah muncul lagi. Yang itu Mbak Dini. Selamat bercuap-cuap. Jangan pesan-pesan. Ceria selalu.
1: Siap, baik.
4: Dan adalah kita Mbak Dini ya. Selamat sore.
1: Oke, baik, selamat sore juga nih ya untuk Putra Mayau ya, yang ada di Bonti ya, di Lanong. Oke, kita hadirkan aja lagunya ya, tetap bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, saya bacakan dulu di WA-nya. Ya, ini dari Bapak Ristin ya, di Raut Muara, request lagunya Seribu Benang Cinta. Cover ya, tapi covernya dari siapa ini Bapak Kristo ya. Dan salamnya buat buat Lantio ya, di Sepince ya, Iwan di apa nih, Ngalo ya, Pak Budas di Semayong, Mama Singgi di Semayong ya, Bapak Tarjan ya, Bung Jangke di Seka, Mama Yogi, Mama Uci, Nenek Prilly ya, Mama Sandi, Mama Odi, Mama Santi, Kakek Golip, Bapak Kanda, Kakek Gio, Pak Primus di Pelaman, buat yang baca sukses selalu. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Dangdut adalah kita ya, mereka selagunya Gelas Yang Retak dari Christina. Salamnya dari A sampai Z aja buat Mbak Dini. Saya selalu ya, ini dari Nek Uda di Parindu. Oke, baik, terima kasih ya Nek Uda ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Putra Galau.
0: Oke, silakan. Cuman lagunya udah ada dua nih.
1: Boleh lagu enggak lagi?
0: Judulnya apa?
1: Roma Irama. La ilaha illallah.
0: Hah?
1: Roma Irama, La ilaha illallah.
0: Itu dangdut kah?
1: Dangdut lah.
0: La ilaha illallah ya. Oke, baik. Kirim salamnya.
1: Salamnya buat Dini, keluarga sehat selalu. Mudah-mudahan kuasa kita lebih normal lagi macam biasa.
0: Oke.
1: Buat Kaki Uban, Putra Maya, Olaniu, Selatu Wato, Wanusu, Siki Usri, buat Ica Dinali, buat Pak Long, Bi Iul, Bang Eko Bukit, Juli Sungai Bawang, buat siapa yang di Simpang 4?
0: Itu buat itu Mola.
1: Buat Mola. Semua-semualah dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Ada ke lagu nih?
0: Udah ada nih.
1: Lagu Roma Irama tuh.
0: Iya. Oke, siap.
1: Terima kasih Dini.
0: Ya.
1: Selalu udara tetap udara merdeka.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Oke, saya ke telepon WA-nya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Pak Kocai?
2: Alhamdulillah sehat walafiat walaupun dilandang asap kabut nih. Gimana dengan Kak Dininya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah disini. Masih sehat masih.
0: Ya. Alhamdulillah.
2: Masih ada lagu Kak?
0: Udah ada Dani lagunya.
2: Dari tamak sidak dalam karung ya lagunya. Kalau ada hati pakai khusus pakai kepo yang tengah nunggal di sana.
0: Apanya judulnya?
2: Beda berjoget sama nunggal tu.
0: Judulnya apa?
2: Ngojek lagu yang baru masuk tadi. Siapa yang baru masuk tadi itu?
0: Bang ini Putra Galau.
2: Pokok dirangku di A sampai Z ya kak ya. Lalu salam-salamnya. Pakai Kak Dininya, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baiknya dari Abu Kocai. Di belakangnya Abu Kocai, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya di Prodangdut ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah berebut.
0: Apa kabarnya?
3: Makan mie. Gue bihun kering, detak perut nanti nak sebut susah perut babi lah. Yang belakang orang Sanggau punya kedai. Dia dari Singkawang punya toko.
0: Orang
3: Singkawang semua kerja dekat sini. Rama itu yang buat mie itu budak-budak.
0: Iya kan anak ya.
3: Semua orang sana lah. Saya suka makan sini sebab makanan dia banyak. Dia buka store tuh besar. Tempat kakek Ririm dulu, dia kerja kontrak dekat sini.
0: Oh gitu, baik. Silakan nih, lagunya apa?
3: Ada lagu, nanti lagu tak keluar, kecewa Mama Boboy.
0: Kenapa kok kecewa terus?
3: Kalau minta lagu, nanti banyak tak lagu mereka tuh tak keluar nanti.
0: Ini punya Mama Boboy bisa nanti apa judulnya?
3: Kalau boleh saya nak minta lagu Lubuk Derita sajalah.
0: Gubuk Derita dari?
3: Dari Edi dengan siapa nama lelaki itu ya? Hamdan ya, Hamdan.
0: Gubuk Derita Hamdan ATT.
3: Dengan itu Edi.
0: Hedi ya. Diana. Oke.
3: Salamnya itu putra galau tadi dia sudah lupa dengan saya.
0: Siapa lagi nih?
3: Ini bagi dengan Papa Belalang sajalah.
0: Siapa lagi?
3: Okay, untuk semua-mua lah.
0: Oke.
3: Ini sudah singkat nih, nanti malam lagi siapa kak kawan. Itu apa kak itu? Yuni di Landak semalam lupa dengan kak Yuli, dengan Bang Eko lah. Semua orang tanggal lah.
0: Oke.
3: Okay. Ini saya jalan nih hari Malaysia.
0: Kemana?
3: Ini hari Malaysia deh, dekat Sarawak ini hari Malaysia deh. Tak kerja orang Cuni.
0: Tak ada yang kerja. Waduh, enak ya.
3: Hari Malaysia lah hari ini rami dekat Puncak Bonio, dekat Pedawan sana, di orang sana buat konser lah.
0: Oke, okay, baik.
3: Tak pergi lah, malas saya pergi jauh.
0: Kenapa?
3: Nah, juga lah jauh, macam satu jam lah, tapi malas lah.
0: Capek di jalan.
3: Dekat Bandar Raya saja lah, dekat Bandar Raya Kucing saja lah. Shopping, dekat tempat shopping komplit yang tinggi-tinggi itu lah. Itu salamnya semua lah untuk di Tikong, di Tanggau lah ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih juga saya, nanti pulang hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih okay, ya.
3: Terima kasih juga nanti sampai hati baik.
0: Baik ya dari Mama Boboy. Ya, saya putarin aja langsung ini ya. Lagunya tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Ya, menuntaskan kebersamaan kita di program Pro Dangdut dan juga menuntaskan ya kebersamaan kita di Sanggal Siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut ya untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau sore ini, ada Marcelius Jeki menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat siang ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi hari ini. Dan saat ini pendengar kembali bersama kami edisi hari ini Rabu 16 September 2026 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini. Dan pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah pembahasan terkait dengan satu buah program acara, ya, itu dengan Indonesia Cerdas, ya, yaitu ketika anak mulai malas belajar apa yang harus dilakukan. Nanti kita akan dengarkan perbincangan kami dengan satu buah narasumber kami yang melalui via Zoom begitu. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami. Ketika anak mulai malas belajar apa yang harus dilakukan, atau ya, apalagi saat ini ya di masa BDR ini belajar dari rumah karena alasan saat ini kita melihat cuaca yang tidak begitu mendukung untuk anak-anak melakukan belajar langsung bertatap muka langsung begitu ya. Dan nanti kita akan dengarkan satu buah narasumber kami melalui via Zoom, ada Ibu Saripah Intan Jamilah, ini guru kelas SDN 22 Paus Balai Karangan. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat sore Ibu Saripah.
1: Selamat sore Bapak.
0: Oke, baik. Jelas ya Ibu ya?
1: Oh iya, sangat jelas Bapak. Suara saya jelas nggak Pak?
0: Ya, jelas juga. Ini saya lebih akrab disapa dengan Ibu siapa nih?
1: Intan aja Pak.
0: Ibu Intan ya?
1: Iya.
0: Oke, asli orang Balai begitu Ibu?
1: Iya, asli orang Balai saya.
0: Oke, baik. Baik, kalau begitu Ibu, mungkin kita langsung aja terkait dengan ketika anak mulai malas belajar apa yang harus dilakukan. Ini kan tentu menjadi apa ya, tantangan, kemudian hal yang memang menjadi catatan penting bagi guru-guru, maunya di TK, SD, SMP, bahkan SMA, ini sama saja begitu. Nah, Ibu Intan, kalau menurut Ibu Intan, yang biasa menjadi penyebab utama begitu Bu, anak mulai malas atau kehilangan semangat untuk belajar begitu Ibu?
1: Oke, jadi biasanya untuk penyebab utamanya ya, anak mulai malas atau kehilangan minat dalam belajar, itu yang pertama adalah kurangnya metode belajar yang sesuai. Jadi biasanya guru itu kan metode belajarnya itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang metodenya ceramah, jadi gurunya hanya menjelaskan dan lain segala macam. Tapi ternyata siswa tuh biasanya kalau untuk metode yang seperti itu mudah bosan. Ya, jadi sebagai guru atau tenaga pendidik, kita harus pandai-pandai atau pintar-pintar mencari cara atau mencari metode yang sekiranya bisa untuk materi yang akan diajarkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah beban tugas yang berlebihan, apalagi pada saat masa BDR. Ini kan guru sebenarnya juga bingung nih Pak. Tidak memberikan tugas tapi anak-anak tidak belajar. Mau ngasih tugas banyak-banyak, takutnya beban tugasnya berlebihan. Jadi takut anak-anaknya juga ngerasa capek ya Pak ya. Jadi tugasnya numpuk, catatannya numpuk, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya apresiasi atau peralatan penunjang pendidikan. Jadi untuk di daerah-daerah sendiri, peralatan penunjang pendidikannya itu mungkin masih dalam kategori jauh, masih kurang gitu Pak ya. Jadi kemudian, nah yang keempat adalah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan di sini adalah biasanya anak-anak zaman sekarang karena udah kecanduan nih dengan gadget, aplikasi-aplikasi yang ada pada zaman sekarang. Itu saya lihat, untuk saya sendiri nih yang berteman dengan siswa di sosial media, itu mereka masa aktifnya jauh lebih tinggi, jauh lebih lama masa aktifnya dibandingkan dengan saya sendiri. Yang artinya mereka begadangnya lebih begadang lagi nih daripada gurunya. Ya, jadi gangguan kesehatannya itu mungkin kurangnya kurang tidur atau jadi tidak sehat seperti itu, Pak.
0: Oke, Bu, dari keempat apa yang dibahas tadi itu empat kan, Ibu?
1: Ya, empat.
0: Dari yang keempat ini kan tentu ada catatan penting, dan tentu guru ini kan masing-masing punya apa namanya tip masing-masing. Ini bagaimana nih, Bu? Mungkin bisa disampaikan begitu.
1: Tipsnya ini untuk apa dulu nih, Pak? Untuk siswanya
0: ya,
1: atau
0: siswa yang mulai agak malas belajar begitu.
1: Nah, jadi untuk siswa yang mulai agak malas belajar, tipsnya nih. Karena kan untuk BDR ini, terutama untuk BDR dulu ya, Pak ya, untuk ya, zaman sekarang ya.
0: Iya, betul.
1: Kan menumpuk ya. Jadi kalau bisa, ketika dikasih diberikan tugas langsung dikerjakan. Jadi biar tidak menumpuk, jadi biar tidak capek, jadi seperti itu.
0: Berarti ini kan harus apa namanya ada semacam kerjasama dengan orang tua juga ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau orang tua yang cuek ya gimana ini, Bu?
1: Ah, nah itu saya nggak berani nih, Pak, yang
0: iya, iya.
1: Bukan bisa jadi orang tuanya ini cuek. Bukan cuek sih, Pak, mungkin karena ada kesibukan lain kali ya, Pak.
0: Iya,
1: ya,
0: betul, kan ada alasannya begitu, tentu cuek terutamanya.
1: Ya, itu poin yang pertama. Nah, itu juga menjadi salah satu kesulitan nih, Pak, untuk kami untuk bekerja sama dengan orang tua juga nih, bagaimana sih cara menciptakan agar anaknya tidak malas nih mengerjakan tugas. Jadi seperti itu, Pak.
0: Ya, tapi kalau misalnya dalam keadaan bertatap muka ini biasanya ada juga, Ibu, anak yang seperti itu.
1: Oh, ada, Pak. Pasti ada.
0: Apakah dalam anak yang demikian memang ada waktunya tertentu begitu, Ibu, atau memang dari paginya, atau biasa kalau menurut pengalaman saya begitu, kalau sekolah dulu memang jam-jam yang agak malas ini, terutama dengan mata pelajaran itu yang pertama, yang kedua itu kalau udah siang. Nah ini,
1: ya,
0: kalau menurut Ibu gimana nih?
1: Iya, betul, Pak. Ya, betul. Jadi tapi untuk malasnya ini enggak dari pagi, Pak.
0: Nah,
1: benar kata Pak, biasanya di mata pelajaran. Mata pelajaran biasanya untuk mata pelajaran yang menghitung matematika. Nah, itu jadi anak-anak dari awal tuh udah mikir, oh ini susah nih. Jadi udah malas duluan, bosan duluan. Kemudian materi yang biasanya berupa catatan-catatan atau materi-materi full, itu biasanya anak juga bosan.
0: Ya. Tapi sering juga sih dengar dari orang tua, bukan orang tua ya, tapi siswa begitu. Itu bukan dari mata pelajarannya juga, tapi dari orang dari gurunya begitu.
1: Ya.
0: Nah, ini gimana ini?
1: Oke. Dari gurunya, Pak ya.
0: Iya,
1: Oke. Sebenarnya ini juga tantangan bagi gurunya sendiri, Pak. Jadi kan ketika anak mulai malas itu kan guru tahu nih. Oh, ini anak ini udah mulai bosan nih, udah mulai malas nih, udah tidak fokus nih belajar. Jadi caranya adalah mungkin untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, guru bisa merefleksi dirinya sendiri. Oh, ini loh feedback dari anak-anak. Oh, anak-anak bosan nih ternyata. Jadi tugas gurunya harus merencanakan pembelajaran yang selanjutnya dengan metode yang berbeda. Kira-kira metode pembelajaran apa nih yang bisa diambil, yang bisa membuat anak itu tidak bosan gitu.
0: Oke, tapi kalau melihat dari anak-anak yang demikian, ada nggak apa ya tanda-tandanya begitu, tanda-tanda anak yang mulai kehilangan semangat belajar nih, Ibu?
1: Ada, Pak.
0: Apa nih ciri-ciri yang paling mudah dilihat itu?
1: Yang paling mudah itu dari pada saat ada tugas nih, Pak.
0: Oke.
1: Jadi kan ada anak dalam dua kategori, Pak ya. Ada yang kesulitan, memang kesulitan tidak bisa mengerjakan soal, dan yang memang malas dari awal. Nah, jadi pada saat diberikan tugas untuk anak yang kesulitan ini kelihatan dari cara mereka ketika mengerjakan soal. Ketika mengerjakan soal untuk anak yang kesulitan ini biasanya lebih, wah ini bingung nih, udah sering udah berusaha ngerjakan kok masih salah, jadi masih kurang paham untuk materinya. Tapi untuk anak yang malas itu perubahan sikapnya itu nampak sekali, Pak. Jadi mulai misal, oh ada tugas, mulailah lari-lari nih, lari-lari berjalan sana sini, alasannya minjam tip ek lah, minjam pulpen lah. Kemudian bisa juga dilihat dari buku tulis anak. Biasanya untuk anak yang malas itu pasti pada saat pembelajaran banyak menggambarnya. Jadi tidak mencatat pelajaran tapi lebih banyak menggambar gitu, Pak.
0: Tapi yang biasa yang banyak dalam bukunya tidak ada catatannya itu gimana, Ibu?
1: Nah, itu kalau untuk saya pribadi, Pak.
0: Yeah.
1: buku-buku siswa ini kan kurang ya. Buku siswa ini tidak bisa kita bagikan satu per satu karena siswa itu untuk kelas saya sendiri kebetulan 30 siswa. Sedangkan bukunya kan tidak sampai 30. Jadi mau dibagikan satu-satu susah Pak ya. Jadi untuk anak-anak yang misalnya nih, saya selalu menerapkan pada saat mencatat di sekolah, selalu saya paraf. Jadi orang tuanya tahu nih, oh hari ini ada mencatat nih, parafnya tanggal segini, bulan ini. Tapi kalau ternyata catatan anak itu tidak ada, biasanya saya di akhir pembelajaran atau mau mendekati ulangan, biasanya saya membuat rangkuman. Jadi rangkuman dari awal bab itu sampai akhir babnya. Gitu.
0: Oke. Tapi untuk anak yang demikian, apakah memang anak yang itu ke itu saja yang tiap harinya malas belajar atau susah diajak belajar atau bagaimana Ibu? Atau memang ada harinya begitu Ibu?
1: Sebenarnya untuk anak yang malas ini sebagian besar nih Pak ya, sebagian besar harinya tuh anak-anak itu aja Pak.
0: Berarti bukan memang bukan apa ya semacam ada harinya begitu, tapi memang anak itu memang menunjuk bahwa itu saja begitu Ibu ya?
1: Ya betul.
0: Bagaimana cara mengatasinya Bu kalau seperti itu?
1: Nah kalau seperti itu biasanya kalau saya sendiri mulai awalnya cari tahu dulu nih apa sih penyebab dia nih malas gitu, apakah materinya, apakah cara penyampaiannya. Setelah dapat nih penyebab masalah utamanya, jadi semisal untuk materi-materi yang sekiranya membutuhkan visualisasi kan tidak bisa kita ceramah aja Pak ya. Nah jadi mengusahakan untuk menyediakan media atau metode pembelajaran yang bisa memvisualisasikan materi tersebut. Ternyata ketika kita terapkan itu, anak yang malas itu jadi tertarik, jadi lebih aktif dalam belajar seperti itu.
0: Okay. Baik, artinya ada anak yang memang dari itu, memang dari rumah atau bagaimana? Memang dari dulunya begitu Ibu ya?
1: Iya. Saya kurang tahu Pak ya untuk di rumahnya seperti apa, cuman ini masih saya lakukan untuk mengidentifikasi anak ini apakah memang hanya di sekolah saja atau memang dari rumah juga seperti ini. Tapi dengan adanya BDR ini juga kelihatan Pak apakah anak itu memang malas, ngerjakan soalnya asal-asalan, asal jadi, atau memang di rumahnya bagus nih, di sekolahnya saja yang seperti ini. Jadi kami sebagai guru juga mengamati nih Pak anak-anak selama BDR gitu.
0: Tapi biasa yang kayak gitu Ibu ya, sebenarnya anak-anak ini bukan malas sebenarnya. Cuman kita sebagai orang tua ataupun mungkin dalam keluarga itu ada kakek, nenek, atau bapak, atau kakak, abang begitu. Itu seharusnya ini memang harus mengingatkan begitu ya, sehingga tidak menumpuk begitu Ibu ya. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak ini ketika tugas sudah banyak, misalnya satu enggak dikerjakan, nanti nambah lagi dua. Nah ini yang biasa jadi masalah mereka nih. Waduh terlanjur banyak begitu ya. Jadi harus biar aja. Jadi ini numpuk nih. Ini gimana cara mengatasi yang suka numpuk tugas begitu Ibu?
1: Untuk siswanya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Jadi untuk siswanya ini, biar tugasnya tidak menumpuk, jadi ketika ada notif kan BDR, kalau tugas ini kan pasti ada waktunya Pak ya?
0: Iya.
1: Itu diberikannya sama waktu selesainya. Nah jadi ketika diberikan tugas langsung dikerjakan saja biar tidak menumpuk. Kemudian kalau untuk saya sendiri untuk tugas itu selama PDR saya tetapkan waktu pengumpulannya. Jadi anak-anak tidak ada tugas yang menumpuk seperti itu Pak. Paling kitanya saja yang nanti mengoreksinya numpuk gitu Pak.
0: Jadi kebalikan begitu ya.
1: Kebalikannya Pak.
0: Oke. Bu Intan, kalau rasa malas belajar begitu, apakah memang rasa malas belajar ini yang selalu apa namanya, berarti anak itu tidak suka belajar atau tidak suka sekolah atau bagaimana ini Ibu?
1: Oh bukan Pak, kayaknya kalau untuk malas belajarnya ini mungkin kurangnya motivasi, kurang diingatkan. Kata Bapak tadi ya, berarti di rumah juga harus selalu diingatkan kan ya. Bukan hanya gurunya di sekolah saja yang mengingatkan, berarti peran keluarga di rumah juga harus mengingatkan anaknya sendiri. Itu jadi biasanya anak itu bukan tidak suka belajar, tapi mungkin metodenya salah, tidak sesuai dengan yang dia inginkan, atau penyampaiannya mungkin kurang masuk di dirinya, gitu, seperti itu.
0: Tapi kalau kita berbicara membandingkan begitu Ibu, membandingkan dengan BDR dengan bertatap muka ini, mana sih lebih enaknya, lebih santainya, yang lebih mudah untuk memberi tanggapan kepada anak-anak atau siswanya begitu Ibu?
1: Ini jujur Pak ya, jujur ya, jujur lebih mudah tatap muka Pak.
0: Iya.
1: Iya, karena
0: penyebabnya apa
1: kan kita tahu nih, langsung ngajar anak-anak tuh langsung Pak, kalau BDR dia kan susah, masih mempertimbangkan gimana sih untuk memberikan catatan anak tuh biar nggak terlalu banyak, tapi nempel nih gitu, belajar nih anak adik kok di rumah gitu Pak.
0: Artinya lebih enak bertatap muka langsung begitu ya Bu ya.
1: Iya Pak.
0: Hai. Tapi kalau untuk guru sendiri begitu ya Bu Intan, untuk membedakan antara anak yang benar-benar malas belajar dengan anak yang apa ya sedang mengalami masalah ataupun kesulitan dalam belajar, ini bagaimana Ibu atau sebagai guru begitu membedakannya begitu Bu?
1: Oke. Jadi cara membedakannya itu ada 3 poin Pak ya.
0: Ya.
1: Pertama itu pada saat memberi tugas tadi udah saya singgung sedikit ya Pak ya.
0: Iya.
1: Kemudian Pak, maaf ribut ya Pak.
0: Enggak apa-apa ya. Masih enggak.
1: Oke. Ya. Kemudian kesalahan anak, konsistensi kesalahan pada saat pengerjaan tugas.
0: Itu sebabnya apa gimana Ibu? Maksudnya?
1: Iya, Pak.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Ah, jadi biasanya untuk anak yang kesulitan mengerjakan tugas nih, anak itu kesulitan di satu materi aja, jadi di satu sub materi saja gitu Pak. Misal di dalam pelajaran matematika itu kan ada pecahan ya Pak. Jadi anak-anak itu mungkin di bagian pecahannya saja yang tidak mengerti, itu berarti anak yang mengalami kesulitan. Kemudian kalau untuk anak yang malas ini, konsistensi kesalahannya itu acak Pak. Jadi karena malas nih, bukan mereka tidak bisa, tapi karena sengaja. Karena mengerjakan tugasnya, jadi ya udah, yang penting kumpul aja gitu.
0: Tapi selesai nggak?
1: Selesai. Cuman ya emang konsistensi kesalahannya acak Pak, jadi tidak pernah betul semua. Padahal anak
0: bisa
1: tahu
0: pasti. Berarti hanya ikut-ikutan aja Bu.
1: Iya.
0: Tapi kan ini tidak boleh dibiarkan setiap hari Bu.
1: Tidak boleh.
0: Nah gimana ini caranya?
1: Nah, itulah sebenarnya Pak ya, agak susah ya kita ya kalau ini ya.
0: Kenapa?
1: Kalau tatap muka itu selalu saya ingatkan.
0: Iya.
1: Ini tolong ya, jadi tolong fokus lagi dong, konsentrasi lagi dong. Gitu. Jadi saya biasanya kalau untuk pengumpulan tugas, saya tidak pernah langsung mengumpulkan nih Pak. Cek dulu, oh ada salah nih. Kamu tahu nggak salah kamu di mana? Coba kamu jawab nih. Coba analisis dulu soalnya. Terus anak-anak itu bisa menjawab Pak, untuk anak yang malas ini. Yeah. Dia bisa menjawab, tapi tetap menjawab yang salah. Jadi sebetulnya itu Pak.
0: Berarti dia memperjuangkan apa ya hasil dari punya dia begitu Ibu ya?
1: Iya betul. Yang penting selesai nih gitu.
0: Karena dia ikut nih Bu, karena yang lain kan keluar begitu. Kita merasakan sekolah dulu gitu ya. Nah kalau untuk apa ya, melihat seberapa besar begitu ya Bu Intan terkait pengaruh lingkungan rumah terhadap apa namanya semangat belajar anak-anak ini bagaimana nih, seberapa besar begitu Ibu pengaruh besarnya begitu di lingkungan?
1: Pengaruh seberapa besar pengaruh belajar di rumah gitu Pak ya?
0: Iya betul, di rumah kan awalnya kan anak-anak ini kan kalau untuk memberikan minat mereka di sekolah ini kan memang harus, itu pasti dampak utamanya, faktor utamanya bukan apa ya, tapi faktor utamanya memang harus di rumah ini Ibu.
1: Iya, sebenarnya untuk seberapa besar pengaruh rumah ya Pak, lingkungan rumah ya?
0: Iya betul Ibu.
1: Itu apa ya? Oke, seberapa besar pengaruh lingkungan rumah dalam proses belajar mengajar anak, proses pembelajaran anak itu sangat penting sebenarnya Pak, sangat besar. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena waktu anak di sekolah saja itu mulai dari jam 7 sampai jam 13.30 paling lama. Jadi sekitar 7 jam kurang lebih ya. Kurang dari 7 jam artinya dalam 24 jam 17 jam anak itu berada di lingkungan rumah, Pak. Jadi sebenarnya untuk dampak apakah seberapa besar pengaruhnya itu dari rumah sebenarnya. Jadi guru di sekolah hanya mendampingi, hanya memberikan materi, sisanya anak-anak mengulang lagi pembelajarannya di rumah seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau dari peran, ini kan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah begitu ya. Tapi kalau untuk peran orang tua ketika anak mereka ini mulai malas belajar, ini bagaimana peran orang tua kalau di rumah ya, untuk mengingatkan mereka begitu Ibu?
1: Oke. Kalau untuk peran orang tuanya sendiri ya Pak ya, jadi ketika anak-anaknya belajar, orang tua itu wajibnya mengapresiasi anak. Jadi misalnya nih, tanyakan gimana belajarnya di sekolah, jadi seperti itu, gimana nilainya hari ini, jadi diapresiasi nih usaha anak, oh iya nanti belajar lagi ya di rumah ya, kita sama-sama belajar lagi ya, jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah biasanya, ini mohon apa ya, saya kan belum menjadi orang tua.
0: Oh gitu.
1: Saya kurang tahu nih Pak ya. Tapi untuk saya ngelihat di apa lingkungan-lingkungan, lingkungan sekitar, yang paling penting adalah jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain.
0: Tapi kebanyakan jadi, orang tua seperti itu Bu.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana nih?
1: Belum itu. Cuman ini kan ada anak yang terima. Yeah. Oh iya nih, kayaknya boleh nih belajar lagi biar tidak kalah dari si ini. Tapi ada anak yang kayak ih membanding-bandingkan. Jadi kayak tekanan besar buat anak seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti nggak bisa harus di membandingkan begitu ya Bu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi triknya yang lebih aman bagaimana Ibu?
1: Apa tuh Pak?
0: Trik yang lebih aman begitu biar anak ini tidak dikata mengatakan ada kata-kata keluar dari mulut mereka ini, jangan bandingkan saya begitu. Bagaimana
1: nah,
0: ini?
1: Gitu. Iya. Jadi sepertinya memang harus apresiasi sih Pak. Kayak oh ya udah enggak apa-apa, tapi kalau mau lebih tinggi lagi nilainya, belajar lagi ya, usaha lagi ya. Coba lihat kemarin nilai kamu berapa? Apakah bisa apakah semester ini kira-kira bisa enggak lebih tinggi nih dari segini nih gitu. Tapi jangan sampai ada kayak oh si itu aja nilainya bisa tinggi, kenapa kamu tidak bisa? Jadi mungkin lebih ke nada bicara kali Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi anak ini kan kalau nada bicaranya lemah lembut nih, mungkin pemahamannya juga berbeda. Tapi kalau nadanya mungkin agak tinggi, mungkin anak-anak akan beranggapan bahwa itu adalah tekanan dari orang tua dia seperti itu.
0: Ya, tapi selama BDR dengan bertatap muka ini untuk apa namanya keluhan-keluhan dari orang tua ada nggak yang menyampaikan langsung kepada ibu begitu, ini anaknya ini sulit ini untuk diajak atau gimana begitu ibu?
1: Alhamdulillahnya untuk kelas saya kebetulan tidak ada Pak, tapi dengar dari apa teman-teman saya yang lain. Iya, karena ini kan apa ya Pak namanya perubahannya itu kan langsung ya.
0: Iya.
1: Dari misalnya tugas catatan di sekolah yang hanya mungkin satu papan tulis penuh tuh tidak penuh-penuh sekali gitu ya. Tapi tulisannya besar-besar, jadi catatannya pun tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga mungkin tidak terlalu banyak. Nah jadi orang tua tuh mungkin banyak yang mengeluh, ya mengeluh untuk ini agak susah nih Bapak Ibu, jadi anak-anaknya tugasnya terlalu banyak atau catatannya terlalu banyak.
0: Tapi kan, tapi kan itu kan artinya apa namanya yang orang tua yang seperti itu ngeluh karena mereka juga ini yang tidak mengingatkan kepada anak, bukan begitu Ibu?
1: Itu saya tidak berani nih Pak jawabnya. Yeah. Tapi menurut saya orang tua yang seperti itu kemungkinan itu ada orang tua yang mungkin bekerja Pak, jadi mungkin pulangnya itu udah capek kali Pak ya. Yeah. Jadi kita mau Zoom juga nih sebenarnya tuh Pak, untuk anak-anak boleh nih Zoom Pak, pembelajarannya boleh Zoom, tapi kan tidak semua anak punya HP. Jadi tidak semua orang tua standby di rumah, ada yang kerjanya sampai malam baru pulang, jadi seperti itu Pak.
0: Yeah. Artinya ada dampak semacam apa ya, dari orang tua juga bisa begitu, dari lingkungan juga bisa begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Tapi kalau untuk melihat apa namanya metode pembelajaran, nah, kita ke metode pembelajaran ini Bu. Apakah metode pembelajaran di sekolah juga ini bisa begitu ya, bisa mengaruhi motivasi anak untuk belajar begitu Ibu?
1: Oh iya sangat Pak.
0: Kenapa?
1: Kenapa saya bisa mengatakan sangat mempengaruhi? Karena beda materi beda metodenya Pak.
0: Oh begitu.
1: Iya, beda materi beda metodenya. Jadi anak itu kan metode ini ada yang metode ceramah, ada yang metode problem based learning, jadi berpusat pada masalah, kemudian ada yang project. Jadi kan materi anak ini bermacam-macam Pak ya. Yeah. Jadi ada materi yang memang harus menggunakan metode ceramah. Metode ceramah berarti gurunya terus-terusan nih menjelaskan, jadi anaknya mendengarkan. Ada materi yang membutuhkan, ini harus diberikan masalah nih biar anak bisa diskusi, biar lebih aktif lagi. Kemudian ada materi yang mengharuskan untuk proyek atau pengamatan. Yeah. Jadi harus praktik gitu, Pak. Jadi tidak boleh sama. Jadi itulah kenapa saya mengatakan bahwa metode pembelajaran itu sangat penting untuk memotivasi anak.
0: Artinya kalau 10 mata pelajaran yang dipelajari atau diajarkan, berarti 10 metode juga ini, Ibu?
1: Ada yang bisa sama, Pak. Ada yang bisa sama metodenya, ada yang tidak bisa seperti itu.
0: Tapi yang rumit begitu apa nih, Ibu?
1: Apa tuh?
0: Ada nggak yang sulit begitu?
1: Materinya itu gimana, Pak?
0: Ketika metode untuk mempelajari menghadapi anak-anak yang begitu.
1: Sebenarnya yang paling sulit metode untuk anak tuh menangkap metode ceramah, Pak, ya.
0: Kenapa, Ibu?
1: Anak ini kan mungkin ya faktor ngantuk gitu. Jadi dengar gurunya menjelaskan lebih ngantuk. Jadi untuk anak-anak biasanya lebih semangat itu ketika diskusi, itu lebih semangat. Cuma untuk pembelajaran kan tidak bisa nih, Pak. Kita kayak tiap hari harus diskusi, tidak bisa seperti itu gitu.
0: Tapi kan,
1: jadi paling sulit memang ceramah, Pak.
0: Tapi kan biasa ada guru yang berceramah tapi asik begitu. Kan ada yang seperti itu juga.
1: Oh, bahasanya ya, Pak, yeah, ya. Itu boleh, Pak. Boleh. Jadi untuk bahasanya itu penyampaiannya, kalau memang itu ada ceramah tapi anaknya ternyata nih menerima nih, welcome nih dengan bahasa gurunya, boleh-boleh sekali, Pak. Boleh boleh sangat dianjurkan seperti itu.
0: Iya. Yeah. Oke, baik. Nah, tapi kita ke orang tua ini ya, Bu Intan. Yang apa yang sebaiknya begitu ya dilakukan orang tua daripada memarahi anak ini, Bu? Yang sebaik dilakukan orang tua itu seperti apa ini, Bu? Walaupun anak ini boleh dikatakan bandel atau bagaimana begitu, Ibu?
1: Oke, sebaiknya ya, Pak, ya. Sebaiknya pertama itu tadi saya sudah menyinggung dikit, memberikan apresiasi. Jadi apresiasinya tidak perlu berupa hadiah, boleh berupa pujian atau berupa motivasi atau semangat lagi, atau apresiasinya dan penyediaan alat penunjangnya. Boleh mungkin orang tuanya untuk menyediakan, kira-kira apa nih alat yang bisa menunjang pendidikan anak gitu. Kemudian jangan membanding-bandingkan tadi, Pak, ya. Jangan membanding-bandingkan tadi, ya. Jadi boleh membandingkan nih. Mungkin itu bisa untuk motivasi anaknya, Pak. Tapi mungkin bahasanya aja yang mungkin diperhalus gitu, Pak.
0: Baik. Tapi kalau menurut Ibu Intan sendiri, ketika mulai mendapatkan anak yang mulai malas belajar nih, apa yang harus dilakukan? Mungkin di dalam kelas ini kan tidak semuanya ini, Bu. Pasti ada beberapa orang begitu. Ini apa yang harus dilakukan?
1: Yang saya lakukan adalah pertama mengidentifikasi dulu nih, Pak. Saya perhatikan itu.
0: Yang seperti apa ini, Bu?
1: Ya, diperhatikan dulu nih, Pak. Ini kenapa ya anak ini ya malas belajar ya. Kemudian nanti pada saat yang kosong, tapi tidak saat dalam pembelajaran gitu, Pak. Kita pada saat kosong saya panggil anaknya. Ini kenapa? Ini ada masalah apa ini? Kenapa main terus nih? Ngapa menggambar terus nih? Susahkah pelajarannya? Kayak gitu. Kemudian baru saya cari solusinya nih, Pak. Dicari solusinya, kira-kira apa sih solusi untuk mengatasi anak yang kurang motivasi ini gitu, Pak.
0: Tapi ketika ditanyakan seperti itu, jawaban dari siswa atau anak-anak yang seperti itu apa ini, Bu?
1: Kadang capek, Pak. Jawabnya terus capek.
0: Kok bisa begitu,
1: capek,
0: ya?
1: Oh, iya, ini seperti itu.
0: Enggak ada kata-kata lain begitu. Selain dari misalnya ada yang mengatakan ngantuk atau gimana gitu, Ibu.
1: Nah, capek, ngantuk juga iya, Pak. Banyak yang bilang ngantuk, capek nih, Bu. Bu, boleh enggak istirahat duluan? Boleh enggak istirahat cepat dari seperti
0: itu, Pak? Apakah diizinkan istirahat, Bu, atau gimana?
1: Oh, tidak, Pak. Sesuai jadwal.
0: Iya. Kalau diizinkan, otomatis akan ribut begitu, ya, Bu, ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, itu apa yang harus dilakukan, Ibu, kalau anak-anak sudah seperti itu? Minta istirahatlah atau minta gimana lah, gitu?
1: Kalau seperti itu, biasanya saya menyampaikan kembali, ini jadwalnya sampai jam berapa, ya? Terus anak-anak menjawab nih, misalnya, oh sampai jam 10.45 Bu, coba lihat jam, udah sampai 10.45 belum? Belum. Berarti saya seru nih, belum. Nah ini duduk lagi.
0: Berarti itu salah satu, salah satu triknya begitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke, baik, baik. Tapi kalau untuk cara apa namanya membuat kegiatan belajar yang menjadi lebih menyenangkan ini bagaimana caranya Ibu, kalau menurut Ibu Inta sendiri, begitulah pengalaman Ibu ketika di kelas atau BDR sekarang ini. Nah BDR ini kan tentu ada perbedaan ini Ibu, tentu dengan bertatap muka dengan belajar dari rumah ini ada bedanya begitu, ini bagaimana caranya Ibu?
1: Ada bedanya nih Pak, sangat jauh bedanya Pak ya. Jadi untuk di sekolah sendiri, untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, jadi sebelum belajar itu, sebelum gurunya masuk, kalau untuk saya pribadi itu biasanya menyiapkan rancangan kegiatan dulu, Pak. Jadi kita udah tahu nih, apa sih metode yang mau digunakan, jadi materinya seperti apa, itu kalau di kelas. Biasanya untuk di kelas itu langsung kelihatan nih Pak, oh pembelajarannya menyenangkan. Yeah. Tapi kalau memang ini agak susah nih Pak.
0: Oh gitu.
1: Kenapa? Ya agak susah Pak, karena kan tugas anak ini banyak Pak ya. Jadi guru juga harus cari tahu nih gimana sih cara membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Apakah materinya harus dibuat sevisualisasi mungkin? Nah, mungkin menggunakan desain grafis. Jadi anak-anak tidak melulu melihat tulisan semua. Jadi seperti itu. Kemudian tugas-tugasnya juga boleh sekali menggunakan Google Form. Jadi seperti itu tuh.
0: Oke, tapi kalau misalnya belajar dari rumah itu biasa kalau anak-anak udah agak mulai malas, ada nggak triknya begitu Bu, biar fokus kembali begitu?
1: Biar fokus kembali ya Pak ya?
0: Iya.
1: Kalau tips dan triknya, biar fokus kembali itu jangan menunda aja sih Pak sebenarnya ya Pak. Karena kalau menunda kan makin numpuk, makin malas nantinya. Gitu Pak.
0: Oke, baik.
1: Saya berharap nih Pak ya. Saya berharap nih kita semoga secepatnya tidak ya, PR Pak ya. Semoga cuaca juga semakin membaik ya Pak. Ya.
0: Kalau saya lihat kalau di story di teman-teman di Antikong itu sudah terlihat bekal awan itu sudah terlihat begitu. Tapi kalau di Sangkau ini belum ada nih Bu.
1: Oh iya Pak.
0: Belum ada.
1: Di sini mau hujan nih Pak. Ini lagi hujan tadi Pak.
0: Kayak gitu. Kalau di Sanggau ini sekali aja deh hujan waktu itu. Itu makin pekat nih asapnya. Nah, Bu Intan, kalau untuk bagaimana begitu ya? Tentunya memberikan motivasi begitu. Bagaimana cara ibu sendiri ini memberikan motivasi tanpa membuat anak ini merasa terus ditekan untuk mendapatkan nilai yang tinggi begitu Ibu? Tentu ada cara atau motivasi, memberikan motivasinya begitu Ibu.
1: Oke. Guru ya Pak ya?
0: Ya.
1: Dari pandangan guru ya. Jadi yang pertama adalah mengapresiasi lagi nih Pak. Jadi bukan hanya orang tua yang mengapresiasi, tapi gurunya juga harus mengapresiasi. Mengapresiasinya bukan bukan karena nilai anaknya tinggi saja, tapi mengapresiasi usahanya. Karena kan anak-anak yang berusaha itu kelihatan Pak. Anak-anak yang asal-asalan mengumpulkan tugas, anak-anak yang berusaha mengerjakan tugas itu kelihatan sekali.
0: Dari segi apa ini Bu?
1: Dari segi kalau saya pribadi, kalau misalnya anak-anak mengumpulkan tugas, saya cek dulu. Oh, ini kamu salah nih. Coba kamu lihat dulu ini salahnya di mana. Kalau anak-anak yang mau belajar, dia akan ngulang terus Pak. Tapi kalau anak yang asal-asalan, enggak apa-apa, gue salahkan aja. Seperti itu.
0: Berarti jujur ya mereka mengatakannya begitu?
1: Iya, jujur Pak.
0: Waduh.
1: Jadi kalau nilainya segini, kira-kira kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin aja. Jadi seperti itu.
0: Tapi kan akan ketika pulang ke rumah, ini akan bertentangan dengan orang tua di rumah ini, Bu.
1: Iya.
0: Itu gimana?
1: Nah, biasanya nih Pak, biasanya ada beberapa orang tua yang bukan komplain sih Pak ya, mungkin mencari kejelasan mengapa sih nilai anaknya seperti ini.
0: Nah,
1: jadi seperti itu. Jadi saya jelaskan nih Pak, biasanya kalau saya itu jawaban salah itu jawaban benarnya saya tulis di bawahnya. Jadi orang tuanya tahu, oh ini jawabannya tidak tepat ini. Jadi kemudian tuh biasanya orang tua, oh biasanya anak saya bisa nih Bu, gitu kan ya. kita jelaskan, oh anak ibu di kelas hari ini seperti ini. Jadi guru-guru juga harus mempersiapkan perkembangan anak gitu. Jadi harus siap-siap ketika ditanya orang tua. Jadi harus ada data perkembangan anak pada saat pembelajaran di sekolah berlangsung seperti itu.
0: Tapi kalau yang lebih sulitnya, Bu Intan, ketika anak tugas anak atau nilai anak yang salah atau nilai yang sudah diberikan, cuman di bawahnya itu kadang-kadang guru tidak memberikan penjelasan begitu, ini yang membuat orang tua ini sulit. Ini salahnya di mana, keterangannya apa begitu? Ini ada nggak sih guru-guru yang seperti itu? Tentunya ada begitu, Pak.
1: Ada Pak. Ada. Nah, jadi boleh misalnya nih orang tua, kalau saya pribadi saya sangat welcome nih sama orang tua yang mempertanyakan, ibu ini kenapa ya jawaban anak saya salah ya? Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan, nah, ini loh bapak atau ini loh ibu salah anaknya di sini atau kurang tepatnya di sini, jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Bu, kalau melihat dari seberapa penting begitu orang tua dalam membantu mengembalikan semangat belajar anak di rumah ini, bagaimana ini?
1: Berapa penting orang tua, ya, peran orang tua, Pak, ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, sangat penting, Pak. Karena orang tua ini tempat pulangnya anak-anak, kan, ya? Jadi, orang tua ini bisa dijadikan tempat curhat atau berkeluh kesahnya anak-anak. Oh, tadi, Mak, Pak, tadi saya di sekolah belajar ini loh. Tadi sekolahnya seperti ini. Atau menceritakan apa sih yang mereka lakukan di sekolah. Jadi, peran orang tua itu sangat penting dalam memotivasi anaknya seperti itu.
0: Oke, artinya, tapi kalau untuk orang tua yang pekerja begitu, kadang pulangnya lambat begitu, ini gimana caranya, Ibu? Untuk memberi pemahaman kepada orang tua dengan yang seperti itu begitu, Bu.
1: Nah, orang tua yang pulang kerjanya mungkin agak lambat, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin bisa dilakukan dengan memotivasi anak dengan menyediakan alat penunjang untuk anak belajar. Itu bisa sekali, Pak. Atau misalnya sekiranya nih orang tua mungkin di sekolah di rumah tidak sempat mengontrol belajar anak, boleh dileskan seperti itu gitu, Pak. Kalau misalnya memang ada waktu kosong, boleh dileskan.
0: Oke, tapi kalau melihat dari kesalahan begitu, Bu Intan, apa kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika menghadapi anak yang malas belajar begitu, Ibu?
1: Kesalahan, Pak, ya?
0: Iya.
1: Oke. Sebenarnya kalau menurut saya, Pak, ya, ini tidak bisa disebut kesalahan. Kenapa? Karena orang tua itu kan dalam mendidik anaknya beda-beda, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, yang pertama, kalau yang kita lihat di sekitar kita, itu adalah yang pertama itu marah ketika nilai anaknya rendah misalnya.
0: Nah.
1: Kenapa nilai kamu rendahnya nih? Gitu ya, Pak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membandingkan tadi dengan anak-anak lain. Pastinya kalau membandingkan biasa orang tua kan nadanya agak tinggi nih, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian yang ketiga adalah terlalu sering menuntut anak untuk belajar. Jadi anak nih ada orang tua yang mungkin kamu harus belajar terus nih. Gitu, tapi anak-anaknya mungkin tidak diberikan kesempatan untuk bermain atau istirahat sejenak. Jadi ada orang tua yang seperti itu. Mungkin itu salah satu hal yang kurang tepat, ya, Pak, ya, bukan kesalahan, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Yang tepat kita.
0: Berarti harus ada memberikan celah begitu, ya. Ada waktu serius belajar, ada waktu tidur, ada waktu bermain begitu, ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalau menurut Ibu Intan ini, bagaimana guru dan orang tua ini dapat bekerja sama agar anak kembali menemukan kesenangan dalam belajar ini, Bu Intan?
1: Oke, kerjasama, Pak, ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, kerjasama. Nah, jadi orang tua dan murid ini kan untuk zaman sekarang itu memang udah ada grupnya sendiri nih, Pak.
0: Iya.
1: Jadi orang tua boleh sekali. Kalau misal memberikan saran nih, oh Bapak Ibu boleh nih nanti pembelajaran ini, boleh nggak Bapak Ibu saya sarankan? Atau bertanya tentang perkembangan anaknya sangat boleh. Guru-guru pasti welcome kok, Pak.
0: Berarti kemauan dari orang tua menanyakan langsung begitu, ya, Bu, ya?
1: Iya. Okay. Nah, kemudian itu juga nih, Pak,
0: ya,
1: sebenarnya kan guru ini kan tadinya ada metode pembelajaran yang beragam-ragam, ya, Pak, ya? Mungkin project based learning itu pembelajaran yang project atau praktik. pastinya ada alat pendukung nih yang harus disiapkan. Jadi orang tua boleh nih Pak dan menyiapkan nih alat pendukungnya, jadi biar anak itu belajarnya juga maksimal. Jadi dari rumah dapat dukungan nih, dari sekolahnya juga belajarnya dapat tercapai dengan baik, jadi seperti itu.
0: Oke, baik Bu Intan, mungkin kita di penghujung ini, apa pesan Bu Intan ini kepada orang tua dan anak agar belajar yang giat begitu untuk menyenangkan begitu ya. Kemudian apa namanya, menghadapi masalah motivasi juga, memberi motivasinya sekalian dengan closing statement terakhirnya Bu. Silakan.
1: Oke. Untuk anaknya sendiri, pesan saya agar tidak malas belajar, yang pertama kenali diri sendiri. Ya. Kenali diri sendiri dalam artian kenali nih apa sih yang menjadi kemampuan kamu dalam belajar, bagaimana sih kemampuan kamu dalam menangkap pembelajaran, jadi cari caranya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada proses. Jadi tidak perlu, oh yang penting selesai nih, jadi tidak perlu seperti itu, tapi fokus nih prosesnya nih, harus terus belajar nih, walaupun susah harus terus belajar. Kemudian berani meminta bantuan dengan orang tua kah, atau bantuan dengan guru kah, berani bertanya pada saat di kelas itu untuk siswa. Kemudian untuk orang tuanya sendiri, pertama jangan terlalu menekan anaknya. Jangan terlalu menekan kayak, oh kamu harus dapat nilai tinggi, kamu harus belajar terus-terusan. Jadi jangan seperti itu. Kemudian dengarkan cerita anak. Jadi ketika anak mencurahkan isi hatinya atau mengeluarkan unek-uneknya, sangat dianjurkan untuk orang tua mendengarkan cerita anaknya. Kemudian dampingi dan fasilitasi anak dengan sesuatu yang dapat menunjang pelajarannya. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Sharifah Intan Jamila atas informasi dan apa ya, motivasinya kepada pendengar kita, mungkin orang tua yang sedang mendengarkan saat ini. Semoga tip yang disampaikan ini dapat membantu orang tua mendampingi anak agar kembali apa namanya, semangat begitu ya Bu ya. Semangat belajar sampai mereka mau kembali belajar seperti biasa, minatnya seperti Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Intan waktu dan kesempatannya. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Temanya
1: begitu. Ya. Terima kasih ya Pak atas kesempatan buat saya ya Pak ya.
0: Terima kasih kembali juga. Ya. Selamat sore. Salam sehat Ibu.
1: Iya Pak. Mohon pamit ya Pak.
0: Siap, siap.
1: Selamat sore.
0: Baik. Demikian pendengar, sampai jumpa di perbincangan berikutnya dengan satu buah tema yang sudah Anda dengarkan tadi dengan Ibu Intan tadi. Ini sangat menarik sekali ya, tentang terkait BDR dan apa namanya, belajar dari rumah ataupun tatap langsung seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan penyampaian, pemaparan yang mendetail dari Ibu Intan tadi. Dan terima kasih pendengar, kami cukupkan di sini di Indonesia Cerdas sore hari ini, edisi Rabu 16 September 2026. Saya Jeki, tetap bersama kami di RRI Sanggau sore ini.
2: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku? Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Manis.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
2: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
1: Ya iyalah, hari gini

wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru.

0: Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
0: Ya elah kun, kun, itu kan hak asasi abang kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutlah kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar.
3: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman.
2: Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi kontang-panting madamkan api.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 16 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
5: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut, dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
2: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
6: Udah agak mendingan lah, udah ndak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah ndak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
2: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat kini masih menghadapi karhutla, kabut asap, kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporannya.
7: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya Suciwo menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Suciwo mengatakan, pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Hihol Kubureshot dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemkab Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 45 perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman api. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama jajaran terkait meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sintang agar aktif membantu penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan diperlukan sinergi bersama dalam penanganan karhutla sehingga keterlibatan korporasi sawit sangat diperlukan. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
9: Perusahaan memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran bupati kepada 45 perusahaan untuk wajib siaga karhutla dengan membentuk satgas mandiri, pinjam pakai alat darurat, water tank, ekskavator dan pompa, serta mendorong patroli bersama para perusahaan, masyarakat peduli api, TNI dan Polri di wilayah konsesi.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Florensius Roni menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan satgas karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Warga Sintang Amresius Murjani mengatakan dengan kondisi karhutla saat ini menyebabkan kabut asap yang pekat mengganggu kesehatan masyarakat.
10: Debu juga ada, lalu ditambah asap juga. Jadi mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak harus menggunakan masker.
8: Amresius Murjani mengatakan berharap karhutla ini cepat normal kembali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak menilai perda tersebut penting sebagai dasar kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang. Menurutnya, konsep kearifan lokal dalam perda justru menjadi batasan agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara sembarangan.
12: Fraksi sudah meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mencabut perda ini. Ini adalah perda untuk kepastian hukum peladang. Ada satu kata di sana yang membatasi membakar dan tidak boleh membakar, yaitu kata kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kepastian hukum untuk para peladang yang benar-benar berladang. Satu, batasannya 2 hektar. Yang kedua, dia ketika membakar sudah ada batasan untuk apinya, bahasa kampungnya kan dikrai pinggirannya itu. Yang ketiga, dia harus menanam varietas lokal. Ya, yang keempat, ketika membakar, memberitahu orang sekampung bahwa dia akan membakar ladangnya dan minta bantu untuk saling melindungi.
11: Meski meminta perda berladang tidak dicabut, Yohanes mengakui masih ada peladang yang tidak menjalankan ketentuan. Misalnya, melakukan pembakaran tanpa membuat batasan api atau tidak memberitahukan masyarakat sekitar. Karena itu, Yohanes menegaskan perlindungan melalui perda tersebut ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal dan ketentuan yang berlaku. Dian Beni Yuda melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar kekeringan ekstrim dan karhutlah di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran guna menghadapi dampak yang semakin meluas. Kita simak laporannya.
1: Karhutlah dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya menyebut, dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
2: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
1: Pengamat sosial Kalbar, Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau membahas sejumlah isu strategis dalam rapat Forkompimda. Bupati Sanggau bersama jajaran Forkompimda membahas penanganan karhutla, kekeringan, krisis air bersih, dan sejumlah persoalan lainnya. Kita simak laporannya.
4: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Sanggau menggelar rapat guna membahas berbagai isu strategis. Dalam rapat yang dipimpin Bupati Sanggau Yohanes Onto tersebut, sejumlah isu penting menjadi topik pembicaraan. Mulai dari isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, isu kekeringan akibat kemarau panjang, isu krisis air bersih, isu pertanian, perkebunan, distribusi BBM, infrastruktur, kelistrikan, hingga isu bahan pokok dan bahan penting atau bapokting. Forkompimda jelasnya, bekerja secara integritas menjawab semua persoalan yang terjadi di masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Bupati Sanggau memastikan pertemuan antara jajaran Forkompimda ini akan terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
5: Ya, saya kira isu-isu yang update hari ini lah kan. Misalnya masalah karhutla, masalah BBM, lalu masalah sembako, kemudian masalah kelistrikan, kemudian masalah infrastruktur, jalan, jembatan, ya. Ya, artinya hal yang sangat strategis dan urgent untuk menjawab kepentingan masyarakat luas itu. Hari ini kebetulan Forkompimda lengkap, ya kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara satu yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing.
4: Untuk berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, pemerintah bersama Forkompimda berkomitmen memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
1: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan distribusi air dilakukan berdasarkan surat perintah kerja dengan frekuensi 5 hingga 6 kali pengiriman setiap hari.
6: Ini yang keempat, Pak. PDAM sudah siap air tower lah, udah siaga lah, Pak, buat masyarakat, dan udah menyiapkan air di Membonjol juga untuk masyarakat bisa diambil di sana, dan ada batas juga ngambil, Pak, dari pagi sampai siang jam 8 sampai jam 1, kembali lagi sore sampai jam malam, sorenya jam 5 sampai jam 10, Pak, 10 malam. Dari RRI ada permintaan, Pak, dari atasnya, Pak, nah, jadi sehingga Perumda bergerak cepat untuk ngasih saluran bantuan air bersih.
1: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air bersih akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di tiap desa guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran KDMP diharapkan untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa. Berikut laporannya.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di setiap desa di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyampaikan kehadiran KDMP diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, KDMP diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa juga diminta aktif menjalin kerjasama dengan pihak yang telah ditunjuk pemerintah. Ia menyebut masih terdapat desa yang belum memiliki atau belum mengoperasikan KDMP secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar operasional KDMP dapat dipercepat.
8: KDMP ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Jadi kita berharap juga pihak desa ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya KDMP ini bisa lebih cepat untuk beroperasi. Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi.
7: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDMP diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian. Ia menilai program tersebut dapat membantu mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan petani serta memperkuat perekonomian desa. Wulandari melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang dapat disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 398 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami tetap mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca dari wilayah Kalimantan Barat bersama BMKG Supadio Pontianak dengan prakirawan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar. Bupati Kuburaya minta peran pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantino Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, tengkidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
19: Ada info heboh di grup WA.
18: Jalan keluar.
19: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
20: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
21: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
22: Punya keluhan?
2: keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
22: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
23: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
22: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
24: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mulai gerah melihat antrian BBM di SPBU yang dapat memicu memicu konflik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pengelola SPBU. Nah, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga meminta pengelola SPBU untuk mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu juga dia memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang melayani pengecer berulang-ulang. Nah, bila ditemukan pengelola seperti itu, Wabub bilang Pemkab dan Perkompimda Sanggau akan menganggap SPBU di SPBU memfasilitasi penimbunan. Informasi ini juga mendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.
1: Aku gak bisa sekarang.
2: Gak apa-apa, aku tunggu kok.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.

0: Slam, apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
0: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
0: Sepertinya

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan kami menyampaikan satu informasi untuk Anda dalam rangka HUT TNI yang ke-81 dan HUT Yonarmet 19 Garing Bogani ke-18 akan digelar Open Turnamen Bola Voli Putra dan Putri Bogani Cup. Buat tim voli Anda, jangan sampai ketinggalan. Jadwal diperpanjang, pendaftaran dibuka sampai tanggal 19 September 2026. Kemudian technical meetingnya dilaksanakan 21 September 2026. Dengan biaya pendaftaran hanya Rp400.000, Anda berkesempatan memperebutkan hadiah menarik. Juara 1 mendapatkan Rp5 juta, juara 2 Rp3 juta, dan juara 3 Rp1.500.000. Turnamen ini akan berlangsung di Poskotis Satgas Pamtas RI Malaysia Antikong, Jalan Lintas Malindo, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi buat Anda yang punya tim voli putra maupun putri, segera daftarkan tim Anda begitu ya, karena kuota terbatas. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sopiar di nomor 0823 1575 7644, atau Alexandro di 0853 4579 0182. Kami ulangi lagi, di nomor Sopiar 0823 1575 7644, dan untuk Alexandro 0853 4579 0182. Bogani Cup, saatnya buktikan kemampuan, raih prestasi, dan jadilah juara. Daftar sekarang, jangan sampai kehabisan kota.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
2: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
2: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
1: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
2: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila. Sila kelima.
2: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
3: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
4: Hai.
5: Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, karena masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau dan Skadau menggelar rapat koordinasi peningkatan struktur jalan kedua wilayah di kantor Bupati Sanggau Rabu 16 September 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpiana juga menyampaikan pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua pemerintah daerah untuk membangun sinergi dan kesepahaman guna meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Susana juga menyebut jalan ini mencakup wilayah Kabupaten Sanggau melalui dari ruas SP2 menuju Skadau, ruas ke Dukul menuju Balai Sebut, kemudian ruas Jalan Transmigrasi, Jalan Abdullah Fatah, Jalan Permata, dan Jalan Semuntai. Ini menuju Malan yang terhubung dengan Jalan Tipuk menuju batas Kabupaten Skadau di Kabupaten Sanggau di Skadau tersebut. Lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngeke.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
19: Kok senyum-senyum sendiri?
20: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
19: Emangnya ada apa sih?
20: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
19: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
21: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
22: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
23: Ada info heboh di grup WA.
22: Jalan keluar.
23: Viral kembali. Juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
24: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

kami bergerak untuk saat ini untuk wilayah Sabang Merah dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau ini mengucapkan selamat menunaikan.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenung.

merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit, kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta aparat penegak hukum berkolaborasi dengan pengelola SPBU untuk menertibkan antrian BBM bersubsidi. Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena, mengatakan pengawasan diperlukan untuk mencegah pengisian berulang yang tidak sesuai kebutuhan kendaraan. Ia juga menjelaskan pembatasan pengisian perlu ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan kebutuhan kendaraan. Ia menilai kondisi kendaraan yang kembali mengisi BBM dalam waktu singkat juga dapat menjadi indikator adanya pengisian berulang. Dan Wabub Susana menyampaikan pengelola SPBU memiliki peran penting dalam mengawasi proses pengisian BBM melalui petugas yang berada di lapangan. Dan menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan antrian tidak semakin panjang. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya masih terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau akan membentuk satgas untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan satgas akan membahas hasil rapat koordinasi hari ini, termasuk sejumlah persoalan distribusi yang masih memerlukan kajian hukum. Dan di mana juga ia menjelaskan terdapat sejumlah persoalan dalam pendistribusian BBM yang belum dapat langsung diputuskan. Dalam rapat koordinasi, salah satunya berkaitan dengan keberadaan pengecer atau kios yang menjual BBM kepada masyarakat yang menurutnya masih memerlukan kajian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Susana, keberadaan pengecer menjadi persoalan yang perlu dibahas karena di satu sisi tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas. Namun di sisi lain, dibutuhkan masyarakat. Ia menambahkan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh Satgas setelah keputusan pembentukannya diterbitkan oleh Bupati Sanggau. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
4: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
3: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
4: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
3: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
4: Enggak. Ngapain ikut milih?
3: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
4: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
3: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
4: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
3: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
4: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
3: Ngomong dari tadi, Bambang.
4: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedah Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedah Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, ada masih bersama kami peringkat di menantu informasi yang berikutnya. Distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan. Ini diakibatkan kondisi air sungai yang surut sehingga penyaluran harus dialihkan melalui jalur darat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan kondisi tersebut membuat waktu distribusi yang biasanya dapat ditempuh dalam sehari menjadi 2 hingga 3 hari. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh distribusi BBM ini menjadi lebih lama kalau dibandingkan dengan kondisi yang normal, ya, seperti yang dulu-dulunya begitu. Nah, selain antrian kendaraan, kepadatan lalu lintas di jalur Pontianak-Sanggau, ya, menuju Sanggau begitu, ini juga turut memengaruhi kelancaran pengiriman BBM tersebut. Dan menurut Susana, hambatan distribusi tersebut bukan disebabkan berkurangnya kuota BBM untuk Kabupaten Sanggau. Kuota BBM per bulan maupun per tahun masih tetap. Namun penyalurannya terkendala dengan kondisi transportasi yang saat ini kita ketahui. Informasi ini juga pendengar masih Anda bisa kunjungi. Masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
5: Oh?
3: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang,

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Dan sesaat lagi masih kita akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat, yaitu Warta Berita Pro 3. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau sore ini. Nanti di Sanggau malam tentu Anda akan ditemani bersama rekan saya ada Isma nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Demikian untuk edisi hari ini. Saya Jackie, ada Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa? Saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Rabu 16 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat. Bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, dengan cuaca yang juga cukup dingin di malam hari ini, nampaknya wilayah Sanggau juga sudah mulai turun hujan dari tadi siang ya pendengar ya, dan tentunya ini menjadi suatu keberkahan untuk kita, dan kita juga sangat berterima kasih sekali sudah diturunkan hujan, dan semoga kabut asap segera menghilang ya pendengar ya, dan tentunya kita bisa menghirup udara segar kembali dan awan-awan biru segera tampak gitu ya. Baik, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam, edisi malam hari ini saya akan hadirkan satu mimbar agama Islam untuk Anda, cara agar hidup tenang bersama Ustadz Adi Hidayat.
1: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ya, tenangkan. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Tenangkan. Anda kenapa sampai enggak tenang gitu kan? Enggak tenang itu kan perkaranya bisa karena berbuat maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti enggak tenang. Atau karena mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia terasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi kalau terlalu banyak ngejar dunia atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah. Nggak boleh mencuri, mencuri. Nggak boleh korupsi, korupsi. Nggak boleh berbohong, berbohong. Makanya ketika melakukan, hatinya menolak. Karena di antara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kalbu kita, itu disebut dengan fitrah takwa namanya. Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa takwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan. Ya, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar, dia berdusta, hati kecilnya pasti menolak. Itu enggak benar, ya. Ada orang mau mencuri, misalnya kan, atau korupsi, misalnya itu terfikir berbuat yang enggak bagus, hatinya pasti menolak, ada gejolak dalam dirinya. Nah, itu yang membuat dirinya enggak tenang. Nah, yang kedua, bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia, sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan ibadah. Ya, dia bekerja formal, benar, dia enggak menyalahi aturan, dia enggak korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kena kemacetan. Nah, itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian-pencarian. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, nah, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada tiga bagian. Ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal ya di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. Ya, ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan, fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat. Ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa. Ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya, sebaliknya juga. Kalau dia misalnya ya makan, minum, kerja aktivitas, olahraga, akalnya dipakai, dia baca dan sebagainya, tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Maka ini yang generator kehidupannya, ini sumber ketenangannya, maka tetap akan gelisah. Karena itu ditemukan betapa orang pintar, ya kan, kerja keras dan sebagainya, tapi ya rohnya nggak terisi, banyak yang bunuh diri. Ya, di Jepang terjadi, gitu kan. Atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat, pintar-pintar, ya di akhir hidupnya apa yang dia kerjakan? Ya cuma datang terapi, nanam kangkung, nanam cabai, gitu kan, datangnya ini untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi. Maka Islam alhamdulillah ya agama yang sangat komplit, memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya. Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, gitu kan? Nah, kemudian Anda baca Quran itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan. Lalu fisik dipandu, bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kan diatur. Ya. Lalu pikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat, kan, bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya. Turun ayat tentang ikra, banyak baca, turun ayat tentang tadabbur, afala yang turunnya ilal ibili kaifa khuliqat, afala ya tadabbarun al-Quran. Turun ayat tentang riset, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab, gitu kan, dan seterusnya. Itu supaya semua terstimulus. Nah, jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan tiga bagian tadi. Jadi pikiran kita dilatih supaya kuat, ya, supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei orang-orang, hei manusia semuanya, hei orang-orang, hei manusia, silakan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah, kalau sudah sehat, tubuhnya sehat, dipakai aktivitas, olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu auladakum bisibahati warnimaya, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu olahraga berenang, atau dengan melentar, atau dengan memanah, atau dengan berkuda. Itu contoh-contoh yang real di era Nabi yang kiranya bisa menyehatkan. Atau kita riset misalnya, olahraga apa yang kira-kira menyehatkan, ya, yang senafas dengan tadi jenisnya. Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya. Zaman Nabi nggak ditemukan misalnya olahraga futsal, basket, misalkan bola, apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak, atletik dan sebagainya. Tapi kan kita bisa meriset. Oh, ini renang ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira yang sama yang bisa dipraktekkan kekinian? Atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama? Melatih otot ini, melatih otot ini, menyehatkan yang ini, silahkan. Walaupun jenisnya nggak sama di era Nabi. Era Nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak, gitu kan. Sah-sah saja, silahkan. Yang penting konsentrasinya sama, walaupun dengan alat atau perangkat yang berbeda. Ya, nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan, ya nggak ada masalah. Jangan disimpulkan begini, kalau apa namanya, kalau panahan sunnah, kalau menembak misalnya bid'ah, nah itu sempit dalam berfikirnya. Ya, dan Nabi pun kan visioner. Di zaman Nabi mengatakan, ajarkan anak-anakmu berenang. Berenang di mana? Di padang pasir. Ya kan? Kan tidak mudah mendapatkan tempat renang. Ya kan? Nah, tapi kita tarik ke sekarang, kan itu visi yang panjang. Kalau di riset, oh, di berenang ini adalah olahraga yang menyehatkan otot ini, otot itu, untuk cedera, untuk saraf kejepit, untuk macam-macam misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita riset, lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis baru yang mengambil dari manfaat itu. Itulah riset. Itulah riset. Nah, terkait dengan ketenangan ini, apa amalan pokoknya? Karena ketenangan bagian dari pikiran yang disupport oleh keadaan jiwa. Jadi intinya di kolbu, ketenangan itu intinya di kolbu. Jadi kalau kolbunya nggak tenang, hatinya nggak nyaman, hatinya nggak tenang, itu kebawa ke pikiran. Makanya orang-orang kena penyakit hati, sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri. Ya, iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, ya, atau iri mata, ya, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya, dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasud, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya, itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan. Semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Disebut dengan apa? Zikir. Salat misalnya namanya zikir di Quran. Disebutkan dengan zikir. Quran surah ke-20, Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Saya adalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ya, kemudian kata Allah, fa'budni, maka setelah engkau bertuhan kepada saya, kata Allah, sembahlah saya. Nah, ini kalimat yang paling jelas. Jelas sekali, enggak ada ambigu, terang, menyebabkan kita memahami bahwa oh, ini kebenaran risalah Islam dari aspek ketuhanan. Ya, silakan Anda komparasikan. Ya, saya sejauh ini saya mengkomparasikan, melihat, membandingkan, saya tidak menemukan kecuali di Islam yang di dalam kitab suci mengatakan langsung Tuhannya, Tuhannya langsung, ya, yang berkata, saya Allah, kata Allah itu kan. Ya, tidak ada Tuhan selain saya. Itu tegas sekali. Ya, menyebutkan saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan biasanya kalau ada kalimat atau informasi yang pede jelas disampaikan, itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran. Kekuatan dan kebenaran, karena Allah dengan sendirinya, ya kan, meyakinkan ya kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas. Dan karena memang ketuhanan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan sayalah Tuhan, dengan pede mengatakan sayalah Allah, yang enggak ada Tuhan selain saya, enggak mungkin ada klaim demikian kecuali dari yang memang benar, yang memang pede mengatakan itu ya karena benar, karena hak di situ. Ya, dan kemudian fa'bud, disembahlah saya. Ya, sembahlah saya. Dan kemudian dijelaskan menyembahnya bagaimana. Itulah indahnya dalam Islam. Tauhidnya diatur ya tentang Tuhannya. Dan kalau Anda misalnya begini, saya logikakan sederhana ya. Orang-orang kan kalau enggak pakar, enggak punya kemampuan atau enggak sesuai dengan kualifikasi, enggak mungkin mengatakan itu kan. Ya, ada orang mengatakan misalnya saya adalah pesilat. Mana yang mau bertarung misalnya kan atau beruji tanding dengan saya. Kalau dia bukan pesilat enggak mungkin dia bisa mengatakan itu. Ternyata dia bukan pesilat misalnya kan, dia cuma pesilat lidah gitu kan, bukan pesilat tangguh, dan enggak mungkin dia mengatakan, pede mengatakan demikian. Ya, saya lah ahli kungfu misalnya kan, silahkan ada yang ingin tanding mengetes di kungfu. Kalau dia bukan ahli kungfu enggak mungkin mengatakan demikian. Nah, ini Allah mengatakan dengan jelas, sayalah Allah, enggak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Nah, bisa enggak ditemukan misalnya dimanapun tuh, termasuk di kitab-kitab yang disucikan, temukan. Ada enggak Tuhan yang mengatakan sayalah Tuhan, ya kan? Disebut namanya, sembah saya. Kalimat itu temukan. Ya, di Quran jelas. Kemudian fa'bud, ni sembah saya, wa aqimish shalah, dan tunaikan salat. Cara menyembah saya itu dengan menunaikan salat. Dan diatur, ini indahnya dalam Islam itu. Ya. Kemudian ditegaskan saya Allah, saya Tuhan. Kemudian enggak ada Tuhan selain saya kata Allah. Kemudian sembah saya. Cara menyembahnya pun diatur, namanya salat, cara mengerjakannya begini. Ya, lalu ditunjuk, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dari awal sampai akhir. Dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan. Ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya dari mulai berwudunya bahkan sampai dengan selesainya. Ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar. Enggak mungkin kan diada-adakan demikian, gimana cara bisa merekayasa seperti itu terjadi, enggak mungkin. Ya, ini dari awal sampai akhir dan enggak ada kreativitas di situ. Enggak ada kreativitas dan semua sama. Ya, orang Arab demikian, yang bukan Arab demikian. Ya, jadi enggak ada ceritanya misalnya di Arab pakai bahasa Arab, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia, di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya, di Jawa pakai bahasa Jawa, tidak. Ya, Quran mau dimanapun pakai bahasa Arab, salat dengan cara yang sama, menghadap tempat yang sama. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, teruskan ayatnya. Wa aqimish shalata lidzikri. Tunaikan salat kepadaku, ya kan? Sebagai zikir. Jadi salat itu disebut dengan zikir. Berdoa juga zikir. Ya, doa juga zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Zikirnya doa. Ya, berdoalah, mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan gitu kan, mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan. Dan apa, mohon dengan kekhusyuan, mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan. Nah, silakan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan? Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial, gitu kan? Nah, kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar. Anda ke kiblat, wudu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah, baca Quran itu disebut dengan zikir, karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf random, acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita. Gitu. Nah, baru baca aja udah tenang keadaan jiwanya. Ya, udah menyebut nama Allah, baru bismillahirrahmanirrahim, sudah tenang. Ya, Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya, dan kalau dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Iman itu kan sumber ketenangan. Ya, makanya iman itu berasal dari kata al-aman. Ulaika lahumul amnu, kan? Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya ulaika lahumul amnu. Orang-orang beriman itu kata Al-Qur'an, dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Qur'an ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengar orang lain baca Qur'an aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, kan? Apalagi misalnya zikir, ya, zikir. Pasca salat kita berzikir kan, amalannya disebut zikir, itu membuat kita tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam, istighfar. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam. Ya, dari astagfirullah dulu awalnya, kan? Nah, itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman. Nah, itu semua amalan tadi disebut dengan zikir. Karena itu disimpulkanlah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat ke-28 ketika Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yakinkan pada dirimu, ala itu harfu taukid, bukan hanya ikhbar. Huruf untuk menginformasikan sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan. Saya tegaskannya, kata Allah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah, maka akan cenderung berdampak tenang kepada jiwa. Nah, jadi kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang, kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah misalnya, ya, zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi cari orang-orang yang berhak mendapatkan itu sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan Al-Quran dan hadis, jalan, temui, bersedekah, nggak usah banyak dipamerkan, ya, macam-macam bersedekah, sampaikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya, dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh, itu mahal sekali. Padahal ini keluarkan mungkin 5.000, 10.000, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Pendengar, baru saja tadi di hadirkan satu mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar dengan judul Cara Hidup Agar Tenang. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda di malam hari ini dengan satu judul Janji Emak ya. Persembahan dari RRI Ranai.
1: Sedapnya lauk ni. Tak sabar rasanya nak makan. Lauk ni kesukaan Ramli. Saya rasa Kak Leha pun pastilah menunggu lauk ni. Ramli!

0: Barulah nak senang.
1: Baru nak senang kau cakap? Bangunlah siang. Minum kopi lagi. Makan kuih lagi. Ha, terus kau santai-santai karaoke segala macam tu. Masih belum senang juga. Apa lagi?
0: Iya, Mak. Iya.
1: Ha, ni cepat kau hantar ke tempat Kak Leha. Dah tu, kau langsung balik. Ha, kita makan sama-sama siang ni. Mak dah masak lauk kesukaan kau tu.
0: Ketam ke, Mak?
1: Iyalah. Apa lagi? Dah. Cepat kau hantar tu. Kak Leha lah menunggu lauk ni.

0: Nak ke mana tu?
1: Ke tempat makcik Leha, Us.
0: Nanti sajalah. Sini dulu. Aku ada info penting ni.
1: Info apa?
0: Sinilah. Turun dulu kau dari motor tu. Ha, sini. Kau tengok kan HP ku ni.
1: Apa tu? Game baru ke?
0: Sebenarnya ini dah lama. Aku yang baru tahu, Ramli. Kawan aku yang beritahu tadi.
1: Ah, kau aja lah yang main. Dah banyak game dekat HP aku ni.
0: Eh, dengar dulu. Ni bukan sembarang game, Ramli. Game ni dapat menghasilkan duit.
1: Iya ke?
0: Iya, aku dah buktikan. Baru sekali main, langsung dapat 200,000. Mantap kan?
1: Eh, mantap lalu. Kau ajarkanlah aku juga.
0: Ha, sini HP kau tu. Kita harus pasang modal dulu, Ram.

0: Kim.
1: Ramli, Ramli. Kamarlah macam kapal pecah. Hah. Buka jendela pun tak mau. Kipas angin pun tak dimatikan. Memanglah anak bujang tu ya. Macam mana nak berumah tangga? Ngurus anak orang. Ngurus dia sendiri pun tak bisa. Hah. Kemana lagi dia ni? Tak balik-balik. Dari tadilah berapa jam ni? Perut ni lah lapar. Eh, Kak Leha pula nelpon ni. Assalamualaikum. Kak Leha, macam mana lauk tu? Sedap tak Kak Leha?
2: Lauk ketam ke?
1: Yelah, yang Ramli hantar tadi.
2: Tak ada pun Ramli hantar lauk.
1: Apa? Hai Kak Leha, dari tadi saya suruh pergi hantar lauk ke rumah Kak Leha.
2: Kalau ada, saya takkan telpon je ya. Saya telpon ni nak tanyakan lauk tu lah. Jadi ke tak masak ketam tu? Sebab saya ni dah lapar je ya.
1: Hai Kak Leha, jadilah. Yelah Kak Leha kalau macam tu. Saya telpon dulu Ramli tu. Hah, kemana dia ni ya?

0: Yes, dapat lagi aku us.
1: Ha, mantap kan? Aku pun dapat lagi Lambi.
0: Kalau macam ni terus, kaya kita us.
1: Betul itu Ramli.
2: Kat sini rupanya kau ya.
0: Us.
2: Astagfirullahalazim, Ramli. Pantaslah lauk tu tak sampai-sampai ke rumah Kak Leha. Upalah habis lauk ni. Kau tahu tak? Ketam tu punya Kak Leha. Emak yang masak, terus kita bagi. Kau tahu tak, Ramli? Kak Leha tu dah bertunggu dari tadi. Kenapa kau tak hantar?
3: Maaf, Makcik Joya. Tadi kami lapar. Kat rumah ni tak ada lauk. Nasi cuma yang ada. Kata Ramli tak apa makan lauk tu.
2: Apa? Pandai korang bercakap? Balik korang, Ramli. Cepatlah balik.

0: kau buat mak macam ni, Ramli? Ramli, di telpon kau ngapa tak angkat-angkat? Kau tahu tak, mak ni khawatir. Mak takut Ramli kau tu kenapa-kenapa. Entah jatuh ke. Rupanya kau sibuk main HP dengan Usman tu. Sungguh terlalu kau tu, Ramli.
1: Bukan main HP, mak. Cari duit.
0: Main game macam tu kau kata cari duit?
1: Game tu bukan sembarang game, mak. Game tu dapat menghasilkan duit.
0: Ramli, hati-hati, Ramli, hati-hati. Sekarang ni, kau tahu tak? Judi online tu dah bermacam-macam cara. Salah satu dia macam game ni lah. Ha, kau tengoklah dekat TV tu, Ramli. Ha, mak ni malu, Ramli, mak ni malu. Sampaikan kat Leha tu telefon mak, tanya lauk tu. Kau tahu tak? Perut mak ni pun sampai melilit lapar menunggu kau balik. Mak tu nak rasa juga, Ramli. Kita ni makan sama-sama. Macam dahululah, Ramli. Engkau sampailah hati, Ramli.
1: Yelah, mak. Ramli dah salah sama emak. Ramli minta maaf ya, mak.

0: makcik, bujuk mak saya. Saya ni dah nak tahu lagi macam mana. Dah 3 hari mak tak nak cakap dengan saya. Sedih saya makcik.
1: Ramli, Ramli, engkau tu harusnya bersyukur punya emak macam Joyah. Dia tu dah mengorbankan banyak hal. Nyuci, nyetrika di rumah orang-orang, kerja kebun, tanah warisan tu sampai terjual. Bahkan cincin kawin dari ayah kau tu pun sampai terjual. Untuk siapa? Untuk menyelesaikan kuliah kau.
0: Iya ke makcik?
1: Iya. Engkau baru tahu kan? Makanya Ramli, hargai orang tua selagi ada. Sayangi mereka. Cari kerja yang baik, yang halal. Senangkan emak engkau tu. Tak harus bekerja pakai jas, pakai dasi. Yang penting halal dulu.

0: Mak, mak sakit ke? Mak, maafkan Ramli ya, mak. Ramli dah banyak menyusahkan emak. Mak, Ramli ada belikan cincin untuk mak. Ramli pakaikan ya, mak.
1: Apa ni Ramli?
0: Cincin ni mungkin tak dapat menggantikan cincin kahwin dari ayah yang dah mak jual. Tapi
1: kau dah tahu cerita tu Ramli?
0: Iya, mak. Seharusnya mak tak perlu sampai jual cincin tu.
1: Sebelum ayah kau meninggal, mak dah berjanji akan menguliahkan engkau sampai selesai apapun yang terjadi. Sekarang ni Ramli, janji emak dah mak tunaikan. Tak perlu lagilah kau belikan emak ni emas. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang mak minta.
0: Iya, mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik. Mak jangan marah lagi ya.
1: Iya. Tapi dari manalah kau dapat duit beli emas ni Ramli? Duit game tu ke?
0: Bukan, mak. Duit tu tak Ramli ambil. HP tu pun dah Ramli jual. Inilah duitnya Ramli belikan emas untuk mak.
1: Jadi Ramli, kau tak pakai HP sekarang ni?
0: Tak apa, mak. Alhamdulillah, esok ni Ramli mulai kerja di toko bangunan. Kalau dah gajian, baru Ramli beli HP lagi. Mudah-mudahan nanti Ramli dapat kerja kantor juga ya, mak.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Hah, dah zuhur tuh, mak. Ramli nak siap-siap solat ke masjid ya, mak.
1: Alhamdulillah ya Allah, Ramli. Yelah, kalau macam tu, kau balik solat nanti, kita makan sama-sama ya.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, mendengar baru saja tadi dihadirkan satu sandiwara radio untuk Anda dan lagu-lagu cantik koleksinya Pro 1 RRI Sanggau. Juga sudah kami hadirkan untuk pendengar, semoga pendengar bisa terhibur di malam hari ini. Baik, pendengar, informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini informasi terkait dengan Kementerian Pertanian. Kementan ya menyatakan swasembada protein hewan bagi 190 juta masyarakat Indonesia. Alhasil ekspor ayam pada semester di tahun 2026 mengalami kenaikan 33%. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, menegaskan pasar Indonesia cukup besar untuk food atau makanan terutama. Nah, pendengar, selain itu Makmun juga mengatakan selaku Kementerian Pertanian khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan atau swasembada protein hewani sehingga semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah, kemudian mengkonsumsinya juga dengan mudah dan harga-harga juga yang terjangkau. Menurutnya, dari tahun ke tahun terus berkembang ekspornya dan negaranya juga terus bertambah. Di samping volume, nilai negara tujuannya juga terus bertambah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantino Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Informasi saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ini informasi terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Bani Raja Manalu, meminta pemerintah menelusuri dugaan praktik curang e-commerce, yang mana ia juga meminta TikTok Shop dan Tokopedia menyelesaikan pembekuan akun serta penahanan saldo 217 seller. Bani mengatakan pemilik platform boleh menetapkan aturan dalam menjalankan layanan kepada para penjual. Namun aturan tersebut menurutnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pendengar, legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu turut mempertanyakan penahanan uang milik para seller, dan ia juga mempertanyakan izin otoritas jasa keuangan dalam mekanisme penahanan dana tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Lihat saja nanti ya.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan juga terima kasih untuk mendengarkan kami, untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Informasi untuk Anda ini informasi terkait dengan anggota Presiden Prabowo Subianto memastikan akan ada investigasi atau insiden tenggelamnya, maksudnya Presiden Prabowo Subianto memastikan akan ada investigasi ya atas insiden tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Kapal rute Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin dan Kalimantan Selatan terbalik pada Minggu 13 September 2026. Presiden Prabowo menegaskan investigasi tentu sangat penting sebagai bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa mendatang. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan investasi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan juga keselamatan pelayaran. Pendengar, untuk informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Terima kasih, selamat malam, dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
6: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
5: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
6: Iya sih, tapi gimana dong?
5: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
6: Oke deh, kamu bener.
5: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antekong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di malam hari ini. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan penggunaan uang dalam perkara korupsi pengurusan HGB untuk pembelian sejumlah aset. Dugaan penggunaan uang untuk membeli aset menjadi salah satu materi yang akan didalami penyidik dalam proses penyidikan. KPK juga menyita uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda.

Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Baik pendengar, saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini ya. Rabu 16 September 2026 dan sesaat lagi 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan sesi sapa malam ke ruang dengar pendengar. Dan silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Satu lagu terlebih dahulu saya akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di sesi sapa malam pada malam hari ini. Dan nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Baik itu di WhatsApp call dan juga di layanan telepon biasa Anda juga bisa bergabung. Silahkan nanti Anda request lagu-lagu teman kenangan kesukaan Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Oke, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Sapa Malam.
2: Halo, selamat malam Sapa Malam Kak Isma.
1: Iya, lagunya apa nih?
2: Lagunya Malioboro ya Kak Isma.
1: Malioboro ya?
2: Iya.
1: Dari siapa tuh?
2: Dul Sumbang sama
1: Sini Dul Karlina. Sumbang, wah kok disumbangkan?
2: Iya dong. Kalau kita ada, kalau kita bisa nolong apa salahnya sih Kak Isma?
1: Jangan ditumbangkan dia.
2: Enggak, disumbangkan.
1: Oh disumbangkan, oke okay, siap.
2: Bukan disumbangkan, sumbang. Salam Kak Isma ya.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya terutama untuk Kak Isma, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Buat Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Ajeng sama-sama neneknya. Kak Long itu sibuk Kak Isma.
1: Mana dia tuh?
2: Ada kelompok tani sekarang.
1: Oh ada kelompok tani.
2: Jadi apa udah malam gini capek dia bergulung nih.
1: Iyalah.
2: Ada nelpon dari itu. Lagi sibuk beliau katanya. Lanjut lagi salamnya ya. Ada Pak Mansam, Kak Ririn, gabung Kak Ririn. Ada Wanusu, ada Kakek Uban, Dato Uban, Mas Agung, Kembang Widi, Mbak Elsa, yang lain dirangkul dari asam besok tempat terkecuali. Buka semuanya, semua petugas dari Belangit Gati ya.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di depan Kompi Sanggau. Halo, selamat malam. Sapa malam.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam Mbak Isna.
1: Baik. Dengan Pak Belalang.
3: Betul.
1: Oke, okay. Judul lagu.
3: Nah, kalau ada kita nih mau lagu Ebit nih Mbak Isna.
1: Judulnya
3: Elegi Besok Pagi.
1: Elegi Besok Pagi.
3: Iya.
1: Oke, dari Ebit Gade ya.
3: Salam-salamnya dulu ya.
1: Baik, silakan.
3: Buat Mbak Miati tadi yang udah masuk, Bunda Hesti, terus Bang Jali, Mama Boboy ini, yuk masuk Mama Boboy. Ada Bang Widi, Mbak Kakung, Ibu Parida, di lantak ada Mama Indah, Mbak Yuni. Ai susah senang nih kemana nih ya?
1: Kemana dia bergulung kah?
3: Lama enggak masuk nih Ai ini. Terus ada Abang Putra Segitiga Selatan, Abo Dendi. Nah, yang lain kita rangkul aja ya, Mbak Isma.
1: Oke.
3: Buat Mbak Ismanya selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu dan selamat malam.
1: Oke, baik. Terima kasih, selamat malam dengan Pak Belalang ya. Oke, halo, selamat malam, Sapa Malam.
4: Selamat malam, Sapa Malam Mbak Ismanya.
1: Baik, siap Pak El.
4: Iya, selamat.
1: Oke, judul lagu.
4: Judul lagu itu Mbak Mahan, Dirantai di Gelang Rindu.
1: Dirantai di Gelang Rindu.
4: Nah, dari UKS.
1: Oke, dari UKS atau Eksis?
4: UKS ya Mbak, apa Eksis?
1: Kalau di tempat Mbak Isma muncul dari Eksis, Dirantai di Gelang Rindu.
4: Nah, sama ya Mbak ya.
1: Oke, siap.
4: Aman lah. Mbak Isma.
1: Iya, saya.
4: Tenang lo jangan Mbak Isma.
1: Hah? Hujan di Sanggau. Kalau di kota Sanggau kayaknya dari tadi siang lah. Kalau di Sabang Merah ini sore.
4: Iya.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi ya, tadi kayaknya kabut asap masih lah ya. Semoga lah. Ya, semoga lah dengan turunnya hujan esok sudah cerah dan kita bisa melihat langit yang biru gitu ya.
4: Amin. Oke, selamat semangat, salam ya.
1: Baik, Pak. Ya.
4: Mbak Miati tadi ya, sama Pak Lalang, sama Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Mbak Yuli, Mbak Yul, ada Ayusa Senang juga, ada Bu Indi, ada Melanius, ada Paman Sam, ada ini, ada Uban, Pak Gawel. Yang lain kita rangkul banyak dari ASPJ tempat terjuali. Terima kasih selalu, selamat malam, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam, sapa malam dengan Pak L ya. Sudah ada tiga lagu yang direquest oleh pendengar kita di malam hari ini di sesi sapa malam. Dan kami masih undang Anda untuk bergabung, silahkan ada siapa pendengar kita berikutnya. Masih di sesi pertama nih ya. Oke. Sembari menunggu pendengar untuk bergabung, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu untuk Anda, lagu requestan dari pendengar kita. Silakan nanti bergabung di Sapa Malam sesi kedua.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, baru saja dihadirkan tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di malam hari ini. Dan kami masih undang Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp dan juga di WhatsApp call kami. Selamat malam Mbak Isma, request lagu Asmara dari Novia Kolopaking. Terima kasih dari Ibu Sonia. Oke, siap, kita cek dulu lagunya. Asmara dari Novia Kolopaking ya. Baik, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Nah, ini biasanya ada Kakek Ririn juga. Kemana nih Kakek Ririn? Apakah di Balai Karangan Turun Hujan? Saya sudah lama juga tidak kedengaran suara Mama Yogi ya. Apa kabarnya di malam hari ini? Mama Niko juga di Lomor, masih banyak yang lainnya ya. Ada Mama Gunawan juga, Mama Roni. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Iya, selamat malam, sapa malam.
0: Mama Murti di Ginis, judul lagunya apa? Mama Murti, judul lagunya apa nih?
1: Judul lagunya dari apa ya? Panika Biola, Cincin dan Permata.
0: Cincin dan Permata. Hujan kah di sana tuh?
1: Hujan, dua malam hujannya.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya aman.
1: Aman ya. Salam buat Mbak Isma, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lalu ada Bang Eko, Bang Jali, Paman Sam, Mama Indah, Candeso, gabung Candeso. Mbak Niyati, Bunda Natalia, Bunda Farida, Ibu Esti, Kakek Ririn. Yang lain kita rangkul. Oh, Bang Lanius juga.
0: Oke.
1: Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mama Murti di Ginis yang baru saja bergabung ya. Oke. Ada Ibu Hesti juga. Nah, bagaimana di Beduai, Ibu Hesti? Apakah sudah turun hujan? Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa.
2: Selamat malam, Mbak Isma.
0: Gimana besok ya acaranya?
2: Iya, besok.
0: Oke, siap.
2: Datanglah.
0: Baru sampai nih Mbak Elsa.
2: Oh iya kak.
0: Iya, oke, okay, judul lagu Mbak Elsa.
2: Lagunya apa ya, ya enak-enak malam-malam nih. Lagu dari Eyaya, Izinkan Namamu Selalu di Hati aja lah.
0: Izinkan Namamu Selalu di Hati.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ada kayak judulnya itu ya.
0: Izinkan Namamu Selalu di Hati. Oke, okay, ada.
2: Ada. Salamnya terutama Mbak Isma lagi saran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, kayaknya salamnya nih rangkul aja deh sampai aja ya. Apa soalnya karena masih batuk dan pilek jadi enggak bisa mau ngomong panjang-panjang ya.
0: Baik.
2: Oke, okay, terima kasih ya.
0: Baik,
2: selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Elsa di PJS ya. Izinkan selamanya namamu di hati dari A ya. Oke. Silakan penelpon berikutnya, ada siapa di belakang Mbak Elsa? Nah, ini dari Lanong Bonti, biasanya bagaimana nih? Apakah malam hari monitor malam hari ini? Ada Pak Putra Mayel, ada siapa lagi ya di situ? Anaknya ya kali, Mbak Isma lupa ingat nih namanya. Kakek Andin juga di Lintang Pelaman. Mama Roni di Lomor juga. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Halo, selamat malam, Mbak Isma.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Aduh, sudah lupa ya.
0: Ah, suaranya agak beda ini.
3: Baru banget tidur.
0: Wah, pantas lah. Nanti kalau disebut namanya langsung salah katanya. Bagus ditanya aja gitu ya. Hujan di sana, Bun?
3: Belum ada hujan.
0: Enggak ada hujan. Kau disangka lebat tadi tuh.
3: Ya, pokoknya pagi-pagi aja lah kemarin gitu.
0: Mm-mm. Oke.
3: Kemarin tuh ada hujan kemarin.
0: Mm-mm. Lebat kemarin tuh, Bunda?
3: Mungkin ada sekitar berapa ya, 15 menit.
0: Oh, kalau di Balai Karangan hampir 2 jam kemarin kalau tidak salah tuh.
3: Syukurlah ya.
0: Mm. Oke, siap.
3: Iya, jadi ngiri juga ya.
0: Bunda, judul lagu diterima dulu apa itu?
3: Iya. Di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini aku menunggu gitu ya. Oke, siap.
3: Siapa juga yang ditunggu ya?
0: Baik, iya, Bunda saya.
3: Anu, apa itu namanya? Hmm. Tadi maksudnya acara apa? Kata ya Mbak Ilse tadi itu.
0: Yang mana itu, Bun?
3: Tadi tanya Mbak Ilse kan.
0: Oh, itu acara Maulid Nabi di masjid gitu. Dekat rumah Mbak Ilse, Maulid Nabi besok.
3: Oh, mm-mm. Gitu. Kirain mau menanti lagi gitu.
0: Oke, Bunda.
3: Oh, salam-salamnya dulu ya.
0: Siap.
3: Buat Mbak Merti sudah gabung kan?
0: Sudah pertama dia.
3: Pokoknya nomor bang terus dia. Oke, selamat malam Mbak Merti. Mbak Elsa. Mama Yogi, di mana kau berada? Sudah lama tidak bersuara.
0: Mm-mm, sudah lama tuh tidak kedengaran suaranya.
3: Tidak lama sekali.
0: Mak Gunawan juga, itu. Mamanya Elis.
3: Juga buat kakek Ririn, Paman Syam, Kang Jali, Mama Boboi.
0: Mm-mm.
3: Tadi ada siapa itu? Yang dari Ginis tadi sama?
0: Mama Murti.
3: Mama Murti, juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah. Buat semuanya aja lah gitu ya dari sampai siap ya.
0: Oke, siap.
3: Mbak semua terima kasih lah ya.
0: Baik.
3: Selamat malam, silakan lanjut Mbak.
0: Oke, baik Bunda. Terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Hesti di Beduai ya. Baik. Lagu requestan dari pendengar kita di malam hari ini ada Novia Kolopaking, Asmara. Baik, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam, siapa malam?
4: Halo, selamat malam.
0: Oh, Ai.
4: Hai.
0: Apa kabar? Apa berita?
4: Berita kurang baik.
0: Kurang baik.
4: Kakak mau meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana tuh?
4: Di Jakarta Sanggau nih, sama satu kelurahan.
0: Oh,
4: tanggal 12 ya, no.
0: Kayak 12 hari juga. Sabtu kemarin ya.
4: Iya, hari Sabtu. Ayu pun ada di rumah.
0: Konai ai.
4: Ai kata si Dati nyam ada ngukus adik ipa ke arah Pontianak.
0: Oh, heeh. Oke.
4: Okay. Jadi dari Sanggau yang telepon sana kita pun ikut keluarga payah juga balik-balik malam-malam nih. Jadi kita sore-sore di makam kita nih. Apalagi keluarga di Sanggau ini dapat ngurusnya. Ini malam kelima tadi sih.
0: Oh.
4: Udah tua kakak saya nih 78 umurnya.
0: 78.
4: Iya.
0: Oke, sudah cukup ya, lebih dari ya, 70. Ya,
4: segala anak dia pun
0: sudah,
4: punya anak juga.
0: Sudah cukup usianya 78 ya, cukup tahun.
4: Nah, itulah malam kelima, malam besok malam keenam, malam ketujuh. Itu enggak ada telepon, baru buka HP malam ini telepon nih.
0: Iya, pada mencari itu Ai, kemana Ai ini katanya.
4: Itulah berita kurang baik lah. Tapi kakak ada suara.
0: Iyalah, kalau namanya tutup usia tuh enggak ada mengenal tua ya, Ai.
4: Betul loh. Itulah kalau Ai di perjalanan nenek enggak ikut, kami cuma nenek itu minta izin dari saya. Kakak di pemakaman hari ini kata ada Sabtu. Nah, kalau hari Minggu kami bisa balik malam-malam. Nah, katanya dilanjutlah acaranya di Pontianak dulu katanya.
0: Oh, di Pontianak ada acara juga gitu ya. Kan.
4: Jadi kami minta persetujuan aja katanya di makam hari Sabtu, bolehlah.
0: Oh,
4: lama-lama ke makam nih udah sholat maghrib nih.
0: Kalau lama-lama kan paham-paham enggak lah kita ya.
4: Tahu. Keluarga di Sanggau nih kami pas lah di gambar karena Pontianak semua kalau cucu aku nih. Dia mau dihadap kami anak menantu aja ada juga tuh. Mah anak aja masih ada juga. Jadi nenek itu bilang sama Ai ini minta setuju lah, makam boleh lah aku, itu diuruskan aja aku.
0: Oh lah, benar kak.
4: Jadi kalau cetak-cetakan besok pun susah juga.
0: Kami. Apa yang gak nak ditunggu, no?
4: Apa nak ditunggu, memang udah dipanggil kan, udah cukup usianya. jadi kata kalau lagu ini dapat Ani.
0: Lagu, judul apa tuh Ai?
4: Judulnya, lagunya biasa aja lah.
0: Apa tuh?
4: Aku ikut lagu itu aja, lagu yang siapa, pokok ini, bunda apa namanya?
0: Oh, di sini di batas kota ini.
4: Ah, itu ikut saja lah.
0: Oke lah, Ai.
4: Nah, kita assalamualaikum dengan kursus semua aja ya.
0: Oke, siap.
4: Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ai Jamur Kulat Sawit ya. Oke. Lagunya ngikut Bunda Esti aja. Lagu yang akan diputarkan ada dari Novia Kolopaking, Asmara. Fani Fabiola, Cinta dan Asmara, Izinkan Selamanya. Oke, delenan telepon, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, siapa malam?
5: Halo, siapa malam, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
5: Bung Benijo di Manado.
0: Oke, Bung Benijo, lagunya Mbak Isma terima dulu, judulnya apa?
5: Ini manca apa Indonesia
0: itu? Boleh Indo tembang kenangan.
5: Indo tembang kenangan. Ini aja nih. Apa ini? Ini dia loh Mbak. Lagu dari Paris RM. Barcelona.
0: Barcelona dari Paris RM ya.
5: Ya, siap.
0: Oke,
5: langsung menyapa ya.
0: Siap, silakan.
5: Mbak yang tugas ya, tetap semangat, selalu diberkati, selalu untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa ya, ada Ibu Putri di Manado, ada Ibu Fari dari Palu, ada Ayu juga yang menukut dengan tempatnya Pak Sarenam, Bumimin di Lampung, Cikuri di Jakarta, Pak Widi Made, di Jepang, dan seluruh fans ada dan terkecuali yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam dengan Bung Benicio ya. Lagunya kita terima dulu. Dan kami masih lanjut untuk pendengar di Sapa Malam sesi ketiga. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of

0: naik motor tuh gedak geduk. Ya Allah hai, rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Jackpot, jackpot, ayo
7: depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
8: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantino Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 1 dari Bumi Dadaran 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sanggau. Pro 1.

0: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di frekuensi 99.9 MHz ya. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang saat ini masih stay bersama kami di 97 MHz ya. Oke, di layanan telepon silakan dicoba kembali. Nah, mungkin Kakek Ririn apakah sudah tidur? Ataupun juga siapa ya? Di Entikong. Nah, untuk pendengar kita semuanya banyak ya. Jangan malu-malu untuk bergabung ya. Tadi Mama Murti sudah bergabung di layanan telepon. Nah, Mbak Nur dan Bang Jainya di batas, bagaimana malam hari ini? Apakah di wilayah perbatasan juga turun hujan? Kami masih ajak pendengar untuk bergabung di sesi Sapa Malam ya. Mama Niko juga nih, sudah lama tidak kedengaran suara Mama Niko ya. Apa kabar Mama Niko? Semoga tetap sehat ya dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Terima kasih Mbak Isma.
0: Ya, gimana Kakek Ririn? Lagunya sudah diputarkan kemarin?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Itu saya tidak jawab Mbak Isma.
0: Makanya radionya jangan dipadamkan.
1: Tidak.
0: Oke, baik. Lagu kita apa nih Kakek Ririn?
1: Lagunya cukup satu kali ya.
0: Cukup satu kali dari siapa tuh?
1: Dari Trio MBC.
0: Cukup satu kali dari Trio MBC. Oke.
1: Oke. Salamnya terangkunya Mbak Isma ya.
0: Baik, siap.
1: Untuk Mbak Isma nanti pulang tadi besok nanti ya.
0: Oke, baik.
1: Salamnya untuk keluarga, semoga selalu Mbak Isma.
0: Amin, amin. Salam untuk nenek juga ya.
1: Itu, dengan bunda itu ya.
0: Oke.
1: Dengan Lanung Ponti itu belum, dia malam tidak mau dia, kalau siang ada dia.
0: Dia kalau pagi sama Putra siang Maya ya. Putra Maya udah di Lontar.
1: Terus salamnya untuk rangkul ya Pak Isma ya.
0: Baik Kakek Ririn.
1: Sampai tanpa kecuali. Nah, itu aja malam Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya. Dengan Kakek Ririn dari Pengadang ya, daerah Balai Karangan Kecamatan Sekayam ya, baru saja bergabung. Lagunya cukup satu kali. Oke, untuk peringat kita semuanya. Ada Mbak Yuli juga di Sungai Mawang, ada Kak Long juga ya. Masih banyak pendengar yang lainnya tanpa disebutkan satu persatu, silakan untuk bergabung di malam hari ini. Di WhatsApp juga sudah banyak yang bergabung ya, dan juga di layanan pesan singkat. Oke, di WhatsApp saya bacakan terlebih dahulu. Selamat malam, Sapa Malam. Mbak Isma boleh minta putarkan lagunya Simponi Rindu. Lagunya Simponi Rindu dari Meriam Belina. Baik, kita cek dulu lagunya. Oh iya, ada Simponi Rindu dari Meriam Belina. Lagu ini spesial untuk semua pendengar Sapa Malam di malam hari ini. Untuk mbaknya, semoga tetap sehat dan bersemangat aja. Ini dengan Helen di perbatasan Entikong. Oke, siap. Baru. Oh, sering monitor. Oke, siap. Monitor terus setiap malam katanya. Kadang-kadang gabung, kadang-kadang tidak. Oke, siap. Kalau ada waktu gabung katanya, maklumlah. Oke, siap. Pahamlah ya. Terima kasih Helen ya di Entikong perbatasan. Dan selanjutnya di layanan di layanan pesan singkat lagunya ngikut aja, salam untuk semuanya aja. Oke, terima kasih ya dengan Papa Niko. Oke, siap, terima kasih. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan kembali lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di WhatsApp. Oke. Selamat malam, sapa malam. Selamat malam juga Mbak penyiar. Oke, selamat malam. Saya Intan di perbatasan ya, di daerah Semangit. Minta putarkan lagunya Rindu Yang Terlarang dari Bro Rima Rantika. Lagu ini spesialnya untuk semua pendengar sapa malam, untuk Mbaknya. Selamat malam, tetap semangat ya katanya. Oke, terima kasih. Baik pendengar, sudah ada 3 lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di malam hari ini. Ada lagunya Cukup Satu Kali, Meriam Belina, Simponi Rindu, dan Rindu Yang Terlarang. Kita dengarkan.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau ya di malam hari ini. Dan ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dari Bung Widi di Tokyo. Minta request lagunya Rindiani dari Slam, kirim salam buat Ibu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Elsa, Mbak Miati, Bunda Natalia di Toli-Toli, Mama Indah, Mama Yogi, Wan Usu, Viola di Makassar, dan salam-salamnya yang lain dirangkum Buan Baisma selama bertugas. Ntar pulangnya salam-salamnya dirangkum Buan Baisma selama bertugas. Ntar pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke. Peringar tadi sudah ada dua lagu yang kita terima juga, dan untuk peringar yang bergabung di WhatsApp nanti saya bacakan di sesi berikutnya ya. Kita dengarkan dulu lagu requestan dari Bung Widi, dan juga tadi lagu yang sudah kita terima juga ada di sini di batas kota ini, dan Barcelona dari Faris RM. Kita dengarkan secara bersama.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya di malam hari ini, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Pendengar, lagu-lagu yang Anda request sudah kami pendengarkan. Semoga pendengar terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi. Dan berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Rabu 16 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro 1.

YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali di RRI Sangat Pagi. Hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini ya, menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Kamis ya 17 September 2026 ya pendengar, yang untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Juga untuk cuaca di pagi hari ini, kabutnya masih cukup pekat ya tadi ya. Untuk menuju ke kawasan Sabang Merah, memang kita beberapa hari ini kayaknya hujannya dengan intensitas ringan ya, namun kabut asap masih cukup tebal juga nih untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk Anda yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa berdoa yang pastinya agar semua kegiatan kita semuanya berjalan dengan lancar dan juga menjadi ladang pahala yang pasti untuk kita semua. Dan di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan di program Mutiara Pagi Islam ya, hingga jelang pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Mus Priyadi ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Bonti. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Dan di pagi hari ini kita akan membahas dengan topik hikmah di balik musibah kekeringan ya Pak.
1: Iya Pak.
0: Ya karena pendengar ya, karena kekeringan ini merupakan salah satu ujian yang dapat mengingatkan manusia akan keterbatasan diri dan pentingnya bersyukur ya atas

0: nikmat air serta lingkungan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dalam Islam, setiap musibah dapat menjadi pelajaran untuk memperkuat kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan mendorong manusia untuk lebih peduli terhadap sesama serta alam sekitar. Nah, melalui Mutiara Pagi Islam ya pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas hikmah ya di balik musibah kekeringan dalam Islam ya, serta bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian tersebut. Kita langsung saja ya untuk Bapak Mus Priyadi ya, ini memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Silakan Bapak.
1: Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hazana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashshiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan serta kesehatan, sehingga di subuh yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di acara Mutiara Pagi RRI ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan dengan tekun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa untuk selalu mengendalikan diri di dalam suasana kemarau yang alhamdulillah pada dua hari ini sudah mulai kelihatan rintik-rintik hujannya. Pemirsa RRI yang dimuliakan dimanapun Anda berada, insya Allah pada subuh ini saya akan mengutamakan sebuah tema tentang hikmah di balik musibah kekeringan. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau dan kekeringan, ditambah lagi kabut asap yang tersebar di mana-mana. Akibat kemarau, hampir semua wilayah khususnya di Kabupaten Sanggau dan umumnya di NKRI sudah mengalami kekeringan. Debit air sudah banyak menyusut, kebakaran hutan di mana-mana, kabut asap pun melanda sehingga kualitas udara tidak sehat dan suhu udara rata-rata panas. Peristiwa kekeringan pernah Allah ceritakan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Pada saat sedang berada di Mesir sebelum kekeringan terjadi di Mesir saat Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi tersebut selain daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam dapat menawarkan solusi untuk mengatasi masalah kekeringan yang akan terjadi, yang merupakan tafsir dari mimpi sang Raja Mesir tersebut. Karena keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam tersebutlah, maka dipercaya menjadi bendahara atau perdana menteri di Mesir. Dalam Al-Quran, surat Yusuf, ayat 46, Allah berfirman, "Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskan kepada kami takwil dari mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya." Jadi Nabi Yusuf kemudian berkata, "Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan." Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yaitu masa peciklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran Surat Yusuf, Yusuf ayat 46-49. Kekeringan yang terjadi pada era Nabi Yusuf bukanlah kejadian yang sangat lazim terjadi, karena terjadi selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan kekeringan tersebut tidak hanya melanda Mesir, tetapi sampai juga ke Palestina, tempat ayahnya Nabi Yusuf, yakni Nabi Yakub alaihissalam, menetap sebelum akhirnya bermigrasi ke Mesir. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kekeringan yang sedang dialami kita saat ini seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Kekeringan sebagai bagian dari takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi siwas samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan berikan kepadamu cobaan dan sedikit dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Selain itu, kekeringan juga merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia yang telah mengabaikan kelestarian lingkungan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Rad, sesungguhnya innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam konteks ini, kita harus merenungkan firman di atas sebagai panggilan untuk bersabar, bermuhasabah, dan bertindak. Kekeringan bukanlah fenomena yang hanya terjadi begitu saja, tetapi seringkali merupakan hasil dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sebagai orang yang beriman, atas musibah kita dituntut untuk bersabar. Salah satu bentuk kesabaran adalah menerima musibah itu dengan ikhlas dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman allazina iza asabatahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekeringan yang melanda berbagai macam wilayah Indonesia adalah bukti nyata dari ketidakseimbangannya yang telah diciptakan oleh manusia dan ekosistem. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, perubahan iklim, dan sebagainya adalah salah satu penyebab daripada musibah yang menimpa kita pada saat ini. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam ajaran Islam, bencana berfungsi sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan itu manusia sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Muhasabah adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan peran kita di dalam menciptakan kondisi saat ini. Sangat penting untuk lebih sadar akan kelestarian ekologis dan dampak negatif yang bisa timbul dari tindakan kita. Ini adalah momen di mana kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menjalankan kehidupannya berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri untuk menjawabnya. Langkah pertama dalam muhasabah ini adalah meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pelestarian alam. Kita perlu memahami bahwa kita bukanlah pemilik alam ini, tetapi hanya sebagai penjaga yang bertanggung jawab untuk melestarikan bagi generasi mendatang. Pemilik sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia adalah sebagai penanggung jawab untuk melestarikannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Surat An-Nisa ayat 131. Selanjutnya, kita harus mengambil tindakan yang nyata. Ini bisa berarti kita harus mendukung upaya-upaya untuk mengurangi polusi serta kita harus berusaha membantu pemerintah di dalam menangani hal-hal terutama di dalam kebakaran hutan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanam lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut lebih jelas bahwa menebang pohon tanpa alasan juga tidak baik dan harus mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk menjaga serta melestarikan alam sehingga tidak lagi terjadi bencana kekeringan ini. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, selain kekeringan air, ada kekeringan dan kematian yang nyaris tidak menjadi bahan perhatian serta muhasabah kita, yaitu kering dan matinya hati. Itu yang paling terpenting. Karena manusia ini memiliki hati. Kalau hatinya sudah mati, kemungkinan besar juga perilakunya juga akan mati. Apa yang dimaksud dengan hati yang kering? Hati yang kering dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tandus karena lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Baras di dalam syarah Al-Hikamnya mengibaratkan hati dan batin laksana bumi yang dapat tumbuh dan hidup, dan juga dapat kering atau mati. Sedangkan air kehidupan yang turun dari langit adalah keimanan yang akan menghidupkan bumi tersebut. Hati manusia atau hati yang mati, kering dan gelap, tidak akan merasakan apapun. Hati yang mati, kering dan gelap, tidak memiliki sensitivitas spiritual. Ia tidak akan merasakan manis, pahit, asamnya spiritualitas, sehingga hati tidak merasakan kelezatan ibadah dan kepedihan atas kesempatan ibadah yang luput. Dalam sebuah disampaikan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, begini perkataannya: salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atau kesempatan ibadah yang terlewat, dan tidak adanya penyesalan dan kehilapan yang pernah dilakukan. Hati yang mati, kering dan gelap, juga tidak menganggap waktu ibadah dan waktu kebaikan sebagai kesempatan yang emas yang harus dipenuhi sesuai haknya, sehingga hati yang mati dan kering tak akan menyesali kesempatan kebaikan yang berlaku. Syekh Ibnu Ajibah menyebutkan tiga tanda kematian hati. Yang pertama adalah tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewatkan. Yang kedua, tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah persahabatan dengan orang-orang lalai yang mati hatinya. Sahabat Abu Musa meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang merasa seseorang senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka dialah orang yang beriman. Hadis riwayat Tabrani dan Muslim. Kematian, kekeringan dan kegelapan ini yang merusak dan menyakitkan hati, karena semua itu membuatnya jauh dari rahmat Allah, justru mendatangkan murkanya. Manakah yang lebih merusak keimanan, melebihi kematian dan kekeringan hati? Sedangkan penyesalan itu dapat membangkitkan seseorang untuk memperbaiki diri dan memanfaatkan kesempatan yang tersisa untuk kebaikan. Kemudian mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara agar hati kita tidak kering dan mati seperti saat ini? Yang pertama, isilah hati kita dengan zikir kepada Allah. Siramilah hati kita dengan zikrullah. Basahilah hatimu dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah, karena hanya doa yang dapat kita panjatkan. Allah juga telah menyampaikan kepada kita tadi bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari yang lahir sampai kembali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua cara itu akan membebaskan hati kita dari kekeringan. Karena bagi orang-orang yang hatinya kering dan mati, diancam oleh Allah akan mendapat siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah akan mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, menjaga bumi dan menjaga hati di dalam Islam adalah dua hal yang saling terikat erat sebagai wujud keimanan dan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk tanggung jawab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjaga bumi. Dalam pandangan Islam, manusia mengemban amanah sebagai khalifah atau pengelola atau pemelihara di muka bumi, bukan sebagai perusak. Yang perlu kita ingat bahwa bumi adalah amanah titipan. Titipan Allah yang harus dirawat kelestariannya untuk kemaslahatan hidup bersama, untuk diambil berbagai macam keperluan yang tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, bentuk ibadah. Tindakan sederhana seperti menanam pohon, menghemat air, dan mengelola sampah juga bernilai sedekah dan ibadah. Kemudian yang perlu diingat yang ketiga adalah larangan merusak. Al-Quran mengingatkan agar manusia tidak berbuat kerusakan di darat maupun di laut setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Allah telah menjelaskan hal tersebut di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian yang kedua adalah menjaga hati atau kolbus salim. Hati adalah pusat kendali diri dan penentu baik buruknya amal perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hal untuk menjaga hati tersebut, tentu kita harus melihat dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan Allah. Allah itu tidak melihat rupa. Allah itu tidak melihat harta. Allah itu tidak melihat apapun dari kita kecuali amal dan ketulusan hatinya. Yang kedua, pembersih diri. Merawat hati dilakukan dengan memperbanyak zikir, bersyukur, membaca Al-Quran, serta menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, dan serakah. Yang ketiga adalah keseimbangan. Hati yang bersih akan menuntun manusia untuk bersikap bijaksana, adil, dan tidak serakah di dalam memperlakukan alam semesta. Kerusakan di muka bumi seringkali bermula dari kerusakan atau ketamakan di dalam hati manusia. Oleh karena itu, menata hati yang ikhlas dan peduli harus berjalan dengan kewajiban melestarikan bumi tempat tinggal kita. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hikmah dari musibah kekeringan ini perlu kita lihat. Yang pertama, mengingatkan kita, ini hikmah yang pertama ya, mengingatkan kita bahwa manusia itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang selama ini kita anggap biasa, ternyata merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengajarkan kita untuk memperbanyak doa dan beristighfar. Kesulitan menjadi pengingat agar kita kembali mendekat kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita dilanda kekeringan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqo. Itu salah satunya bahwa mengajarkan kita untuk memperbanyak doa dan istighfar. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan kepedulian. Kekeringan juga mengajarkan kita untuk selalu berbagi, baik itu berbagi makanan, baik itu membantu mereka yang membutuhkan, bahkan mungkin tetangga-tetangga kita juga ada yang membutuhkan air, sehingga kita berbagi air. Itu salah satu dari hikmahnya adalah untuk menumbuhkan kepedulian. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah menjaga, mengajarkan kesabaran dan keteguhan. Tidak semua keadaan itu tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi setiap ujian dapat menjadi ladang pahala jika dihadapi kita dengan penuh kesabaran. Kemudian hikmah yang kelima adalah membuat kita lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita merasakan sulitnya mendapatkan air, kita diberi pelajaran untuk tidak menyia-nyiakannya. Karena kalau selama ini kita selalu menggunakan air sembarangan, setelah Allah beri kekeringan, baru kita merasakan betapa penting dan susahnya mendapatkan air. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang keenam adalah mengajarkan kita bahwa kesulitan tidak selamanya. Sebagaimana kemarau memiliki batas, kemudian setiap kesulitan juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RRI dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sebagai akhir dari mutiara pagi ini, mari kita renungkan sebuah kata-kata. Kekeringan bukan hanya tentang tanah yang kehilangan air, tetapi juga pengingat agar hati yang mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat langit belum menurunkan hujan, jangan biarkan doa berhenti terucap. Bersabarlah, karena setelah kemarau ada hujan, dan setelah kesusahan, kesulitan, pasti ada kemudahan. Pemirsa yang berbahagia, itulah mungkin yang dapat kiranya saya sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk berusaha untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita, terutama amanah memelihara bumi ini. Hikmah-hikmahnya banyak sekali yang kita rasakan, baik itu terhadap diri kita ataupun hikmahnya terhadap orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah kekeringan yang ada di bumi kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir, apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mungkin ada kata-kata yang salah, atau ada kata-kata yang saya yang tidak paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada Mbak Dini, bila mana ada kata-kata tadi yang kurang berkenan, ya juga dimohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak ya, karena memang juga nih ya Pak ya, di musibah kekeringan ini yang pasti mengajarkan kita juga nih ya Pak untuk bersabar ya Pak ya,
1: Betul,
0: karena
1: Mbak
0: ini
1: Dina.
0: cukup lama nih Pak kekeringan yang kita hadapi saat ini, kurang lebih hampir 2 bulan Pak ya, walaupun
1: Betul.
0: ya walaupun memang hujan kadang-kadang, dan itu baru satu kali hujan aja kita udah bersyukur luar biasa, sampai akhirnya di detik ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki, walaupun memang aktivitas kita di luar ruangan ini memang cukup terbatas ya Pak, tapi kita alhamdulillah kita masih mampu untuk menjalani semua ini. Dan yang pastinya kita juga semakin menyadari nih Pak ya, pentingnya juga untuk menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, satu nih Pak, pertanyaan ya Pak dari saya gitu ya Pak. Apa sih hikmah mungkin yang dapat kita ambil dari ujian yang kita hadapi saat ini nih Pak, apalagi di ujian kekeringan ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Dini. Jadi tadi Mbak Dini telah bertanya apa sih hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita ini. Sebetulnya Allah telah memberi kita bahwa Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Jadi banyak sekali hikmahnya. Kita melihat begini saja, Mbak. Hikmah yang pertama mungkin bagi kita orang yang mungkin yang bagi yang punya harta mungkin untuk beli makanan, minuman itu sangat mudah. Ini kita ngambil hikmah yang nyata saja. Tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat kita memang yang kurang mampu, mereka dengan kemarau otomatis debit air kurang, mereka bisa mencari nafkah. Artinya gini, bagi mereka nelayan, mereka mungkin merasa senang karena kemarau mereka banyak, banyak dapat ikan, kemudian dijual. Nah, itu salah satu hikmah yang besar. Jadi mungkin Allah memberikan ujian kepada kita itu juga memiliki hikmah bagi orang lain. Contoh tadi kita berbagi air. Mungkin contoh saya sendiri ini, Mbak. Jadi ketika kekeringan ini melanda, saya ini berusaha juga untuk mencari air. Bahkan kalau di sini ini kita ngebor sumur itu sampai biaya bornya aja sampai 3 juta.
0: Lumayan mahal ya, Pak.
1: Lumayan mahal. Nah, jadi salah satunya tadi saya minta kepada tetangga. Nah, jadi minta kepada tetangga. Itu berbagi. Jadi hikmah yang nyata itu saat ini adalah memang dibuktikan dengan perbuatan kita sendiri. Karena Allah itu akan menurunkan hujan kalau kita kembali kepada Allah. Tadi dikatakan fa iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Intinya bahwa kita harus mengendalikan diri. Artinya semua yang milik Allah kita jaga. Kemudian apa yang tidak milik Allah juga kita jaga seandainya ada. Jadi yang jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga seluruh alam semesta karena alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang tamak, memang rakus, tidak cukup diberi satu minta dua, diberi dua minta tiga, diberi tiga minta empat, dan seterusnya. Maka Allah salah satu memberi teguran kepada kita dengan diberikannya kekeringan. Mungkin kira-kira itu Mbak yang dapat saya sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak. Yang pastinya kita tidak pernah puas ya Pak sebagai manusia ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak Muspriyadi atas tausiahnya di pagi hari ini, dan semoga ini menjadi pelajaran ya Pak bagi kita semua ya.
1: Betul, Mbak, betul.
0: Dan pendengar ya, mari kita dengan menghadapi ujian ya, yang pastinya dengan doa, ikhtiar, serta kepedulian terhadap sesama dan juga lingkungan. Karena semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, mencukupi kebutuhan air juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat ini, dan juga menjadikan setiap ujian ini sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih Pak Musriadi ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Bonti, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan juga keberkahan ya Pak. Terima kasih, dan semoga nanti kita berjumpa kembali ya Mas ya, dengan topik yang berbeda ya Bapak ya.
1: Iya Pak.
0: Baik Bapak, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan mendengar, kita cukupkan ya di Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

tengah menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kita melihat seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Sanggau ini, antriannya cukup panjang. Kalau kita bicara tadi harga solar yang dari pemerintah 6.000 sekian, sekarang itu bisa di
1: RRI seluruh Indonesia, dan dari hasil pemeriksaan nanti kita berharap semuanya sehat. Kalaupun ada nanti yang kurang-kurang, tentu kita bisa berobat.
2: Warta pagi selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, kemarau selama 2 bulan terakhir mulai mengganggu produktivitas peternakan di Kabupaten Sanggau. Krisis air bersih bahkan dilaporkan menyebabkan kematian massal ayam dan membuat peternak menunda penyisian bibit baru. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi bagi sektor peternakan. Menurutnya, kondisi kekeringan membutuhkan intervensi pemerintah agar aktivitas peternakan tetap berjalan. Ia menilai ketersediaan air menjadi kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi di wilayah peternakan terdampak. Hendrikus mendorong pembangunan sumur bor dilakukan pada lokasi peternakan yang masuk wilayah rawan kekeringan. Ia berharap pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu langkah menghadapi dampak kemarau terhadap peternakan. Informasi selanjutnya, antrian panjang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta distribusi BBM dibenahi agar pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata.
3: Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Ia menjelaskan, selain itu, harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter. Yeremias mendorong aparat penegak hukum memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan.
0: Saya kira hari ini memang dilema bagi kita melihat seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Sanggau ini, antriannya cukup panjang. Kalau kita bicara tadi harga solar yang dari pemerintah 6.000 sekian, sekarang itu bisa di eceran itu sampai 20.000 per liter. Artinya kan ini tidak stabil. Dan kami dari Komisi 3 menegaskan supaya pihak HPH juga ikut melihat monitor. Kalau kita di sini Kapolres, para Kapolsek yang ada di wilayah SPBU itu untuk bisa tidak ada lagi namanya kendaraan yang bisa nginap di SPBU.
3: Ia berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, antrian panjang di SPBU Entikong Kabupaten Sanggau menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini mendorong Forkopimcam Entikong memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
4: Permasalahan antrian panjang kendaraan pengisian BBM di SPBU kawasan perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini mendorong Forum Koordinasi Pimpinan atau Forkompincam Entikong memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan melakukan pertemuan khusus bersama tokoh masyarakat, kepala desa, pengelola SPBU, dan pemilik kios BBM. Camat Entikong Miko Martoyo mengatakan pemerintah kecamatan sebelumnya telah menerjunkan tim untuk memantau distribusi BBM baik di SPBU maupun di kios POM Mini untuk menjadikan dasar pembahasan dalam pertemuan. Hasil pertemuan menyepakati sejumlah langkah pengawasan, salah satunya pengisian BBM di SPBU tidak diperkenankan menggunakan drum atau jerigen. Selain itu, pengisian harus menyesuaikan dengan standar volume tangki kendaraan.
5: Pendistribusian BBM untuk wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Entikong, karena camat beserta staf para pemangku kepentingan banyak mendapatkan informasi, mendapatkan WA, WhatsApp, dan lain sebagainya, messenger,

0: dari masyarakat yang minta bagaimana pendistribusian BBM yang ada di wilayah Kecamatan Entikong ini yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan yang bersubsidi. Maka hari ini camat beserta para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Entikong, adanya Perkompinjam, adanya Pak Kacap Jari, dan para kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemilik SPBU yang diwakilkan oleh pengawas, tadi kita sudah menyepakati beberapa hal biar minyak ini bisa sampai ke masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini, khususnya yang jauh-jauh sana. Yang pertama, hasil kesepakatan kita tidak melayani pembelian menggunakan drum maupun drigen. Itu pertama. Berikutnya, untuk kendaraan itu harus sesuai dengan kapasitas tangki.
1: Camat Entikong, Miko Martoyo, mengungkapkan pertemuan itu juga menyepakati untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, di mana pengelola SPBU juga diwajibkan melaporkan distribusi BBM. Sementara operasional POM ini akan mendapatkan pengawasan melekat dari aparat keamanan. Forkompinjam Entikong berharap langkah tersebut dapat menekan potensi penyelewengan BBM bersubsidi sekaligus memperlancar distribusi BBM bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Jang Rangga melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sangga bersama Forkopimda memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Bupati Sangga Yohanes Ontot memimpin rapat Forkopimda dengan fokus pada sejumlah kebutuhan dan kondisi yang memerlukan penanganan lintas sektor. Persoalan yang dibahas meliputi ketersediaan air bersih, dampak kemarau, karhutlah pertanian, perkebunan, hingga distribusi BBM dan bahan pokok. Koordinasi antar lembaga dinilai penting agar penanganan setiap persoalan dapat dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ontot menegaskan rapat bersama Forkopimda akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya merespon kebutuhan masyarakat secara terkoordinasi. Radio Republik Indonesia RRI Sanggau terus memperhatikan kondisi kesehatan para pegawainya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan bagi angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau menggelar medical check-up atau MCU bagi seluruh angkasawan dan angkasawati. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan para karyawan dan menjadi bagian dari program RRI di seluruh Indonesia. Kepala RRI Sanggau Rizwandi mengatakan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pegawai untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Ia berharap seluruh pegawai RRI Sanggau dalam kondisi sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan RRI.
4: Ya, tujuan dari MCU ini adalah untuk mengetahui kesehatan karyawan-karyawati ya. Ini merupakan program RRI seluruh Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan nanti kita berharap semuanya sehat. Kalaupun ada nanti yang kurang-kurang, tentu kita bisa berobat. Sehingga nanti semua pegawai RRI, terutama RRI Sanggau itu sehat-sehat semua dan bisa meningkatkan kinerjanya untuk RRI lebih baik.
3: Kegiatan MCU ini juga diharapkan dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, pegawai dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau desak antrian di SPBU ditertibkan. RRI Sanggau cek kesehatan pegawainya. Cesar Fadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Anda. Membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.

Oke, ulang-ulang, Rak.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya ya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Tani yang memulai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Salam sehat, salam semangat juga untuk Anda para pecinta pendengar ya, pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, nanti jelang pukul 6:30 ya waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di kabar dari Kalbar untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini Anda sudah bersama kami di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Selamat pagi Fatih.
4: Ya, selamat pagi.
2: Baik,
4: selamat pagi Fatih.
2: Baik, selamat pagi rekan-rekan di sana terpantau ada rekan kami Syarifah Dini dan juga rekan L. Dan kami masih nanti rekan kami yang dari Sintang pendengar, sambil kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung juga melalui 104,2 FM maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Oke, sudah ada rekan Niko kami di sana ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca serta lalu lintas dari masing-masing satker, kita akan dengarkan pertama dari Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, rekan Riko?
5: Baik, terima kasih Patih. Kondisi terkini Sintang mendayu-dayu ya. Mudah-mudahan ini hujan lagi. Kita memang berharap pokoknya dalam bulan ini hujan terus dah ya. Biar udara benar-benar bersih dan masyarakat merasa lega, pertanian juga hasil panennya melimpah ruah. Kalau untuk pantauan lalu lintas, masih terpantau sepi melintasi jalan di Cipangurai. Patih.
2: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita bergeser ke Sanggau pendengar. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau Dini?
4: Ya, Fatih, kalau di Sanggau ini kabut asapnya masih agak lumayan pekat ya, walaupun sedikit berkurang aja gitu, karena memang dari kemarin ini hujannya masih dengan intensitas ringan. Tapi berharap ya semoga hujan lagi lah hari ini ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas masih cukup lengang nih Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Dini. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini?
3: Untuk di Sambas pagi hari ini sepertinya kabut campur embun ini ya, karena kemarin sore sempat hujan. Tapi tadi subuh itu sudah begitu pekat juga untuk kabutnya, begitu Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, begitu Patih.
2: Baik, terima kasih. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih dominan berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius dan masih dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak pendengar. Dan untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak pendengar, ya terpantau sudah mulai dipadati oleh kendaraan ya yang mulai beraktivitas dan ramai lancar. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda kami tetap imbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan tentunya pendengar, dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570142 atau telepon di 734987, serta dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita mulai informasi pertama pendengar. Kali ini kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Dan air tawar ini nantinya kemudian akan diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga. Sementara itu, pendengar Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter. Yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor. Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju kota Pontianak ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan kondisi kabut asap serta terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya air tawar ini yang nanti akan diolah dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian kita akan beralih ke Sambas, masih dengan soal air pendengar ya, di mana kali ini Polres Sambas salurkan ribuan liter air bersih untuk warga Pancor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
3: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti berkaitan dengan penyaluran air bersih. Dari Polres Sambas ini menyalurkan ribuan liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang, tepatnya di Desa Pancor, Kecamatan Tangaran. Untuk penyaluran ini dipusatkan di Dusun Padi mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan menggunakan satu unit kendaraan taktis Armored Water Cannon ataupun juga AWC untuk menyuplai penampungan air warga yang mulai mengering akibat minimnya hujan dalam beberapa pekan terakhir. Untuk kegiatan tersebut ini melibatkan Kasat Samapta Polres Sambas Ibtu Andri bersama 6 personel. Kemudian juga ada Kapolsek Teluk Keramat Ibtu Rio Castella bersama 3 personel dan juga perangkat pemerintah Desa Pancor. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono ini mengatakan, untuk penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak kepolisian, terutama Polres Sambas terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi kemarau berkepanjangan ini juga menyebabkan sejumlah sumber air dan juga sumber warga mengalami penurunan volume secara drastis. Selain menyalurkan air, jajaran Polres Sambas ini juga turut memberikan sosialisasi dan juga imbauan kepada masyarakat untuk menghemat air, serta juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, AKP Sadoko ini juga menyatakan langkah tersebut ini dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga mengurangi risiko kabut asap serta menjaga ketersediaan sumber air di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Untuk bantuan air bersih tersebut ini juga disambut antusias oleh puluhan warga Desa Pancor yang ini juga datang membawa jeriken, drum, dan juga ember untuk menampung air. Polres Sambas juga berharap untuk bantuan tersebut ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga sumber air dan juga tentunya bersama-sama untuk mencegah terjadinya kerutlah di Kabupaten Sambas, Pati.
2: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, sedangkan di Sanggau ini harga sembako melonjak ya akibat distribusi logistik yang masih terdampak oleh kemarau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syarifah Dini.
4: Ya baik Fatih, ya ini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang yang menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit sungai Kapuas ya ini menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dan kondisi tersebut juga turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat distribusi logistik ya ini harus beralih melalui jalur darat ya, namun keterbatasan dan kelangkaan BBM juga turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Nah, ia menyebutkan transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dan dengan biaya yang relatif murah. Ya, namun kondisi sungai yang surut ya kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan ini menjadi lebih sulit. Dan ia menilai kondisi tersebut juga mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat, karena dengan kenaikan biaya angkutan ini juga berpotensi yang mendorong harga barang juga semakin tinggi. Fatih.
2: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu di Sintang pendengar, harga bahan pokok juga naik ya, di mana akhirnya usaha catering ikut tertekan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
5: Iya, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap ya yang turut memberikan dampak bagi penggiat usaha catering yang ada di Kabupaten Sintang. Ini memang menjadi persoalan tentunya, terjadi pada sejumlah bahan utama yaitu seperti cabai, kemudian sayuran, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Salah seorang penggiat UMKM yang ada di Sintang, Nur Azizah, pemilik dapur Mak Kurir. Beliau menyampaikan hal ini kepada RRI pada Selasa, tepatnya 15 September 2026. Di saat itu dirinya mengatakan bahwa kondisi ini memang membuat dirinya itu harus lebih cermat untuk menentukan menu dan tentu menghitung berapa sih biaya produksi yang harus dikeluarkan dan diperlukan. Dan menurut dirinya memang kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha miliknya ini memang membuat keuntungan dari makanan itu biasanya dijual dengan Rp15.000 ini, dan tentu dengan dijual dengan harga Rp15.000 tetap, ini untungnya benar-benar tipis. Tapi kalau harus menaikkan harga, takut kehilangan pelanggan. Nah, memang menjadi dilema ya. Diturutin salah, nggak diturutin juga salah. Nah, bahkan dirinya menyebut sendiri harga cabai yang saat ini di pasaran ini sudah tembus di angka Rp165.000. Bahkan 4 hari yang lalu, Fatih juga mendengar, harganya sempat menyentuh angka Rp190.000 per kilogram untuk cabai. Nah, dirinya mengatakan kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh dengan jenis usaha yang dirinya geluti. Dan lebih jauh dia juga menuturkan bahwa kenaikan juga terjadi pada kemasan, di mana dalam 2 hari ke depan misalkan harga Rp6.000, nah ini bisa naik dari Rp6.000 sampai naik Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Nah, ini tentunya menjadi perhatian. Darinya juga berharap dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini bisa segera mendapatkan solusi dari pihak terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok bisa terkontrol, sehingga usaha bagi para penggiat UMKM yang ada di Sintani bisa terus tumbuh berkembang, dan efeknya adalah memperbaiki taraf hidup ekonomi dalam keluarga. Fatih, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Rick atas laporan Anda dari Sintang. Pendengar kami juga masih ajak Anda untuk juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali masih update juga seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Dan kali ini kami masih temani Anda dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Dan pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, masih mengenai keterbatasan air bersih yang juga mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat, yang mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca yang kering dan berlangsung cukup lama. Kepala Stasiun RRI Pontianak dalam hal ini, pendengar, Budi Suwarno, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Dan kemudian kita bergeser ke Sambas, di mana DPRD perkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, El.
1: DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kalimantan Barat, untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga penanggulangan berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Liri Kurniawan Pigo, mengatakan untuk koordinasi tersebut ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi potensi bencana. Dan menurutnya Kabupaten Sambas ini memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti karhutla, banjir, kekeringan, serta juga kebutuhan air bersih. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk penanganan bencana ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan juga kesiapan dari masyarakat, sehingga untuk langkah mitigasi dan juga respon terhadap kondisi darurat ini perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk personel, peralatan, posko, hingga kebutuhan air bersih. Dalam koordinasi tersebut ini juga dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat. Pigo juga menyebutkan Kabupaten Sambas ini mendapatkan alokasi dukungan sekitar 15 miliar rupiah yang akan dikawal oleh DPRD agar dapat dimanfaatkan dan juga didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana, terutama untuk di wilayah yang terdampak. Anggaran tersebut ini juga diharapkan nantinya dapat mendukung pengadaan peralatan, kemudian juga sarana-prasarana, serta kebutuhan penanganan kondisi darurat dan juga masa transisi. Lebih lanjut, Pigo juga menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, di antaranya adalah Kecamatan Paluh, kemudian juga Sajingan Besar, Tangaran, dan juga Jawai. Kemudian selain karhutla, kekeringan panjang dan kebutuhan pembangunan sumur bor ini juga turut menjadi perhatian. DPRD Sambas ini juga turut menyoroti pentingnya kelengkapan regulasi dan juga dokumen penanggulangan bencana, termasuk kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, serta rencana penanggulangan kedaruratan, dan penguatan program desa tangguh bencana ini juga dinilai penting agar masyarakat di wilayah rawan memiliki kemampuan mitigasi dan juga respon awal ketika terjadi bencana. Kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, petani sawit di Sanggau merugi akibat pabrik tutup pembelian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Syarifah Dini.
2: Ya, ini sejumlah petani sawit ya di Kabupaten Sanggau berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan yang membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua Apka Sindo Sanggau ya, Mahathir Muhammad, ini mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh ya akibat terganggunya distribusi. Dan ia juga menjelaskan ya, dengan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air sungai Kapuas yang membuat pengangkutan CPO ini tidak berjalan normal hingga stok minyak sawit mentah menumpuk di pabrik, dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahathir mengungkapkan, ya, petani yang sudah telanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul. Sementara untuk mengurangi resiko kerugian, petani mengatur kembali, ya, rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang. Dan menurutnya TBS yang telah dipanen juga tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan asam lemak bebas, ya, atau FFA, yang kemudian mempengaruhi kualitas hasil olahan CPO. APKA Sindo Sanggau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut, ya, namun hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut juga masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Sintang buka ajang Roy Santri Fest 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Riko Saputra.
3: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala beserta jajaran yaitu secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 yang berlangsung di halaman Masjid Roy Jana. Tepatnya ini berada di Desa Pau Benua, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, dan kegiatan berlangsung kemarin pada Rabu 16 September 2026, di mana ajang Festival Baca Tulis Al-Quran ini memang perdana yang akan berlangsung selama 3 hari, yaitu hingga 18 September 2026 besok. Dan Fatih juga mendengar dalam sambutannya Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang ini memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Royce Santri Fest ini. Dan menurut dirinya, festival ini memang merupakan langkah yang strategis untuk menseleksi bibit-bibit unggul yaitu Qori dan Qoriyah yang ada di Kabupaten Sintang, dan ini juga sebagai persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Di mana pada kesempatan tersebut juga selaku pimpinan pengurus Masjid Royce Jana sekaligus juga inisiator dari acara ini yaitu Haji Ahmad Wahyu Prayogo, beliau menjelaskan bahwa ajang kompetisi ini digagas yaitu berkolaborasi dengan Muzalan Sintang, dan untuk tahun ini dinyatakan bahwa kegiatan ini mengusung tema yaitu berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Jadi intinya adalah memiliki prestasi yang harus tetap digali, kemudian potensi terus ditambah, dan dirinya menyatakan bahwa melalui festival ini berharap ajang ini memang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan tetapi memang dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan tentu juga kaderisasi generasi Quran yang berakhlak karimah. Nah, ini intinya, dan kita berharap juga ini terus tumbuh bibit-bibit baru penghafal Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, dan tentu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjaga antar umat beragama tentunya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan, dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Rekan
1: Siap,
0: Riko.
2: Terima kasih Fatih.
0: Baik, dan juga rekan Eldia di sana, ya. Dan tetap semangat beraktivitas rekan-rekan yang ada di sana, tetap jaga kesehatan juga, ya, di tengah kondisi seperti ini, dan kita harapkan segera turun hujan, ya.
2: Amin.
0: Baik pendengar, setelah ini Kabar dari Kalbar juga masih dapat Anda simak di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak, dan tetap bersama kami di sini di RRI Pro1.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, pendengar, saya sudah kebersamaan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, tadi sudah ada dengarkan ya di kabar dari Kalbar, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Kutai Kartabarat, dari Kutai Barat kita kembali ke Surabaya, Pak Taufik. Halo, Pak Taufik.
2: Iya.
1: Nah, ini suaranya sudah lebih bagus. Ya, mantap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan ya, Pak Taufik?
2: Iya.
1: Dari mana mau ke mana?
2: Dari Bali mau ke Surabaya.
1: Waduh, lumayan jauh nih ya, ke Tapang Gilimanuk. Pak Taufik, pagi ini mau pilih yang mana topiknya?
2: BSSN itu.
1: Kenapa pilih itu?
2: Ya, karena kan sekarang kan banyak itu konten-konten yang semestinya kan bisa disensor. Yang pengayatan kepada generasi terutama kan. Jadi istilahnya seperti bagaimana sekiranya melindungi
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema Islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.